93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8. Tentunya menemani masih dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara dan masih disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Lagu terakhir, Telepon Rindu ya, ini tentang perasaan cinta yang mendalam, kerinduan yang mendalam juga ya, antara dua orang yang terpisah oleh jarak. Dan mereka tuh komunikasinya tuh melalui sambungan telepon ya, ini menjadi satu-satunya sarana untuk mengobati rasa kangen dan mencurahkan rasa kasih sayang nih di antara mereka. Jadi dari lagu tersebut penting sekali ya, ini lebih ke menyoroti pentingnya menjaga kehangatan hubungan dan kesetiaan meskipun harus menjalin hubungan dengan jarak jauh atau LDR. Jadi komunikasi itu juga sangat penting sekali karena sebagai jembatan ya emosional yang tentunya mendekatkan dua hati yang terpisah jarak ya dan saling menanti kepulangan atau perjumpaan. Jadi jangan pernah lalah berkomunikasi ya sahabat Stara kalau lagi LDR bersama pasangan. Kadang chat sedikit atau telepon yang hanya beberapa detik itu sangat dinantikan oleh pasangan yang sedang menunggu itu ya. Jadi jangan pernah mengabaikan hal kecil. Semoga yang kehidupannya terpisah jauh atau LDR-an, semoga tetap terjaga ya hubungannya, tetap terjaga kesetiaannya, perasaannya, dan semoga tidak ada drama ribut-ribut terus karena rindu. Amin. Ada enggak di sini yang jaraknya ada yang LDR-an maksudnya? Kayaknya ada ya, banyak ya sahabat Stara. Sabar ya. Oke, dan kita lanjut tentunya dibersamai dengan Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop dan juga dibersamai oleh siapa? Vitama ya, solusi kesehatan untuk mata. Kita mulai sapa-sapa lagi sahabat Stara yang sudah bergabung bareng Uni. Ada Om Toto di Klirong Kebumen, katanya absen pagi Mbak Uni. Oke, baik. Lanjut di belakangnya, pagi Stara FM pagi. Saya Priyatno mau ngucapin selamat ulang tahun buat anakku Naura Meisha yang ke-10 tahun. Wah, semoga panjang umur dan sehat selalu. Semoga panjang umur ya. Selamat ulang tahun untuk Naura Meisha yang ke-10 tahun. Panjang umur, sehat selalu ya. Terus menjadi anak yang berbakti, sukses di segala hal ya, dan tentunya menjadi kebanggaan orang tuanya. Dan katanya lagunya spesial buat anakku, selamat ulang tahun dan terima kasih baik. Ada dari Jamrut ya, nanti diputarkan selamat ulang tahun spesial buat Naura Meisha yang berumur 10 tahun. Wah, seneng banget ya. Kemudian lanjut di belakangnya ada Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Soma dikasih di Kartanegara Purbalingga hadir nih di Tembang Kenangan untuk lagunya Bara Api Senyumnyu, Senyummu dari Dian Pasesa. Jadi semua senyumnya itu mengandung bara api ya. Jadi bikin panas ya sahabat Star. Kayaknya kalau senyumnya tuh mengandung bara api, kayak jadi takut ya tersenyum. Oke, salamnya buat semua sahabat Stara Radio Banjarnegara, selamat pagi. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu, dewa turun wassalam, amin. Sehat selalu juga untuk Pak Soma dikasih ya. Kemudian ada Selamat di Somawangi nih. Selamat pagi, pagi juga. Aku Selamat Somawangi minta lagu yang dari Ebit GAD, baik. Judulnya Bebas berarti ya. Untuk salahnya buat sahabat Radio Banjar, oke. Ada Bung Hamam, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi, Stara Banjar yang selalu di hati Mbak Uni. Gimana kabarnya di Jumat yang mendung ini? Baik, ya tapi ini Sabtu bukan Jumat. Sabtu yang mendung, Jumatnya kemarin. Wah, jajan kemarin gak Jumatan nih ya, jadi lupa gini.
Oke, Diana, semoga Mbak Uni tetap cerah dan semangat. Alhamdulillah ya, insya Allah. Dari Bung Hamami di Balpas Cilongok, minta lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Untuk selanjutnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Bineon, Soma dikasih Edir Ham, ada Mbak Cemplon, ada Mbak Izi dan Pak Deryono, Pak Paryono, Pak Kasmuri, Mikolto, Mbak Yanti, Mbak Syifa, ada Mbak Pelangi, Mbak Mines, ada Mbak Luciana Salon, semoga sehat selalu. Buat Mbak Uni, terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Berdaling Saputra di Kartanegara Purbalingga nih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, minta lagu Orang-orang Terkucil dari Abid G.A. di Bayi. Untuk salamnya buat Pak Kasmuri, Soma dikasih Bang Zaitun, Mama Iga, Mama Pelangi, Mbak Luciana Salon. Dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Doa yang baik kembali ya untuk Berdaling. Dan wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdaling nih, oh ini ya, untuk yang buat ngambilin uang itu ya, atau buat transfer. Aduh, salah ya, benar sih. Oke, sahabat Star, langsung aja ya kita nikmati lagunya. Kita mulai dari Selamat Ulang Tahun, spesial buat Naura.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Punjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campursalam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, bu?
2: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bu, nasi pakai rendang, telur sama ayam goreng satu ya.
1: Siap mas.
0: Eh bu, alhamdulillah nih, lihat warung ibu walaupun gak terlalu rame, tapi warung ibu selalu terbuka. Kayaknya saya lihat hampir gak pernah tutup. Kayak warung sebelah tutup, buka, tutup, buka.
1: Alhamdulillah mas, walaupun gak rame, tapi kalau buka terus kan pelanggan juga senang. Dan alhamdulillahnya badan saya bisa selalu sehat. Jadi warung hampir gak pernah tutup mas.
0: Wah, rahasianya biar badannya selalu sehat gimana tuh bu?
1: Gampang banget loh mas. Saya cuma rutin minum obat herbal Habutop. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Aman dikonsumsi jangka panjang. Sudah halal dan BPOM. Bahkan Habutop itu juga bukan cuma buat jaga daya tahan tubuh aja loh mas, tapi bisa juga buat membantu mengobati berbagai macam penyakit yang kronis walaupun bisa mas. Asal ya itu rutin konsumsinya.
0: Oh gitu ya bu ya. Di mana belinya nih obat herbal Habutop? Seperti ini kayaknya sering dengar nih namanya, nggak asing loh. Di mana gitu
1: belinya? Bisa ke apotek atau ke radio mas. Habutop kan memang sering banget diiklanin di radio.
0: Oh iya benar. Ternyata saya sering dengar di radio tuh. Ya sudah, nanti habis makan saya juga mau beli Habutop ke radio aja lah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
5: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
4: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan tentunya masih bersama Uni yang membersamai sama Stara di acara Tembang Kenangan hingga di sesi kali ini. Acara bakal berjalan tetap sampai jam 8 nanti ya. Dan sekarang sudah di menit ke-45. Tinggal beberapa menit saja ya sahabat Stara, Uni menemani di acara Tembang Kenangan ini. Dengan sisa waktu yang ada, Uni sudah menyiapkan beberapa lagu nih, karena tidak begitu banyak yang bergabung di acara pagi ini. Jadi udah Uni siapkan lagu-lagu yang bisa dinikmati. Tapi ternyata ini yang bergabung melalui telepon, jadi kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Habutop.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top.
7: Cocok.
8: Apa kabar Mbak Uni?
7: Baik, Bapak Pariyono gimana nih?
8: Alhamdulillah sehat.
7: Alhamdulillah.
8: Nyate enggak ini?
7: Aduh mantep. Uni pengen nyate tapi kok males ya?
8: Oh, sama ya juga ini, saya juga malas.
7: Rasanya capek
8: karena
7: aja sih.
8: Istri anak nggak doyan daging, sehingga saya juga malas.
7: Oh jadi benar-benar menikmati daging sendiri ya Pak?
8: Oh sendiri.
7: Ya masak siapa?
8: Ya masak. mau kalau masak istrinya, oh, tapi gitu. Kalau makan nggak mau.
7: Aduh, yeah. Bisa gitu ya. Tapi emang gitu sih, orang-orang pada nggak suka daging, kenapa gitu ya?
8: Iya. Di sini cuacanya mendung, Mbak Nuni. Di situ gimana?
7: Sama, Pak. Kayaknya malah habis hujan barusan. Sama, soalnya berarti jalanannya basah.
8: Penata kayaknya.
7: Iya, mendung banget nih Sabtu. Mendung.
8: Ya. Lagunya ngikut aja lah yang mau dinaikkan apa.
7: Oh, gitu. Ya udah boleh.
8: Iya, salam-salamnya sedikit aja, Mbak Nuni. Buat Pak Sodik, buat Pak Pasmuri, Pak Daryono, Pak Eri, terus buat Bang Ridwan, terus Bang Dodi, Bang Sentilan, buat Mbak apa itu Mama Putri, Mama Yida, Mbak Yanti, Mama Cemplon, Mbak Runta, Mbak Intan, Mbak Pelangi, buat semuanya lah Cabang Bang Setara FM Banjarnegara di mana saja berada.
7: Oke.
8: Untung bauninya selamat tugas sampai tuntas nanti sehat selalu dimudahkan rezekinya aku barokah. Tetap semangat walaupun kantong yang menipis, harus semangat, harus ceria.
7: Oke, baik. Terima kasih Pak Pariono semangatnya di pagi hari ini ya. Doa yang baik kembali untuk Bapak Pariono ya.
8: Ya. Ya gitu aja Mbak Uni, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh ya, dengerin Bapak Pariono tetap semangat, tetap ceria, tetap bahagia walaupun kantongnya sudah menipis. Karena ini barengi sama tahun ajaran baru ya sahabat Setara. Tahun ajaran baru banyak tuh anak-anaknya yang pada masuk sekolah. Ada juga yang anak-anaknya nih naik kelas, otomatis yang biasa harus bayar bulanan atau daftar ulang. Ada sih gak sih daftar ulang? Enggak ya. Lebih ke kalau naik kelas kan ada suka tuh di sekolahan-sekolahan ya bayar lagi. Terus yang kedua harus beli-beli mungkin karena tahun ajaran baru harus beli buku lagi, beli LKS lagi ya, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat luar biasa. Terus biasanya kalau habis lebaran Idul Adha itu banyak banget yang pada menikah ya, bahkan dari kemarin tuh habis lebaran Idul Fitri ya sahabat Setara. Jadi kita banyak kondangan-kondangan, banyak berbagi amplop ya. Jadi emang sangat the best sekali. Mungkin untuk sahabat Setara, semangat semuanya ya. Sebelum kita melanjutkan lagu-lagu yang lain, ada yang bergabung nih, kita sapa lagi. Assalamualaikum Habu Top.
9: Waalaikumsalam Habu Top. Apa kabar Menarap lagi ngetop?
7: Oke, baik. Ganti baru nih nomornya, Bun.
9: Enggak.
7: Tapi emang tapi di sini baru. Dua. Oh gitu. Jadi ini baru dimasukin ke Setara Radio ya.
9: Enggak, dari kemarin udah.
7: Oh, aku udah ya. Ini. Oh gitu. Ini kan 3 hari enggak masuk.
9: Oh iya, dari liburan ya.
7: Iya, dari hari itu tuh pokoknya deh.
9: Iya. Lagunya masih kebagian nggak?
7: Boleh, nanti bisa buat penutup lagu apa nih?
9: Lagunya dari Nika Ardila, apa ya?
7: Nggak tahu.
9: Judulnya apa, lupa deh. Pokoknya dari Nika Ardila deh, apa ya, lupa aku judulnya.
7: Aduh, gimana sih? Apa liriknya, liriknya?
9: Ini yang ku tak akan bersuara, apa ya?
7: Oh, kayaknya itu udah diputar belum ya tadi ya?
9: Tahu, aku nggak dengerin tapi nggak begitu ini dari tadi.
7: Ku tak akan bersuara ya. Itu judulnya ya. Ku tak akan bersuara, bener.
9: Bener ya judulnya.
7: Oke, nanti dicek dulu ya Bun.
9: Ya, oke, ditunggulah.
7: Oke.
9: Salam-salam ya Muni. Salam-salam ya buat tadi yang baru turun Pak Pariono ya. Terus buat tadinya Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Mbak Tudung Wadani, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Jidan. Terus buat tadi ya, untuk semua aja deh Mbak.
7: Oke, baik.
9: Ya, buat bulannya terima kasih.
7: Sama-sama.
9: Lagunya ditunggu. Ya. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup ya sahabat Sarah, kita nikmati dulu lagunya. Kita mulai dari Kuta Akan Bersuara dari Nika Ardila, request dari Mama Putri.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tembang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena ternyata sudah di pukul 8, berarti sudah waktunya Uni pamit ya sahabat Stara. Tapi jangan kemana-mana, tenang saja karena habis ini masih dibersamai dengan Uni di acara kedua, yaitu di Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara.

Meskipun teman kenangannya telah usai, tapi setiap nada-nadanya akan terus bergetar di dalam ingatan sahabat setara ya. Apalagi kalau ada seseorang yang sahabat taruh di dalam tembang kenangan tersebut. Mungkin di masa lalu atau mungkin tidak hanya seseorang tapi perjalanan ya. Jadi setiap lagu yang terputar mungkin mengingatkan masa lalunya sahabat setara. Jadi terima kasih yang sudah membersamai Uni di tembang kenangan pagi hari ini. Semoga sahabat setara yang menikmati tembang kenangan di pagi hari ini tambah happy ya dan tambah semangat ngejalani hidup. Oke, dan sepertinya itu saja, kita lanjut di acara yang kedua. Dan jangan lupa habis sarapan konsumsi Habuta Protein setiap hari untuk menjaga kesehatan sahabat setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di acara berikutnya.

kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

103,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Star. Kembali bersama Uni ya di acara kedua yang bakal Uni pandu hingga pukul 10. Dengan dibuka satu judul lagu dari Denny Cakenan, yaitu tadi lagu terbarunya dia ya. Ada apa tuh tadi? Laut Kidul ya. Jadi ternyata bukan bercerita tentang Laut Kidulnya, tapi bercerita tentang kenangan yang ada di laut tersebut. Emang iya ya sahabat Stara? Kadang tuh karena saking kangennya ya sama masa lalu, kayaknya itu lebih ke situ. Coba nanti Uni dengerin lagi ya sahabat Stara, barusan gak terlalu fokus dengerinnya. Oke, untuk sahabat Stara yang belum bergabung bersama Uni di pagi hari ini di acara Dangdut, masih Uni tunggu ya hingga pukul 10 karena DPS ini bakal berjalan 2 jam. Jadi yang mau bergabung tentunya di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Dahabutop, obat herbal Ramon Arab yang paling ngetop. Beberapa lagu bakal Uni putarkan terlebih dahulu ya sahabat Stara, untuk menemani sahabat Stara di pagi hari ini. Kita mulai dari Jalan Running Tresno, kemudian ada Menepi, ini yang jadi back song nanti bakal Uni putar. Terus nanti apa lagi ya, ya udah deh nanti aja ya, kita nikmati dulu satu persatu lagunya. Yang mau bergabung silahkan, Uni tunggu hingga pukul 10.

0: Bi Erni, kesik amat udah bersih-bersih kebun aja.
1: Bu Gina. Iya nih Bu, mulai banyak rumput liarnya. Lagian di rumah terus pusing Bu. Lihat suami sakit-sakitan terus. Kemarin sakit betis, malamnya masuk angin. Sekarang pagi-paginya udah ngeluh lagi sakit pinggang.
0: Oh, jadi ada alasan lain juga toh. Makanya Bu Erni kesik banget ke kebunnya. Sabar ya Bu Er, udah periksa ke dokter belum Bu suaminya?
1: Udah sih Bu, tapi ya gitulah, kumat-kumatan terus.
0: Kalau minum obat herbal Habutop, udah pernah coba belum Bu?
1: Oh, obat herbal ramuan Arab yang ada di iklan-iklan radio itu ya?

0: Abis pusing saya liatin suami sakit-sakitan mulu. Belinya di mana tuh, Bu Gina?
1: Di apotek ada, Bu. Atau di radio juga bisa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Ada setelah ya? Minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Sembilan tiga koma besar Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS yang bakal setia nih menemani sahabat Stara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya sahabat Stara. Ada Denok, terus tadi ada Menepi dari Happy Asmara, terus ada Jala Running Tresno ya, ada Laut Kidul, wah dari Laut Kidul terus ke Tresno ya. Terus ke Menepi dan ke Denok, itu sangat beragam ya sahabat Stara. Ada ungkapan masa lalu, terus ada ungkapan sayang ya, karena terbiasa jadinya ada tresno. Terus ada Menepi ya, agak menepi sedikit karena lelah mencintai mungkin. Terus kemudian ada Denok juga, itu ungkapan sayang juga. Jadi itu sangat beragam sekali. Semoga ini pas banget sama mood sahabat Stara. Karena kan tidak semua pendengar sedang galau ya. Ada yang mungkin memang lagi senang banget terus pengen ngungkapin rasa sayangnya. Ada Denok sama si Dijalarin Tresno. Terus ada yang mungkin lagi galau banget ya karena mencintai tapi kok lelah banget, ada Menepi. Terus juga ada Laut Kidul yang ternyata masih terjebak gitu dengan masa lalu. Jadi sangat beragam ya sahabat Sarah, semoga semuanya suka. Oke, kadang memang lagu itu bisa menjadi sebuah ungkapan atau bisa jadi sebuah apa nih namanya. Kalau ibu-ibu sih biasanya lebih ke sebuah ini aja ya, hiburan ya sahabat Stara. Karena kebetulan kok enak, musiknya enak. Tapi benar nih, hanya sebuah itu. Gak pasti juga ya, tapi memang kadang kebanyakan seperti itu. Jadi yang penting apapun lagunya yang sudah terputarkan, ini mendatangkan kebahagiaan atau bisa mengalihkan suasana hati yang gak nyaman sahabat Stara ya. Karena kadang lelahnya hidup itu bisa dialihkan dengan hal-hal yang lain. Mungkin dengan mendengarkan musik, dengan sibuk bekerja, dengan sibuk apa nih, mungkin ini ide-ide ya, ide-ide yang selama ini terjebak di otak terus dirilkan. Apa sih bahasanya? Itu deh pokoknya. Oke, jadi untuk semua sahabat Stara yang mau bergabung bareng Uni di acara Dangdut, langsung aja bergabung ya di 082231 1070, di 082231 1070. Ini orang-orang pada kemana sih, kok sepi banget ya yang pada bergabung? Apa masih sibuk ini daging kali ya? Atau mungkin ada yang belum bangun? Bangun dong, temenin Uni ya. Oke, dan di acara debat ini disponsori oleh Vitama ya, selalu kesehatan untuk mata. Yang penting jaga selalu kesehatan mata. Ini juga sangat penting sekali. Tentunya dengan mata yang sehat, sahabat Stara bisa menulis dengan baik untuk ngetensi di Star Radio Banjarnegara ya. Dengan mata yang sehat, sahabat Stara tidak bisa nonton Uni sih, karena Uni di balik layar ya. Tapi tentunya dengan mata kita bisa melakukan segala aktivitas setiap harinya dengan aman dan nyaman. Jadi pastikan ya konsumsi Vitama setiap hari yang sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, terbuat dari bahan herbal alami yang hasil dan manfaatnya sangat bagus sekali untuk menutrisi kesehatan mata sahabat Stara dan juga bisa untuk pengobatan. Yang memiliki keluhan seperti mata rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, mata minus, silinder ya, atau mata suka kemerahan, berair, gak nyaman, perih, gatel, dan suka keluar air mata sendiri, nah divitamain aja yang sudah sepaket dengan Vimata. Sudah tersedia di setiap apoteknya ya sahabat Stara untuk Banjarnegara Purbalingga. Setiap apotek ini sudah ada, jadi gak perlu bingung. Di Banjarnegara ini di Kalibening, di Karangkoba, di Wanayasa, di Batur, setiap apotek udah ada. Di Pagentan juga, terus ada di Madukara, Banjarnegara Kota, Banjarmangu, ada Wanadadi, Tapen, Rakit, Punggelan ya. Terus ada juga di Banjarnegara Kota, di Bawang ada, kemudian di Purwonegoro ada, di Klampok juga ada, Mandiraja ya. Terus ada juga di Gedungan, itu di Apotek Ponjen juga sudah tersedia. Terus ada juga di Sigalu, Kalibenda ya, terus banyak lagi. Purbalingga pun sama, di setiap apoteknya ini sudah ada, jadi gak perlu bingung. Ya mau COD bisa COD di akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap hubungi di 082231 1070, di 082231 1070. Oke sahabat Stara, kita sapa satu-satu dulu ya yang sudah bergabung. Tidak begitu banyak, jadi bisa Uni bacakan langsung di sesi kali ini. Nanti kalau ada yang menyusul lagi di sesi berikutnya. Kalau nggak ada, berarti nanti siap-siap aja ya Uni temenin sama obrolan Uni yang bakal nggak jelas. Oke, Mbak Yanti di Milan Kelapa, saat pagi menjelang siang, Mbak. Pagi jelang siang juga ya, ada lagi minta tembangnya, turumu miring. Oke, baik. Naik orang miring, orang lali ya kayaknya, Mbak. Oke, dan selanjutnya buat semua pendengar Stara Banjarnegara, buat Mbak Uni Motor Sun, Enggi. Lanjut, ada Saint Villan di belakangnya. Stara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, lanjut maning Mbak Uni digelirkan Jogja Bandung dari Evita Mala atau Rumah Bambu Baik. Ini lagu kesukaan dari Saint Villan sepertinya ya. Kirim soalnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Kemudian ada dari Toto ya di Kedung Winangun Kelirong, request Sahara Band Biarlah Sepi. Aduh, ini Sahara tuh Melayu ya, itu ketemunya di Kamis Jumat ya untuk Om Toto. Bisa di play ya Mbak Uni? Gak bisa, ini dangdut, minta yang dangdut-dangdut aja ya biar bisa bergoyang-goyang. Ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga ya. Hadir nih dari Purbalingga ya di DPS untuk lagu Salahmu Sendiri dari Adila. Buat Mbak Uni semoga sehat selalu. Dan matur nuwun wassalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, turumu miring siap digelir ya sahabat Stara, nanti dilanjut dengan yang lainnya. Tentunya dibersamai dengan Vitama Solusi Kesehatan Untuk Mata.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas, minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya, Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Aduh, seger banget nih rujaknya. Panas-panas begini, ya kan Baris?
1: Aduh.
0: Baris, kenapa? Kok berhenti makan rujaknya? Ada yang kerasa sakit, Mbak?
1: Aduh, tolong Mbak Len, perut saya kram lagi.
0: Loh, kok bisa sih? Kram kenapa?
1: Ini, saya kalau lagi head suka kram begini, Mbak. Ini sakit banget.
0: Walah, coba Mbak baringan dulu. Saya bikinin air hangat di botol ya, biar ditempelin di perut yang kram. Nih, Mbak Ris, coba tempelin di perut biar enakan.
1: Makasih ya, Mbak Len. Saya tuh sering begini kalau haid.
0: Harus pakai top herbal ini.
1: Apa itu top herbal, Mbak?
0: Maksudnya obat herbal Habutop, ramuan Arab yang paling top. Khasiatnya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga untuk berbagai macam penyakit, termasuk untuk haid yang gak teratur dan sering sakit-sakitan gitu. Habutop ini bisa juga melancarkan peredaran darah loh, Mbak.
1: Ini minumnya gimana, Mbak?
0: Minumnya cukup 2 kapsul aja 3 kali sehari, tapi harus rutin dan telaten ya minumnya.
1: Baik, Mbak, nanti saya coba beli deh herbal Habutopnya.
0: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya?

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Stara hingga pukul 10. Banyak lagu yang udah diputar ya sahabat Stara, baik dari requestan sahabat Stara sendiri dan juga kebanyakan dari yang ada di playlist ya. Karena tidak begitu banyak yang bergabung bareng Uni di acara-acara dua ini. Jadi Uni isi dengan lagu-lagu yang sudah ada ya sahabat Stara. Yang penting untuk menemani paginya sahabat Stara yang mungkin jam-jam segini karena weekend, ada beberapa yang masih tetap di rumah aja ya, menikmati pagi hari bersama keluarga tercinta, atau mungkin ada yang olahraga karena berdasarkan Uni jalan tuh banyak yang olahraga. Dan juga tadi agak mendung sih ya sahabat Stara, tapi tidak menyurutkan semangat sahabat Stara seharusnya. Jadi banyak yang olahraga, karena olahraga juga penting sekali untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara ya. Karena untuk melancarkan peredaran darah, tentunya harus rajin olahraga, rajin digerakkan anggota tubuhnya. Selain itu, olahraga juga sangat bagus sekali, apalagi, oh ada yang telpon ya. Wah gak keangkat, sorry ya untuk Mama Putri tadi. Oke, mau telpon bisa masuk ya, nanti Uni sapa-sapa. Oke, tadi sampai di mana ya bahas olahraga? Aduh, jadi lupa nih. Oke, kita terima telepon dulu deh. Nanti Uni bahas lagi ya. Ada Mau Putri, assalamualaikum Vita Ma.
1: Waalaikumsalam Vita Ma, solusi untuk kesehatan mata.
0: Oke, matanya sehat?
1: Sehat.
0: Iya.
1: Alhamdulillah Mbak.
0: Banyakin minum Vita Ma ya.
1: Iya, di rutin suka sampai mulut.
0: Oh, gitu. Mungkin kalau keluar air mata tuh nangis kali ya.
1: Iya, kayaknya. Itu kan 3 kali sehari, 2-2 kenyangan kadang.
0: Kenyang? Loh, emang ya mungkin sebelum
1: minum air kan.
0: Sebelum minum Vitama ini kali iya, udah makan banyak.
1: Enggak sih, kadang cuma makan roti aja gitu. Cuman kadang banyak minum itu jadi kenyangan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kalau bangun tidur tuh kayak masih di borokan.
0: Oh masih
1: ganjel gitu deh.
0: Oh gitu. Gede sih ya soalnya.
1: Iya, karena nggak biasa minum obat sih jadinya.
0: Oh,
1: gitu deh.
0: Gitu. Oke baik, dirutinkan aja Bun. Semoga tetap sehat ya matanya.
1: Ya, ini lagi dijalani udah 1 minggu lebih.
0: Oke, semangat semangat. Rutin.
1: Biar rasanya nggak tahu deh.
0: Oke baik.
1: Iya.
0: Minta lagu
1: lagunya
0: apa nih? Apa?
1: Lagunya Rindu Tapi Jauh dari Adela.
0: Oke baik.
1: Ya, salam salam Minggu. Kini semutus apa Mbak? Mana ya?
0: Metu kemana?
1: Metu masuk telepon.
0: Oh maksudnya telepon. Belum sih, Uni juga baru masuk lagi ini. Tadi lagi nyambi-nyambi. Oh. Jadinya baru masuk.
1: Oh iya. Ya salam-salam ya Nggo. Mbak Yanti, Mbak Titi Wadani, Mbak Jempol, Mama Pelangi, Mama Cita, Mama Bintang, Pak Pariono, Pak Soti, Mas Mas Dimas, Mas Tifuan, Mas Sentilan, terus apa lagi ya, Bang Leri, buat semua aja deh Mbak.
0: Oke, baik.
1: Oke, lagunya ditunggu buat Mbak Uninya, selamat tugas, semoga terlalu dimurahkan rezekinya.
0: Amin, semoga doa yang baik kembali untuk Mama Putri ya.
1: Iya, sama-sama, terima kasih.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mama Putri yang sudah bergabung bersama Uni di pagi hari ini melalui telepon. Dan di sini ada Pak Daryono juga yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni pagi. Hari kenikmatan semaraknya hewan korban, aktivitas yang lain agak lamban. Iya betul ya. Tentunya menikmati lebaran ya Pak. Tentunya yang dinikmati daging menambah gizi. Ternyata daging yang sehat jadi kenikmatan. Iya alhamdulillah ya Pak. dan minta lagunya di DPS Mbak Birunya Cinta. Terima kasih Mbak Uni sempat bersama lagi dan senggol-senggol belum tentu diterima. Semoga pemandu acara punya hati yang lapang. Aduh, Uni nyenggol gak diterima gitu ya. Oh belum ya, belum diterima. Sedih banget. Oke, baik sahabat Setara, kita nikmati dulu lagu-lagunya aja ya. Kita mulai dari Rindu Tapi Jauh. Tadi juga ada ini ya, Biarlah Sepi. Biarlah Sepi minta lagu yang Melayu. Cuman ini ada yang versi koplonya, jadi nanti bisa diputarkan. Terima kasih Mbak Putri karena sudah diinfo ya bahwa ternyata yang versi koplonya juga ada. Jadi bisa di ini ya, dinikmati sama om siapa tadi di Klirong. Oke, dan kita nikmati dulu ada Rindu Tapi Jauh di Farina. Indra siap untuk digebay.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya?
2: Ibu Isam.
1: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
2: Bumingkir Cirebeti.
1: Ibu benar ya pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
2: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes mata melihat jadi terang padang gitu Mbak.
1: Oh iya, alhamdulillah ya. Berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu ya.
2: Iya.
1: Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Lampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Terima kasih masih di 93 Kompas Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di DPS ya, yang menemani sahabat Star hingga di sesi kali ini. Karena tidak terasa sudah di pukul 10 nih, berarti sudah waktunya acaranya ditutup. Oke sahabat Star, sebelum pamit ada satu tensi yang mau Uni baca dan lagunya sebagai penutup ya. Ini dari siapa nih? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Star Radio Banjarnegara, Uni kenalin aku Tiara. Halo Tiara, salam kenal ya. Mbak Uni, aku mau request lagu tamu undangan dari Lavora ya Mbak. Oke baik, lagunya jadi penutup ya. Dan ya udah gitu aja sih Mbak, semangat terus ya buat Mbak penyiarnya, sukses selalu ya dan terima kasih. Amin. Ini Tiara dari mana ya? Oh, nggak ada alamatnya ya. Oke, salam kenal aja untuk Tiara. Dan lagunya diputar sebagai penutup untuk semua sahabat Tara. Terima kasih yang sudah membersamai di acara DPS. Kita lanjut di acara campur sari ya, sahabat Tara. Dan jangan lupa selalu gunakan Vitama untuk menjaga kesehatan mata sahabat Tara. Tamu undangan sebagai lagu penutup dan wassalam.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pencurian sepeda motor.
2: Ih, salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
3: Nyong di bala, jenengane blebung. Nah, kaki blebung ge, cita-citane ke seorang pengusaha hewan ternak sukses nang desa kana. Kuwi hewan-hewan sing ternak contone ya. Karena

0: Tuku montor bebek. Kepengin mlaku-mlaku pendolan ndelang alun-alun Cilacap jane kaya ngapa. Temenan. Malam Minggu bareng alun-alun, enggak apa montoran nyari gue mau, enggak apa montor bebek gue mau. Dasarnya tak kake blebongan ora tono wak montor. Murane baran montor gue mantan bagus ndeng. Pangu-pangu kudu kota sing jeneng nganggo montor, gigine siji. Bae, padahal kayak motor gigine papat, sini gue gigi seje, bae, alun ya seje, bantar ya seje, las pokoknya seje terus. Ayang apa jajal tiri kejo, wah, kaki belebung numpak motor gigi seje.
1: Mandek, kang, mandek, jajal, mandek, jalan, mandek.
2: Anggota pramuka, mengi-mengi dinas ngapa kok anggota pramuka? Lagi kemah apa kepriwe ini, Kak?
1: Rika gue ngomong sembarangan ini, ya. Nyongke polisi, polisi. Lagi kemah sama kepriwe, pramuka.
2: Polisi, ya. Lamanya pernah mandar kerja sena. Ujaraku pramuka, polisi, ya. Oh, kepriwe polisi, ada kabar apa,
1: Kak? Sembarangan Rika ngomong, Jasal. Karo polisi gue mandar ngaji ini, mandar ngormati sendeng. Aja ya, karo balane gue ngomong aja.
2: Oke, masalah hormat menghormati nyong paling tayang pak polisi. Masalah harga menghargai nyong bisa nyong, tapi nyong takon karepe Rika anu ke prive. Nyong lagi numpak motor kepenak-penak, lagi jajal motor anyar, mau tindek sekarang pada kayak gue. Nyong sim gama, SNK wis duwe. BPKB tak foto kopi bodula segala KB ki. Helm tuh nganggur nih standar, nganggur loro maning. Das dulu lo tak helmin, das ngisor tak helmin KB. Mana tindek ini sekarang pake prive.
1: Ya pak, nyong saya ubat lah, bener gak gue mabuk. Ayo ngegas lu ngomong. Nyong gue harap orang nilang kue, harap orang nangkep kue ora. Si mesen kan nyong yang buat takon BPKB buat bululas lembar yang ngono. Helen buat tinggung arah loro apa telu pas papat sanggap apa nyong ora urusan. Tapi nyong pengen ngetok mengingatkan. Nyong sebagai petugas lalu lintas mengingatkan Rika gue udah nganggu motor. Aja gigi si jipae. Buat gigi si J, agar kira-kira dong, hanya 10 meter, masukkan gigi kedua, gelak. Nah, kumis, 10 meter maning, utama 10 meter, gigi ketiga didrak, gelak. Nah, lah kok gak melakukannya montor wis mandan, teratur, gigi papatnya digelak, gelak. Nah, kan kepenak, orang proving, neng kuping lo, surah napote, suara mesinnya, kok gigi si J itu yang ngejat pisan.
2: Ujarku Rika polisi, lalu lintas, tapi orang ngerti kehematan. Hemat kok pangkal kaya, pak polisi. Kemaksudnya nyong bisa nganggo gigi siji terus, main kon hemat. Dadule nganggo gigi nyong sehemat mungkin. Satu persatu, dintengan depit, orang sekaligus nteng papat kaya gue. Tuk siji, dintengan, kok harus nteng gigi siji nyampe gigi loro. Kok gigi siji besok kena dingko. Gigi loro, gigi telu, gigi papat. Singirit.
0: Dasar bocah desa ngerti motor anyar kayak gini kang. Nah, wes ya. Nang polisi ini dicorna baik gue pancan mangkel banget polisi ini yuk mangkel pisan. Mana nih diinget nak kok malah jadi nantang kayak gue malah ngomong-ngomong si orang genah. Lah kang, ayo deh kaki blebung melaku maning gue karo motor deh. Weng. Ketemu lampu abang hijau, ketemu traffic light mandek, jejeran karo polisi ini maning. Gak kayak ngapa tilik aja.
1: Wah, Dun, kok Priwe, bisa tengok gue gigine? Pernah kan nyong sama temen gigine orang teng-teng gue? Mau motor, gigine si jibai.
2: Pramuka, orang sarewel. Anggota pramuka kan lagi ngebeti kelapa ke? Untuk nas kelapa gue itu berasa yang anuni kelapa. Milumbat, anjong gini kelapa. Pelajong nang dalan.
1: Dikali ngomong aja, sekarang pada mereka. Kenyong polisi, apa? Polisi, udah anggota pramuka, Ben.
2: Lambinnya mandan mirip, coklat-coklat.
1: Pisan menit lah ngomong nyong anggota pramuka. Buk sirai kepenang nyong. Pisan nyong jalan, elaburnya misi joknya.
2: Yang kok ya?
1: Duh, juga misi jok, elaburnya kaya. Mulan mandek baik, antre nyiburi antre.
2: Nyong melakunya mengkok, nyong jalannya mengkok, pak polisi sabar.
1: Nantainya apa, elaburnya misi jok kaya, elaburnya lalu lintas. Ngosil kabang maning-kuning.
2: Pawa, nyong pernah jalan kok. Pokoknya nyong gelom laku, pokoknya nyong gelom jalan. Nek engkau warna favoritnya nyong wis murup. Warna favoritnya nyong biru, kok ini biru. Nyong warna butuh hijau.
1: Riki ambar putih ini kena kena montore mana kor bakal biru kang lapure kang lapure kurang bangun ini co kena tukun montor ubus beralan.
0: Oke pancen ya ini jenisnya kaki belakung jantung desa melitrak nukuni montor anu ngerti peraturan lalu lintas wanu nang traffic light gane lampu hijau orang melaku jari mungkin ngerti ini warna favoritnya huruf warna biru dah. Ya bis oke dari kejadian itu kang satu tahun berlalu nah, ke usahane hewan ternak isi kaki belakung makin maju makin pesat maju maju maju maju maju maju akhirnya kaki belakung tuku mobil. Montor bebeknya malah akhirnya dilepong namburi dilepong na kandang bebek dati apik banget anak-anak bebek numpak bebek. Tapi ya sudahlah kita lupakan montor bebeknya sekarang kita melihat bagaimana apa ya mobil anyare kaki belepung wah ini sedan wah gue mbok ya jangan numeling pisan ya warnanya nek ora biru ora pokoknya sedan warna biru barang wis wengi nek mari ngalun-alun dewekan nah nang dalan ketemu traffic light maning ketemu lampu bangjo maning mandek ternyata polisi sing mien gue mau pas wengi gue lagi jaga nang lampu abang jajal.
1: Udah ini sama Rika sekarang
2: udah Rika
1: udah nyong
2: udah Rika sama maning sih
1: ya polisinya udah pramuka nyong wooo bikin muruan polisi gitu polisi belum pramuka
2: wah sih dari polisi Rika aja pamirnya kerja saya nampaknya teneng
1: weh Rika sih ini ya si tau numpang motor gini si cibai kamu makan gudul balik si nang lampu abang hijau orang gelam laku gara-gara traffic light teron nasi warna biru ya. Wah, ini tambah ganteng mereka kang. Tuh, jangan ke mobilnya siapa ke? Mobil anjar pak?
2: Ya ke, kalau mobilnya nyoh anjar jangan. Mereka lagi jaga kena pak?
0: Dah kang, ngobrol ke. Polisi ini karo kaki belubung, tapi kaki belubungnya nang jero mobil, baik. Nah, polisi ini gue, polisi ini nang jaba. Ngobrol, kalingane mandek suwe banget. Pertama lampu kuning. Nah, barang si kuning mati, si abang murup lampune. Oh, lampu lalu lintas juga mau. Nah, barang pas lampu abangnya murup, kayak malah lawang mobilnya dibuka. Nah, si kaki belakang kayak mau. Lawang mobilnya dibuka, si kile tidur nasi C. Ngenteni, baik pas lampu abang gue, ngenteni lampu hijau, baik. Ya posisinya sekali gue baik, sikil cijinang jero mobil, sikil kewenang jero mobil, sikil tengenang, jabak, ditokna, diduna maring gili malah gue mau lampangnya dibelak baik gue nang kaki belebong. Polisinya penasaran, langsung takon gue mau karo kaki belebong, jajal deli kejo.
1: Eh pak, eh, gue mandat bener sering jajal lu dengan mobil gue. Anggap mobil, gue sabuk pengamannya tinggo, sikilnya jemetu. Cepetan dijemputlah gue sekile, aja nanti pembawa lama di tegi. Kira misalnya selamatmu cepetan dijemputlah sekile.
2: Oh alah, nyun saya pak polisi kelalen, nyun biasa numpak motor. Mobil orang belum dicakak ya, usahku kayak motor baik. Sekile kau tuh nyakang lampu abang. Kalen.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telukopapat Star Radio Banjarnegara. Selalu nengati sugeng siang sedaya sahabat Stara. Sugeng midhangetaken nggih wonten acara campur sari ting siang niki sing tentune bakal ngajari sahabat Stara dugi jam kalih welas mangke. Sampun dipun bikak kalian setunggal tembang-tembang Trisno ngancani sahabat Stara wonten siang niki nggih. Badhe sing bergabung kalian Uni request campur sari langsung mau bergabung wonten 08 loro 31 070 wonten 08 loro 31 070. Lan wonten acara campur sari siang niki dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Tentunya wonten Habu Top, obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
1: Aku milih atine.
0: Oke sahabat Setara, langsung mawon kita gelirakan tembang campur sari siang niki nggih sambil nenggo sahabat Setara bergabung. Wonten Perawan Pabrik, siap digelir.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Yaudah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Matur sampun saking sawetara kompapat Star Radio Banjarnegara selalu ningati sasaroni wonten campur sari sing buket plakataken jas margodes kranya-kranya. Anjani sampun setara tugi jam 12 nggih, tentune kalian teman-teman sing gawe ademe ati. Wah, selain kamu yang bikin ademe ati, ada tembang-tembangnya tentune nggih. Oke sahabat Sestara, tentunya tipe sponsori kalian habut tempat herbal Ramon Arab sing paling ngetop lan ini ngancarin saking kawasan Bandingan Karangkobar Banjar Negara. Ada I Mama Putri nih bergabung kita sapa ya. Assalamualaikum Mama Putri.
1: Waalaikumsalam habut top babak Ramon Arab yang king ngetop.
0: Oke, suaranya putus-putus Mbut.
1: Gak tahu.
0: Mungkin lemes belum makan kali ya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Libur panjang ya, Put?
1: Habis sekolah.
0: Oh, habis sekolah. Loh, kok sekolah Sabtu?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kamu mau minta lagu apa?
1: Lagu Naranda Kempling.
0: Waduh, nangono Naranda Kempling.
1: Iya. Salamnya buat Mama Cita, Mama Pelangi, Mama Pintang, Mbak Semblon, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hano, Mama Siva, Mbak Ihai, Mbak Tini, Mbak Sumadi, Mbak Sumadi Kasih, Mas Cimes, Mas Ridwan, Pak Sodik, Mas Hentilan, Bang Dori, Pak Kasmure. Buat Mbak Uninya terima kasih, semoga sehat selalu, panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku cepet banget ya. Aduh, putri ya. Oke, lanjut di sini ada Bapak Baryono. Assalamualaikum Habutop.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop top markotop.
0: Markotop.
2: Masih semangat Mbak Uni?
0: Enggak.
2: Enggak semangat, ya harus semangat G.
0: Semangat Pak, semangat tenang.
2: Iya harus G. Pada nyun sekar Mbak Uni.
0: Kenapa sekaripun?
2: Sekari Perawan Kalimantan.
0: Perawan Kalimantan.
2: Oke. Okay. Salam-salam ya Mbak Uni.
0: Enggi.
2: Aku lebih Mama Putri kali Putri niku nggih. Aku Mama Jidan, Mama Cemplon, aku Mbak Runta, Mbak Mega, Mama Intan, Mama Pelangi, terus Mbak Nadila, Bunda Titin Wardani. Terus kakem Pak Kasmuri, Pak Sotik, Pak Heri, Pak Taryono, Pak Ridban, Bang Dolilan, kakem Setoyo Pandemen Campur Sari. Okay. Setara FM Banjar Negara Wadan Ing Pundi Kiwolo Tanpo Kapici. Mbak Uni?
0: Anggi?
2: Lesu nopo nggih.
0: Mboten itu suara nopo nggih, oh, Pak.
2: Oke. Ing ngoten mawon Mbak Uni kagem Mbak Uni pun jukung nyujan ngantos paripurna samangke mimpitan sahwinantu suka rahayu widodo kalis ing sambikala.
0: Amin.
2: Makaten mawon, matur nuwun wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Setara cekap rumiyin nggih untuk penelpon mangke dipun sapa-sapa malih nggih sing bergabung melalui telepon bisa masuk di sesi berikutnya. Kita lanjut menyapa sahabat Setara sing sampun bergabung melalui atensi ting siang niki nggih. Kita sapa-sapa dan teman-teman tentunya siap diputarakan. Seperti biasa wonten Mbak Yanti tim bilungan kelompok sing gasik banget bergabungnya. Sugeng siang Mbak Uni siang ugi hadir malih nyuwun tembangin Bocah Gunung saking Ina Sabila Fat Yayat Imrona. Ini kebetulan di file belum tersedia Mbak Yanti, jadi harus dicari dulu. Adanya versi Niken Salindri gak apa-apa kali ya, Bocah Gunung versi Niken Salindri. Utama tragedi tali kutang. Dan salamnya kangge Setoyo Pandemen Setara Banjar Negara. Kangge Mbak Uni semangat, gimatur nuwun enggi, sami-sami. Lanjut, tamikingipun wonten Mak Ezidan teng Pasinggan Banyumas. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Mak Ezidan Pasinggan Banyumas derek nimbrung. Nyuwun tembang kitir sumilir sakin ikan salindri. Salami kangge Edir Haumikultum Sentilan Mama Adit Mbak Yanti Cemplon Titin Wardani Pakas Mori Mama Putri Padaryono Kang Ridwan Kian Lestia Binion Dimas Bung Hamam Pak Radun Soma Dikasi dan semua sahabat Sara Banjar Negara Sugeng Midang Ataken Maturun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup rumiin nggih sahabat Stara, nanti dilanjut di sesi berikutnya untuk sapa-sapa sek sampun bergabung wonten acara Campur Sari. Kita kelingirakan bocah gunung Niken Salindri di kuasa Mbak Yanti lantipan lanjut kalian tembang-tembang senesipun. Pun.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3, Desa Sambang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering keliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Madrasah Tasiteng Soto Lengkong Papat Star Radio Banjarnegara selalu ningati tetentar sarang uni wanten campur sari sing buket belah kata kejes warga das keranyas keranyas. Tasi tipe sepansari kalian habut obat herbal ramuan harap sing paling ngetop. Kagi sahabat setara saya sampun makan mungkin bisa dikonsumsi habut topeng rutin yang sedang proses pengobatan diikhtiarkan. Bismillah ya sahabat setara. Karena yang namanya ikhtiar itu memang butuh kesabaran. Dan semoga yang sakit yang sedang dirutinkan habutop lekas diberikan kesembuhan. Amin. Seperti pepatah Jawa, wong sabar rezekine jembar, ngalah urip luwih berkah. Nggih, orang sabar rezekinya luas, mengalah hidup lebih berkah. Betul sekali ya. Insya Allah orang-orang yang sabar itu selalu diberikan rizki dari arah manapun ya, dan luas tentunya. Karena rizki itu tidak hanya berbentuk materi. Kadang orang-orang baik yang kita temui di jalanan ya, terus respon baik dari orang-orang atau dari penjual-penjual yang kita temui di pasar atau dimanapun ya. Terus rezeki dari apa nih? Banyak hal. Rezeki itu sangat luas sekali ya sahabat setara. Dan semoga dengan keberkahan hidup yang selalu kita pilih ini menjadi apa nih? Rasa sabarnya menjadi bertambah ya. Apalagi yang namanya hidup yang terus berjalan itu ada aja hal-hal yang selalu membarengi. Ada aja di dalam proses hidup tuh yang suka ngenak banget ya sahabat setara. Tapi semoga dari kehidupan yang terus kita jalani tentunya bebarengan karena waktu nggih, yang tentunya bersamaan dengan waktu yang bisa membawa tingkah laku kita ini menjadi lebih baik dan juga membawa nasib yang baik juga. Oke sahabat setara, lanjut kangge sahabat setara saya bergabung wonten apa nih? Tensi nih. Yang belum bergabung tentunya teng 08223110 nggih. Dan sing sampun bergabung undi sapa. Tambah lagi wonten Senvilan, saya sampun bergabung wonten acara Campur Sari Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni, diputerin Konco Tani saking Niken atau Tembang Tresno. Kebetulan Tembang Tresno sampun dipun gelir kangge pembuka nggih, dados Uni putarkan Konco Tani. Dan kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Dan maturun Mbak Uni, alhamdulillah cuacanya panas sedikit mendung. Alhamdulillah ya, tadi udah mendung banget. Semoga sih siangnya cerah banget ya. Tahu ingin pun wonten saking Bapak Ibu Yuli Budi. Segang siang Star Radio Banjarnegara, siang ugi yang selalu di hatiku pokoknya. Aduh, apa kabar Dek Uni? Say, alhamdulillah. Syahdu merdu pokoknya suaramu. Yuli Budi Penarban Purbalingga hadir. Tembangnya Kapusan Janji. Maturun Deun, sami-sami. Dipun gelir nggih kangge Kapusan Janji. Mungkin kangge sahabat yang setara yang habis Kapusan Janji lagi ya. Aduh, nanti bisa menikmati tembangipun. Oke, lanjut temuikingi pun saking Parman di Beji. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siang Mbak Uni, siang Ugi. Semoga semangat walaupun cuacanya mendung. Wah, kayaknya Uni ikut mendung deh ya. Sekali-kali ikut cuacanya ya. Requestnya nyidam pentol Mbak, salamnya buat semua teman setara dan makasih. Wassalamualaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Cemplon datang nih, lama banget ya tidak kelihatan, kayaknya habis sibuk banget jadi panitia kurban ya. Oke, ini namanya udah aman kok, udah Mbak Cemplon ya, udah bukan nggak tahu siapa. Udah aman ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam, segeng siang Mbak Uni, siang Uki, Mbak Cemplon. Pripun wartosipun saya, alhamdulillah. Gak saya sih, karena gak disapa sama Mbak Cemplon dari kemarin-kemarin ya. Jadi energinya nih dari 100 tinggal 80. Masih banyak sih ya.
Oke, cemplon dari gabung nyuman sekali penlintu atau satu rasa cinta sakin ikan salindri. Salamnya ke Pak Heri, Pak Jamal, Pak Kasmuri, Pak Zaitu, Pak Daryono, Idirham, Pak Sen Filan, Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Sen Badukun, Bejo, Pak Dimas, Pak Somadi Kasih, Pak Pariono, Gri, dan sedaya pandemen Banjar FM. Cie, Banjar FM setara dong. Lupa nih kayaknya ya. Udah lama gak gabung sih. Kagak Mbak Uni muka tansah pinarian kami lucingan. Tentrem suara aja sarang keluarga. Amin. Ya Robbal Alamin. Doa sing saya kembali. Kangge Mbak Cemplon. Kemudian ada quotes-nya yang ditunggu-tunggu. Sahabat setara nungguin kan? Persahabatan bukan sekedar tentang siapa yang paling lama bersama, tetapi siapa yang tetap menggenggam tanganmu saat dunia mulai melepaskanmu. Ada teman yang hadir hanya ketika tawa ramai, dan ada sahabat yang diam-diam mengantuk ke langit dalam doanya untukmu. Yang kedua itulah nikmat Allah yang tak semua orang miliki. Persahabatan yang baik itu seperti hujan, tidak selalu datang setiap hari, tetapi saat ia hadir, ia menumbuhkan banyak kebaikan di hati. Semoga Allah mempertemukan kita dengan sahabat yang mengingatkan saat lalai, menguatkan saat rapuh, dan tetap dekat bukan karena manfaat, melainkan karena ingin bersama menuju surga. Masya Allah. Ya udah, kita berteman aja ya Mbak Cemplon. Jadi nanti ini biar bisa menuju surga bareng-bareng ya. Amin. Matur nuwun Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kuasnya Mbak Cemplon. Semoga sahabat setara selalu mendapatkan sahabat yang seperti itu ya. Sahabat yang sangat dekat sekali. Mungkin pasangan, pasangan kan bisa dijadikan sahabat juga ya, sahabat setara. Oke, Tong Wingkingi pun lanjut. Nonton selamat yang Soma Wangi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau selamat Soma Wangi, request lagu Mbak Gabung Gubuk Asmoro. Salamnya kangge penggemar radio Banjar semua. Dan makasih. Sami-sami. Cekap rumin nih sahabat Sara. Kita gelirakan teman-teman campur sari. Saking requesti pun sahabat Sara. Kita mulai saking koncotan. Niken Salindri. Dikibai.

0: Samsul.
1: Eh, iya Jun. Waduh, lama gak ketemu ya. Gimana kabarnya sekarang?
0: Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Waduh, dari dulu sampai sekarang badannya masih tetap keker. Semangatnya luar biasa, gak pernah luntur. Sehat banget kayaknya Pak.
1: Iya nih Jun, alhamdulillah. Resep dari dulu sampai sekarang masih jadi andalan untuk badan.
0: Emang apa Pak Samsul resepnya? Bagi-bagi dong.
1: Nih, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop Jun, yang mampu menjaga daya tahan tubuh, menjaga stamina, baik juga nih untuk yang punya penyakit-penyakit seperti stroke, jantung, diabetes, impotensi, dan lain-lain. Makanya saya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut.
0: Oh, Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Utara Radio Banjarnegara.

0: Bapak, dari tadi Ibu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jarang pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh, iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Madrasah Sinting Song Telu Kompapat Star Radio Banjarnegara selalu ningati teh sarang uni wonten campur sari sing buket bela ketak kejes margedes keranyas keranyas lantunnya tas dipun sponsori kalian Habu Top obat herbal Ramon Arab sing paling top. Oke sahabat Stara, ting jam 11 lewat 51 menit nih mboten terasa. Uni punya artikel nih yang mau dibagikan untuk sahabat Stara. Ya mungkin ada keluarganya sedang berhaji ya di Mekah Madinah. Ini ada artikel dilansir dari Suara Merdeka Banyumas. Jamaah Indonesia mulai diberangkatkan menuju Armuzna, jalani rangkaian puncak ibadah haji. Ini dilansir di 25 Mei 2026. Ah, udah lama banget ya ternyata sahabat Stara. Jadi dibagikan gak ya? Padahal kemarin nih udah di Arafah ya. Kok ini ternyata udah, aduh, Uni gak ngecek ini tanggalnya. Ternyata ini dilansirnya di tanggal 25 Mei. Jadi, aduh, gak jadi deh. Skip aja ya, sahabat Stara. Karena ini udah sangat kelewat jauh. Jadi, sekarang aja udah di tanggal 30 Mei ya. Uni tuh gak ngeh tadi. Jadi, mohon maaf sekali ya, sahabat Stara. Oke untuk semua sahabat Stara yang sudah bergabung bareng Uni di acara Campur Sari karena ternyata ini sudah mulai di akhir-akhir acara ya karena sudah di pukul 11 lewat 53 menit, berarti tinggal di berapa nih 7 menit ya. Kayaknya udah waktunya ditutup aja sih ya. Oke, Uni mau bagikan untuk sahabat Stara nih, ada artikel bagus ya, bisa dibagikan untuk sahabat Stara. Ini masih dilansir dari Suara Merdeka Banyumas, ini tentang kesehatan ya. Ini ditulis di Jumat 29 Mei 2026 di pukul 13.59 waktu Indonesia Barat. Jadi kemarin banget tanggal 29 Mei ya. Pingsan itu bisa dialami siapa saja dalam berbagai situasi. Ini ada berikut gejala dan langkah penanganan yang tepat. Nah, ada gak sih sahabat Stara yang suka ngadepi orang tiba-tiba pingsan? Nah, siapa tahu ini sangat membantu. Gih. Dalam kehidupan sehari-hari terkadang manusia bisa mengalami kejadian pingsan. Ada gak di sini yang pernah pingsan? Uni udah pernah belum ya? Coba sahabat Stara udah pernah belum? Bahkan kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja dalam berbagai situasi. Namun seringkali masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami cara penanganan yang tepat saat menghadapi kondisi tersebut. Sehingga tindakan yang dilakukan terkadang justru dapat membahayakan korban. Apalagi kalau dia yang pingsan biasanya panik nih sahabat sejat Stara. Kayak Uni sendiri sih kalau lihat orang pingsan tuh panik. Malah itu kenapa, itu kenapa, itu kenapa. Jadi oleh karena itu pengetahuan mengenali pertolongan pertama pada orang yang pingsan ini sangat penting sekali untuk dimiliki agar korban dapat segera memperoleh penanganan yang aman dan tepat sebelum mendapatkan bantuan medis lebih lanjut. Nah ini berdasarkan buku pedoman pertolongan pertama 2009 yang diterbitkan oleh PMI, pingsan merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan kesadaran, sementara kehilangan kesadaran sementara akibat kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak ya, jadi tiba-tiba berhenti gitu ya sahabat Stara. Dan ini dapat terjadi juga akibat emosi yang hebat berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa udara segar yang cukup, letih dan lapar dan terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Tuh banyak sebabnya ya. Ada beberapa gejala dan tanda-tanda pingsan yang umum terjadi. Di antaranya nih, perasaan limbung, pandangan berkunang-kunang dan telinga berdenging, lemas, keluar keringat dingin, menjadi tidak ada respon yang biasanya berlangsung beberapa menit. Kemudian denyut nadi lambat. Nah, setelah mengetahui gejala dan tanda-tanda pingsan, langkah selanjutnya yang perlu dipahami adalah cara penanganan yang tepat. Adapun langkah penanganannya antara lain, pindahkan korban ke tempat yang lebih aman. Misal pingsannya di pinggir jalan atau di jalan ya sahabat Stara, diamankan dulu. Karena kalau di jalan ya bahaya, banyak kendaraan yang lewat ya, diamankan dulu. Longgarkan pakaian korban ya. Dilonggarkan. Kalau misal laki-laki yang longgarin laki-laki ya, yang perempuan yang longgarin perempuan.
Contohnya seperti kerah baju, ikat pinggang ya. Kemudian tinggikan tungkai lebih tinggi dari jantung. Tungkai itu kaki ya. Dan selimuti tubuh korban bila perlu. Nah, jadi kakinya diangkat ya sahabat setara. Kemudian bangunkan korban dengan menggoyangkan tubuhnya, memanggil dengan suara yang cukup keras, atau memberikan rangsangan nyeri dengan cubit punggung tangan. Jadi cukup keras itu bisa agak kenceng ya, gak perlu speaker masjid di bawah gitu. Nah, bisa juga dicubit ya punggung tangannya, ini untuk memberikan rangsangan. Hindari memberikan makanan atau minuman apapun di saat kondisi korban belum sadar, karena beresiko menyebabkan korban tersedak. Wah, ini karena belum sadar juga memang baiknya jangan dikasih minum ya sahabat setara, karena dia tentunya gak bisa nelen karena gak sadar kan. Kemudian dengan memahami cara tepat menangani orang yang pingsan, diharapkan setiap orang mampu memberikan pertolongan pertama secara cepat, tepat, dan aman. Dan pengetahuan mengenai penanganan pingsan tidak hanya penting bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat umum. Oleh karena itu, sahabat setara, meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pertolongan pertama pada kasus pingsan ini menjadi hal yang sangat-sangat penting. Oke, itu ya sahabat setara artikelnya, semoga sangat bermanfaat sekali. Jadi kalau misal ternyata banyak nih di antara kita yang suka pingsan, kadang kan ada orang yang seneng banget pingsan, bukan seneng sih ya sahabat setara, mungkin mereka juga capek kali ya pingsan-pingsan terus. Nah, pertolongan pertama bisa dilakukan dengan cara yang tadi sudah Uni sebutkan. Oke sahabat, terima kasih karena ternyata waktu menunjukkan 11.58 nih. Tiba-tiba Uni bahasa Indonesianya full, gak bahasa Jawa nih padahal campur sari. Oke sahabat Sarah, teng sesi kali niki berarti sampun teng penghujung acara. Waktu lipun Uni pamit nih. Kagih sahabat Sarah sesampun membersamai Uni saking acara pagi di Tembang Kenangan, DPS, terus campur sari, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Dan mohon maaf ya untuk kurang lebihnya. Dan semoga selama acara berjalan ada manfaat yang bisa diambil oleh sahabat Sarah, termasuk Uni juga. Baik dari makna-makna di lagu-lagu ya, atau dari quotes-quotes sahabat Sarah, salam sapa yang membahagiakan, yang itu juga bermanfaat ya sahabat setara. Terus artikel yang barusan Uni bagikan juga semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya sahabat setara. Jangan lupa selalu gunakan produk dari PT Denatur Indonesia, karena yang cinta radio setara harus cinta produknya, gunakan produknya. Karena setara radio bisa jaya di udara tentunya dengan produk-produknya yang digunakan oleh sahabat setara. Pastikan konsumsi rutin Habutop, Vitama, Sultana, Teh Moro, Otipus, dan produk dari PT Denatur lainnya yang bisa untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat setara sekeluarga. Dan Uni pamit ya, sehabis ini sepertinya gak tahu nanti jam 1 atau jam 3 ditemani dengan Sultan Sahara. Ketemu lagi sama Uni besok di hari Minggu. Uni kalau gak menemani di jam 1 berarti di jam 10 Gi. Dan besok pagi bersama Lania, karena minggu ini Uni masih masuk siang. Oke, itu saja Uni tutup acara campur sari nggih wonten siang niki. Kagi sahabat setara, selamat melanjutkan weekend. Semoga yang libur weekendnya berkesan, dan yang enggak libur semoga tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Berkah barokah dan lancar selalu. Pada Diono Braling Saputra, mohon maaf sekali untuk atensi enggak bisa Uni sapa iya karena waktunya sudah di penghujung. Dan ada satu lagu udah menjadi penutup nih, Gubuk Asmara. Jadi itu saja Uni tutup ya acara di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: gitu neng anak gue ramane orang metu-metu lagi
1: bakal aduh lagi ketanggungan ketanggungan budek dia
0: aman tentra aman sing penting
1: sini niki malah melu ketanggungan bojone nini tisa kayak kon niki malah

0: Silir silir napa
1: sih dari tadi lirik-lirik terus ke saya, ada apa?
2: Anu mbak, saya tuh suka liatin mbak Jenny, kok makin kesini kelihatan kayak kenceng gitu kulit wajahnya ya? Jangan-jangan mbak Jenny suntik botox ya?
1: Sembarangan, enggak lah mbak Esti, jangan julid deh, itu fitnah, iri tandanya. Mbak Esti mau tahu rahasia saya biar kelihatan awet muda?
2: Iya, pengen tahu. Kasih tahu dong, Mbak. Kan saya juga pengen kelihatan kenceng, segar kayak Mbak Jenny gitu.
1: Coba Mbak konsumsi rutin aja Habutop, obat herbal ramuan Arab. Khasiatnya banyak. Selain untuk meningkatkan imun tubuh, untuk memperlancar peredaran darah sehingga bikin awet muda juga bisa, Mbak. Minum aja Habutop setiap hari 3 kali 2 kapsul. Tenang aja. Habutop ini halal, udah ada nomor pomnya dan aman dikonsumsi jangka panjang. Gak ada efek sampingnya, yang ada makin bugar.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal

0: 081-3111-070. Sekali lagi di 0822-3111-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi, tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktivitasnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Bangga diputar lagunya, Kang Bapak Duyung.

0: Pur. Waduh, masih ngantar-ngantar paket aja nih. Udah malam gini.
1: Hehehe, namanya juga mencari rezeki, John. Oh iya, John, tumben jam segini baru pulang. Waduh, matamu merah banget. Mabok ya?
0: Astagfirullah, Pak Pur, sembarangan aja. Ini saya habis lembur, masa lo Pak, ini mata lama-lama bisa minus deh. Pagi sampai malam gini ngadepin komputer sampai pegel.
1: Hati-hati lo Jun, radiasi itu.
0: Itu dia Pak, yang saya takutin.
1: Mending gak ya saya nih, rutin konsumsi Vitama, kapsul herbal untuk menjaga kesehatan mata. Nih kayak saya, mata selalu aman malam-malam, di jalan gak pernah silau berlebih. Berkat rutin konsumsi Vitama dan pakai Vimata cairnya.
0: Wah, pantas Pak Pur mana-mana aja penglihatannya. Oke deh, besok saya beli Vitama sama Vimatanya. Oh iya Pak, belinya di mana?
1: Tenang, besok kan libur nih. Saya anterin ke radio deh. Sekalian saya juga mau beli lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Fitri, ini Fit, aku beli Habu Top, obat herbal ramuan alam yang paling ngetop.
1: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah dengar gitu?
0: Ya jelas lah, pernah dengar. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habu Top. Apalagi di radio-radio, juga iklannya udah setiap menit. Habu Top itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
1: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habu Top ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habu Top. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
0: Nah, itu sih cuma salah satu hasil dari Habu Top, Pit. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Adik Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop.
1: Obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja Banjarnegara.
2: Koma

9.3 Star Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara di mana pun Anda berada. Kembali menyapa dengan nada yang santun bersama Setara di Beres Bebas Request. Sahabat Setara bisa request lagu bebas ya, terserah panjenengan semuanya. Kali ini Setara bakal memenuhi kemauan Anda. Mau mendengarkan musik apa di sore hari ini sahabat Setara ya? Gampang banget caranya, langsung aja di WA di 08223 11070, di 08223 11070, yang senantiasa dipersembahkan oleh Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping yang bisa didapatkan di apotik-apotik terdekat Anda. 1-2 lagu sudah mengawali jumpa kita dari Ardian Tersenyumlah juga dengan Bondan Prakoso sahabat Setara ya. Ada Bumi ke Langit membuka acara di sore hari ini, edisi pada hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 di Sabtu Pahing. Semoga pendengar Setara tidak padan jengking. Amin. Sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sute Sarah, dikasih lagu yang ketiga sahabat Setara bersama Dedidu, ada Aca-Aca Nehi-Nehi spesial di G-Boy.

0: Oleh kemana ya? Kayaknya udah 3 hari gak kelihatan nyadap pohon kelapa kita. Nganggur deh tuh pohon kelapanya, gak ada yang naikin.
1: Iyalah, sama kayak mama, gak ada yang naikin.
0: Hah? Apa mah?
1: Enggak, itu katanya Pak Soleh sakit, Pak. Darah tingginya kambuh, jadi susah aktivitas karena sering puyeng, manteng katanya.
0: Oh, kasihan atuhnya. Kita jemuk ya, Pak. Sambil bawain Habutop kecil nih. Habutop ini kan khasiatnya cus, karena kandungan habatus sodanya bisa membantu mengobati penyakit dalam. Selain itu, buat jaga daya tahan tubuh juga bagus kan. Aman, udah BPOM dan halal.
1: Iya bener, Pak. Ya mudah-mudahan Pak Soleh mau ya rutin konsumsi Habutop herbal ramuan Arab dari kita ini pasti ya, Pak. Ya udah, Pak, mama siap-siap dulu ya.
0: Siap-siap naik.
1: Kan mau ke Pak Soleh,
0: astagfirullah,
1: Pak.
0: Ayo atuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Bila 3,4 setara Radio Banjar Negara beres bebas request sahabat setara. Ini tuh lagi dingin banget tau. Kalau di Karangkobar ini, Karangkobar Banjar Negara sahabat setara, untuk di sini itu suhunya ya. Bentar, ini kok gak ada sih Karangkobar Banjar Negara. Nih, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara. Di sekarang itu suhunya di 21 derajat Celcius sahabat setara. Untuk kelembapan 95% dan persipitasi 38%. Angin 5 km per jam sahabat setara. Aduh, makanya terasa dingin banget nih sahabat setara ya. Terutama di area Banjarnegara Gunung ya. Di Karangkobar aja 21 derajat sahabat setara. Gak tahu di Batur ya berapa tuh. Kayaknya di 18-17 derajat kalau gak salah ya.

informasinya. Berapa derajat sore hari ini, kabarin dong yang lagi stay tune di Setara Banjarnegara. Dan juga yang ada di daerah pesisir juga selamat menikmati aktivitas sore hari ya. Kayaknya anginnya kencang gak nih yang ada di daerah pesisir maksudnya. Di Banjarnegara mah pesisirnya di Waduk Merical ya, karena gak memiliki pesisir. Sama ya kayak yang ada di Purbalingga, di Wonosobo, terus di Temanggung ya. Kalau Pemalang ada pantainya ya. Iya, kabupaten di tengah-tengah mah gak punya pantai, tapi punyanya gunung atau apa tuh namanya, pegunungan paling sahabat setara ya. Ditunggu kehadirannya sahabat setara di 08223 11070, di 08223 11070, bersama Habuto Pramuan Herbalara paling top. Yuk, suka-suka di sore hari sahabat setara ya, ditunggu kisah klasiknya bersama sahabat setara di Beres Bebas Request bersama tim X. Kamu gak sendirian, asik nih.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek, iya saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK

0: bersama Niki Astria, ada Permata Biru, dan juga ada dari Niki Ardila, Bintang Kehidupan. Terus tadi yang pertama ada Zanskia Gotik dengan Pak Ijo. Dari dangdut ke pop lawas ya, sahabat setara. Gimana rasanya mah ceklik gitu ya. Ayo gabung lagi, request lagu kesukaan Anda di 08223 11 7070. Di 08223 11 7070. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Obat herbal trauma Arab yang paling ngetop.
0: Oke, Kang Jamal di Merepet Purbalingga, cuaca lagi gimana nih di Merepet?
1: Di Merepet terang, Kang Sute.
0: Terang ya, gak mendung.
1: Cuma mendung hati ini.
0: Aduh. Malah curhat ke papa keke, Chan. Oke. Kang Zaman mau lagu apa ini?
1: Kang Sute.
0: Lagunya apa ini?
1: Kentawil Cake dari Sopsan.
0: Oke.
1: Salam-salame kanggo pendengar setia Banjarnegara. Spesial yang Kang Sute selamat bertugas. Wingi oleh daging akeh Kang Sute?
0: Wingi oleh akeh banget pokoke wingi. Pokoke nang kulkas full. Daging sapi, daging kebo, daging wedhus, daging macan, daging singa.
1: Kayak melu korban apa orang?
0: Nyung ya melu bagi.
1: Oh. Ya itu korban, itu korban perasaan.
0: Korban perasaan ya, jangan gue. Ya ora apa-apa kayak gue.
1: Matur nuwun Kang Sute, selamat bertugas
0: dan selalu. Amin amin rupal alamin. Tepuk nego.
1: Ditunggu lagu nih.
0: Inji. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, lu, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habu Top, awat rawan arabina kengat. Top, markot, sama tuh dekat.
0: Oke, Mbak Titin di Kebumen. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Sehat. Iya.
2: Nih, beberes ya, aku minta lagunya. Mm-mm. Kan bebas ya.
0: Iya, betul.
2: Pertemuan 2.
0: Pertemuan 2.
2: Iya, satu. Salamnya buat tadi yang udah telepon. Mas Jamal Mirtad ya?
0: Kang Jamal Mirtad.
2: Mirtad.
0: Betul.
2: Iya, gak nyawel aku. Kan iya. Lupa, kan gak, belum kenal juga.
0: Iya, gak nyawel-nyawel apa? Sih tadi, gak salam-salam dia.
2: Iya biasa loh, cepetan. Terus salam buat Mas Sumati, Mas Sumati Kasih, Bineon, Bang Dori, Bakat Muri, Pak Paryono di Wonosobo, Mas Parto, sama Mbak Ihe di Catimalang, Kepumen, Mas Petran, Mas Herman, Mas Setno, Mas Eri di Banyumas, suka salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kulkum, Umi Kulusum. Terus buat Mbak Mega, Mbak Runta, Mbak Mines. Terus buat siapa lagi? Pokoknya buat semuanya deh.
0: Oke, okay, kalau
2: Tuh, begitu. Setara Banjar yang selalu di hati. Semuanya metore, semoga okay. Tetap sehat panjang umur.
0: Amin, amin.
2: Banyak rezeki, berbarokah, ya, selalu dimudahkan segala urusannya. Doa yang sama buat Mas Sute Kanteng yang lagi bertugas. Jangan lupa buat senyum.
0: Oke, okay. Ini pertemuan duanya dari siapa nih Mbak Titin?
2: Kenapa?
0: Pertemuan duanya dari siapa?
2: Dari Nur Halimah apa ya?
0: Nur Halimah, Rita Sugiarto, Sinta Arsinta.
2: Pokoknya yang inilah syairnya. Betapa hati tak bahagia bila kekasih yang lama ku rindukan kini dia datang. Kayak gitu.
0: Oke, nanti coba.
2: Oke,
0: tak
2: tahu ya ada kan?
0: Iya, nanti coba ya, betul apa enggak ya.
2: Iya, pokoknya kita tunggu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Dan selamat sore, selamat berdendang di 93.4 Star Radio Banjarnegara.

Setara Radio Banjaranegara yang selalu di hati, lanjut maning masuk dia jajal di gelenyarakan tembang kita tarlinga nih dari Nunung Alvi judulnya Aca Lali atau Pera Ketua. Oke, ditunggu ya. Assalamualaikum hadir mas. Di beres minta tebangnya runtah. Salam buat semua pendengar Setara Banjaranegara. Buat mas Utinnya selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih. Yuk kita kembali ke lagu asli. Bahasa ngapak ya. Ketawil kek, so pesan di Kepoy.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain, apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

udah seperti tadi. Nah kalau Thailand kan makanya juga kalau gua

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Oh, Pak ya. Kamu Mas Arif kan?
1: Betul. Gimana kabarnya, Kang?
0: Alhamdulillah baik. Kabar Mas Arif gimana? Ya. Udah lama nih, hampir 6 bulan baru ketemu lagi ya.
1: Baik-baik saja, Kang.
0: Oh iya, Mas Arif. Makasih ya.
1: Makasih apanya?
0: Ini atas pemberian obat herbal Habutopnya yang membuat tubuh saya benar-benar sehat sekarang. Waktu itu kan sebelum minum Habutop saya sering kepala pusing, jatuh, tak sadarkan diri, dan perut juga ngerasain sakit karena mah. Alhamdulillah setelah minum rutin Habutop jarang sakit-sakitan lagi. Makasih ya Mas Arif ya.
1: Ya Kang, Kang Rasto, syukurlah. Lantaran Habutop Kang Rasto jadi sehat. Senang mendengarnya. Sering jatuh karena kepala pusing dan gangguan lambung. Ingat Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Anda masih mendengarkan di 93,4 Star Radio Banjarnegara di Beres Bebas Request. Lanjut di request lagi ya. Di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Barang Abu Top ya, ramuan herbal arah paling top di natur Indonesia. Yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Ya, di 08-223-11-1070. Halo, assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
1: Waalaikumsalam, Habuta, Bapak Terwan, Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Halo, hai Putih, semangat banget nih. Mesti...
1: Iya dong.
0: Mesti nupar jajan.
1: Hah?
0: Hah? Hah? Hah? Apa?
1: Nupar jajan.
0: Yuk, nupar jajan. Iya, berjajan.
1: Yang enak duit.
0: Nyah, mengene, barang kelam, barang orang kelam masih ya orang kusah.
1: Mau
0: ya wis. Salam-salam pai, barang mo.
1: Ya.
0: Ya.
1: 10.000.
0: Hah?
1: 10.000.
0: 10.000. Iya, nak ketemu ya. Nama diraja. Ya. Sebuah ini pada-pada 10.000 ya bocah.
1: Iya, 10.000 cerai. Aduh, bot.
0: Lagunya apa, Gie?
1: Lagunya Pujaan Hati dari... Tapi ya, Kangen Band apa ya?
0: Oh iya, Pujaan Hati Kangen Band. Oke, siap.
1: Ya, Pujaan Hati.
0: Apa kabarmu? Kepriwe kabare kowe?
1: Sehat ya kowe.
0: Sehat. Iya. Ono nembang.
1: Salam buat Mama Cita, Mama Belakang Pedang, Mama Semelon Bayan, Mama Tete Marjan, Mama Siti Maimona, Bunda Hana, Mama Siva, Mama Ihai, Mama Tini, Mama Cuma, Mama Sama Deka, Mama Cimes, Mama Sritman, Mama Sadik, Mama Sandy, Lan Bang Dori, Mama Smurri, buat Mbak, buat Mas Utana, terima kasih, semoga selalu panjang umur.
0: Assalamualaikum.
1: Kalau sudah dengerin radio Banjar FM, secara radio Banjar FM, ngapain dengerin yang lain?
0: Iya, di kepo yang ada di Mandira aja. Iya, di
1: kepo itu.
0: Kepo.

0: Asik. Terima kasih yang terima direja ya. Dan Rami Pisan go ya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Abu Top.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Meminya
1: rame teman kowe dijeluk ke duit. Di rumah sana Fitrah. Bubaran Fitrah ya.
0: Kowe anu marai Mbak Mines, penta mas semangat. Kowe mikir Mbak marai Mbak Mines, penta mas semangat, urang lemes.
1: Iya, pancen bener kok. Iya. Aku njaluk armada hargai aku.
0: Oke, jan harga gune keren-keren kula ya.
1: Iya, iyalah.

0: Dia, que nggak baju masa.
1: Siti Maimunah.
0: Iya, ya gini, Titi Siti siapa kayaknya?
1: Siti Maisaroh.
0: Solo itu Titi.
1: Siti Zuleha.
0: Siti Zuleha. Ada nama Siti Zuleha lah. Iya. Itu sih kakaknya lah, baju mas lah, si tempat buka.
1: Iya, iya.
0: Terus kayak si mama. Siapa yang bikin kemutan ke Mega? Mega taruh runta. Terus gue Yanti nek Yanti kelompok. Taruh Yanti nek Nyong, taruh Nina, taruh Kia hari ini. Semuanya saja sing bodo monitor. Taruh sing put balinya cowok, aku kurang tahu siapa. Bintang kaki nek, bintang kaki nek.
1: Kaki semua dikasih.
0: Iya, gue benar. Nama sute si Medan gue.
1: Oke.
0: Sambil bedang kopi.
1: Siap.
0: Ya kenyang armada harga aku.
1: Ainji.
0: Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Minas di Purbalingga. Tetap di Keboy. Kalau udah dengerin Star Radio Banjar Giara, ngapain dengerin yang lain? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kang, dari Tom di Gumiwang, Kejobong, Purbalingga. Mori kesepon, memori sekuntum rindu. Salamnya buat semua sahabat setara aja. Buat mas saya selamat siaran aja, semangat. Iya, terima kasih Kang Tom. Dan ada di Gumiwang, Kejobong, Purbalingga. Salam ya.

0: Dan, kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok, Pak? Bener? 10 dari mananya sih, Pak? Bapak nih, ada apa?

0: sih sama penglihatannya?
1: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
0: Nah, itu namanya penglihatan ganda, Pak. Alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu, Pak.
1: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
0: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama, Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
1: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
0: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
1: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cengho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Aduh, sore-sore udah ditemenin lagunya Kangen Band, Pujaan Hati. Lagu tahun berapa ya? 2006 kayaknya kalau nggak salah ya, sahabat Setara. Maksudnya viralnya ya. Tapi kalau untuk lagunya itu lebih tua lagi sih kayaknya, sahabat Setara. Udah diluncurkan ya, spesial yang tadi sudah request lagu Pujaan Hati. Semoga masih mendengarkan dan masih menikmati sore hari ini. Sore yang cerah untuk hati yang tidak gundah. Tidak gundah ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa senyum hari ini. Masih bisa ikut bergabung di PRS Bebas Request bareng Sutesara di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Setara Banjarnegara yang selalu di hati, di Kertanegara hadir. Ikutan di PRS G-Boy. Maksudnya lagunya untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Atau untuk apa lagi? Untuk apa laginya yang seperti apa nih? Salam-salamnya untuk semua saja pendengar Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Kangge Bang Suta, selamat bertugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Nini yang ada di Kasih Kertanegara Purbalingga. Sehat-sehat ya nih, amin. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Teman Arab yang lagi ngetop.
0: Oke. Kang Ridwan, Jakarta lagi panas banget atau enggak nih?
1: Malah mendung sih.
0: Oh, mendung, sama berarti ya. Kayaknya memang lagi cuacanya itu bikin adem banget ya.
1: Iya. Saat dengerin Setara FM.
0: Aduh, Jan. Aura.
1: Aduh ya.
0: Meringukan Setara FM berisik malah ora adem.
1: Kan lagu-lagunya kepenak ya, adem terjemah karo Niki Salah, Silir, Salar, Silir.
0: Karo Salar, Silir ngantuk ya, tangi-tangi jam Bali.
1: Paling, di kamu udah keluar aja besok, usah kerja lagi.
0: Iya, betul sekali tuh. Kang Ridwan mau lagu apa nih? Ya,
1: semangat lah.
0: Iya, sing semangat lah ya.
1: Iya, iya, lagunya...
0: Apa nih lagu?
1: Tulus dari Ira Suara.
0: Tulus dari siapa?
1: Ira Suara.
0: Ira Suara. Oke. Siap. Salamnya.
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Ini suaranya hilang.
0: Loh, hilang maring nanti. Orang hilang kok. Diwadahi ya orang hilang. Mengapa? Iya, salamnya gue kape.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan cepetan ya Rika ya. Oke, Tulus Ira Suara featuring Saiful Jamil ya. Pol, Pol, nyanyi nanti ya Pol. Pol Jamil, jangan lupa nyanyi. Terima kasih yang dari Jakarta Raya. Semoga sehat selalu dan bahagia selalu ya. Jangan lupa bahagia, jangan lupa minum kopi biar gak ngantuk. Yang katanya udah sihir-sihir dengerin Setara Banjarnegara. Apalagi yang ada di Karangkobar ini ya. Jan sihir-sihir pisan ya. Apa maning ngadep genen. Nangarep pawon, waduh Jan. Seger banget gue ya. Ya ana sing ora bali ya mene ning pasar ya. Sing semangat ya mbok jar sapang esuk sugih ya amin ya rabbal alamin. Hari tasrik terakhir ya sahabat Setara di Sabtu 30 Mei 2026 di penghujung Mei ini, sahabat Setara. Semoga kesehatan keberuntungan selalu menyertai Anda. Tetap di sini saja bersama lagu-lagunya.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Namanya siapa, Mas?
4: Bersama Marco.
3: Alamatnya mana?
4: Alamat di Gempalan.
3: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
4: Betul.
3: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
5: Kena, awal mulanya gimana itu, Mas?
4: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
5: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
4: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
5: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
4: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
5: Ya, terima kasih Mas untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertayasa Wetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
6: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Ada untuk apa lagi dari Deddy Dores, sahabat setara. Ini lebih lama lagi, lebih lawas lagi sahabat setara ya. Udah diluncurkan spesial yang tadi sudah request di sore hari ini sahabat setara. Di Beres Bebas Request bersama sudah secara dengan segenap apa namanya perhara yang ada, dengan segenap kejadian yang ada, dengan segenap masalah yang ada harus diterima ya. Karena hidup itu masalah dengan solusi datang berbarengan, tapi kadang solusinya belum ketemu gitu ya. Dan setiap manusia itu memiliki masalah sahabat setara, jadi tidak usah khawatir kalau orang lain itu dia masalah, karena awang sinawang. Kalau nyawang den ketone kepenak pisan ya lur, ya gue ya. Kayak gini orang duwe utang, padahal ya kepe-kepe duwe utang sahabat setara lah ya. Jadi ya kalau utang ya dibayar sahabat setara ya, jangan pura-pura lupa. Lupa mau sedikit mau banyak itu sebenarnya tidak akan lupa sahabat Banjar ya, sahabat setara. Kalau tidak melupa itu tidak akan lupa sahabat setara ya. Tapi utang itu harus diingatkan sahabat setara ya. Kalau tidak diingatkan salah juga tuh yang menghutangi sahabat setara. Jadi kalau ada tetangga orang, teman yang masih memiliki utang sama setara, sahabat setara, itu harus diingatkan kalau udah lama sahabat setara ya. Ya barangkali lupa atau melupakan ya, yang penting kita sudah mengingatkan gitu sahabat setara. Tapi ngomong-ngomong sahabat setara, udah jam 5 sore aja dan saatnya sudah saya harus pamit undur diri di hadapan para sahabat setara semuanya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung dari awal hingga akhir. Ketemu lagi nanti malam bareng Sute Sara, sahabat setara ya. Dan tetap pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produknya Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek yang tersebar di Banjarnegara dan Purbalingga. Dan bisa COD, cekot langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara, di follow dulu tuh ya, untuk mencek out Habutop atau minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir sahabat setara. Dari kawasan Bedingan, Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, sudah secara bersuara, tetap sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Nia, Nia, apa bun? Mang Kiul kemana sih ya? Kok udah siang begini belum datang juga? Biasanya setengah 6 pagi udah standby di kebun. Kebun masih berantakan kotor begitu tuh gara-gara gak ada Mang Kiul.
1: Tadi Nia dengar dari Wisiti sih, katanya Mang Kiul sakit bun.
0: Kok akhir-akhir ini Mang Kiul sering banget sakit ya? Apa keterusan ya? Dari meriangnya kemarin.
1: Kayaknya sih iya bun, apa mau ditengokin aja ya bun?
0: Aduh, bunda ada meeting penting nih. Gini aja deh, sekarang kamu sama Bisiti tengokin Mang Kiul sambil kasihin obat herbal ini nih, Habutop. Ini bisa buat menjaga daya tahan tubuh supaya kebal dari penyakit. Nanti pulang rapat, insya Allah bunda sama ayah mampir deh ke rumahnya Mang Kiul ya.
1: Iya deh bun. Ini kasih tahu cara minumnya gimana ya bun?
0: Kasih tahu aja, minumnya 2 kapsul 3 kali sehari secara rutin gitu ya.
1: Siap bun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: coba.
1: Ini apa baru beli vitamin mata, cu? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan-tulisan kecil banget.
0: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
1: Iya, benar, cu. Aman gak ya, cu?
0: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor POM-nya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor POM-nya. Coba aku cek dulu ya nomor POM-nya di webnya BPOM.
1: Iya, sok cu, sok.
0: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
1: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini.

0: Ibu?
1: Iya.
0: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, nggak katanya ya karena memang iya.
1: Iya.
0: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
1: Oh, waktu sebelum
0: itu
1: mata buat melihat itu nggak jelas gitu. Mm-hmm. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
0: Sebelum konsumsi.
1: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
0: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
1: Iya.
0: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
1: 3, Mbak.
0: Oh, 3 botol.
1: Iya.
0: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
1: Dari radio, Mbak.
0: Oh, dari radio.
1: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
0: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
1: Iya, Mbak.
0: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
1: Masih, Mbak.
0: Ada, maksudnya perubahan di dalam mata
1: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
0: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
1: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
0: mengkonsumsi
1: obat ini
0: karena Vitama,
1: insya Allah manjur.
0: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Boro, dari Kecamatan Karanggobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Emang Papa nggak khawatir?
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Papa kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Karena sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah berBepom. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saatnya kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Sembilan tiga koma empat Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di dangdutnya Banjarnegara di 93,4 Star Radio Banjarnegara, radio paling dangdut seantero Banjarnegara. Akan hadir menemani malam hari Anda, malam hari panjenengan semuanya di tergoda malam hari ini sampai nanti pukul 21 malam. Spesial di malam minggu, jangan kelabu, ada Zuta Zahra menjadi penawar rindu, kitang dangdutan yuk. Bersama artis-artis yang sudah disediakan di sini, sahabat Cetara, cukup goyang aja, cukup stay tune aja, dan sambil request lagunya di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Yang dipersembahkan bersama Habuto Perabuan Herbal paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Yang mudah sekali untuk mendapatkannya di apotek-apotek terdekat Anda, atau bisa pesan langsung di 08-223-11070, atau bisa dikunjungi di TikToknya Radio Banjarnegara di Stara FM-nya, di Radio Stara Banjarnegara. Oke sahabat Setara, edisi masih di tanggal 30 Mei 2026 di penghujung bulan Mei dan dimulai menuju penghujung bulan Purnama. Ditunggu kehadirannya sahabat Setara yang sudah diawali dengan Henny Adela dengan lagunya Sigar sahabat Setara. Dan punya lagu yang kedua sahabat Setara, sambil menunggu sahabat Setara pecinta dangdut, dangduters, dangdut mania dimanapun ada berada hadir di Targoda malam hari ini bersama Suti Sara. Dikasih lagu yang kedua bersama Denny Caknan featuring Niken Salindri, ada Gelombang Asmara.

0: Membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda, Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara. Tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: Jos 93,4. Tiba-tiba jos ya. Setara dari Banjarnegara, masih kita dangdut bareng ya di 93,4-nya malam hari ini. Baru diluncurkan untuk Anda, sahabat Setara, cantik ada Vinca featuring Agen Musik di menit yang ke-41, lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Masih bisa ikut bergoyang bersama Setara di 08-223-11070, di 08-223-11070. Sedulur, bulan ini ngawi-awi ya. Jancos pisan golek ya. Padang wulan ge, padange sing kaya rino. Aja padha tusur sore yo. Kelir klagu ya lur. Ki padang wulan kon ngapa ge kaya gue ya. Kon jaga lilin apa kepriwe wong kahanane lagi kaya kiye ya. Wis apa jenenge? UMR terendah se-Indonesia ning Banjarnegara. Gajine di bawah UMR jan ya kepriwe kok. Angel urip nang Banjarnegara ya angel lur. Sing kuat-kuat pokoke ya. Apa maning buruh kaya nyong kiye maksude ya. Semangat aja kaken sambat. Apa maning wong lanang ya sedulur kabeh. Wong lanang lagi susah sambat. Wong lanang lagi susah galau. Wong lanang lagi susah ngombe, ha? Ngombe kopi, ngombe teh, karo nyetel radio. Dangdut tapi musiknya Mage matur kesempatan yang sampun terapu dan lalu beniko 08-223-11070 08-223-11070 monggo ingkang badhe gabung lewat teleponipun kula tampi kanthi leganing manah. Assalamualaikum sugeng dalu habutop.
1: Sugeng dalu habutop obat Rahman Arab sing paling top.
0: Oke, top Marco top.
1: Padang bulan pada jongjang ayo.
0: Langit kelap-kelap bumi kunjang ganjing. Padang bulan padangnya sing kaya rino kanthi kaki sumadika sing wonten tlatah kasih Kertanegara Purbalingga kakanda monggo kakanda. Pinarake mawon lagune pun apa Tanjung Mas ninggal janji
1: duo akan
0: Tanjung Mas ninggal janji ujo ninggal tanggungan.
1: Salam-salame Kang Mbak Yanti, Bapak Warteni, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Maisiden, Mbak Cemplon, Bu Mega, Buruntam, Bu Mines, Bu Mekulsum, Mimi Kultum, Mama Siva, Ma Dewi Hanum, Mas Ridwan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Pak Dimas, Pak Sotik, Pak Pariono, Pak Jamal, Meripet, Pak Mami, Pak Daryono, Mas Abineman, Monosobo, Mas Ari, Banjar Kota, Mas Braling, Saputra, Kertanegara, Mas Jetun, Monosobo, Anum, Anundi, Merepet.
0: Merepet, Inji.
1: Mas Ancilan, Mas Ancilan, lan Mas Herman Rembang.
0: Oke.
1: Okay. Pak Mas Ute, sugeng tugas, selamat malam, selamat bertindang.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ngatur agungnya panuwun ingkang wonten Kertanegara Purbalingga. Meniko kakine monggo nomor kalihipun sami rebutan mlebet nggih. Sami rebutan blebet sinten ingkang menang makih. Assalamualaikum sugeng dalu habutop.
2: Rahman Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Niki rebutan banene nyong ada beruntung.
0: Ternyata yang beruntung yang ada di Jakarta Raya.
2: Ayo bayangan
0: langit kelap-kelap bumi goncang-ganjing. kok Kang Ridwan.
2: Kayak Pak Dalang sing nang radio sebelah lu mirip.
0: Ya gih Kang Dalang. Ki Dalang sudah sehari kok. Jan.
2: Sudah jentar.
0: Sing jentar ya nang ngene ki yen jentar ki ya.
2: Kayak bergonya diganti yang buri.
0: Ayu wis lo sekakam banget pok tambang ganteng nyong ya.
2: Mau komen rapi bales nang TikTok kok.
0: Iya di komen maning ana ping telu. Kan rame. Jangan lupa follow ya Suta Sahara. Ayo gue.
2: Nyong is follow lo.
0: Iya wis kok ngerti nyong loh. Ini kok ngerti gue memfollow nyong ge.
2: Boleh tanggir apa orang?
0: Ayo boleh ngesok beberapa. Lagunya apa Kang Ridwan?
2: Tarling oleh apa sih?
0: Apa?
2: Tarling.
0: Tarling sing dikoploin oleh ini.
2: Cinta Sorga Pura apa anak koplo?
0: Anak cinta.
2: Sorga Pura.
0: Sorga Pura.
2: Iya.
0: Ah iya.
2: Anak.
0: Anak apa apa sih orang anak?
2: Memang Jakarta ya harus anak.
0: Iya iya atau toko dah ya.
2: Iya. Kalau memiki yang go kaki siapa gue memiki?
0: Cuma dikasih.
2: Cuma dikasih. Karena ini nih Sugeng Dalu.
0: Mm-mm.
2: Mas Ari, Mas Kanleste, Sani Filandori, Ade Sri Pno Sukisno Neon Sodik, Sayan Dimas, Tukiman, Paryono, Jaitun, Kasmuri, Ayai Dirham, Bung Hamam. Arinyong nyawel, ngapura lah ngerotok sugi apakah Thomas, anu nyong sukane.
0: Iya, sing penting jeneng ya.
2: Tersan Kultum, Kulso, Mega, Wardani, Tini, Eka, Yanti, Cemplon, Tanti, Aijida, Dhano, Mahaputri, Sugeng Dalu.
0: Enje.
2: Apa jenengan dalang ki mongko wengi?
0: Iya, dalang mongko ki kakange.
2: Oh, dalang sapa mongko tok panjere.
0: Iya. Oke, terima kasih Kang Ridwan, waktunya telah habis. Monggo.
2: Kalau sudah streaming radio Tanah Banjarnegara ngapain denger yang
0: Oke, boy. Terima kasih. Katur nuwun Sugeng Dalu nggih. Pokoknya harus jadi 3 menit pecat kayak gue ya. Just on the point, boy. Atur kesibukan nggih, mangki malih kang badhe telepon nggih. Sampun kalih niki sedulur Kang Begayu. Kayak gue kalau dibaca nih di sini gue tipe itu gue udah dibaca-baca pesannya nyong lah maksudnya Jan. Selamat malam hadir lagi mas minta tebangnya gajah di balik batu atau damar opolilin. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara buat maksudnya terima gaji masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam Bung Sute, selamat malam juga. Malam yang indah, penuh berkah, bulannya merengangah. Mana bulan merengangah ya? Matahari merengangah lah ya. Bulan orang tuh cahaya sendiri, orang merengangah. Salam yang sudah masuk aja buat Mas Sute-nya, terima kasih. Di Banjarnegara Kota, cuaca syahdu. Mantap, gak poin. Lanjut poin, pokoknya. Oke, mas lah. Jatuh tata beri-beri kok, anjus ke. Ewa, tanggul Tanjung Mas ninggal janji. Banjarnegara ninggal utang.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis 2 botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Anak singkong terbaru Om Lorenza sahabat setara. Sudah dulu juga ketul sahabat setara di mana pun anda berada bersama saudara di Tergoda Terminal Goyang Dangdut yang dudnya asik banget. Pokoknya lagi yo ah di 08-223-11-1070 di 08-223-11-1070 malam minggu, malam yang panjang, malam yang panjang buat nananan. Oke, langsung kita panggil ya. Wahai para dedemit-dedemit. Langsung yuk menelpon monggo dedemit 1. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Pak Butop.
1: Waalaikumsalam, Pak Butop. Selamat malam,
0: Pak Butop. Top, Pak tereng bubung nggih, Put.
2: Tereng.
0: Umpi. Malam minggu ya, malam yang panjang buat begadang. Ayo gue.
2: Orang apa lebay lah, malam minggu tekan Senin, malam Jumat berdebay.
0: Iya, bodoh-bodoh waktu.
2: Orang panjang, orang pendek.
0: Malam bedebay, minggu, gitu. Malam yang panjang buat begadang.
2: Iya.
0: Halo.
2: Iya, panjangnya karena ngesuk libur.
0: Iya, ngesuk libur ya. Ngesuk libur, ya, jadi ini panjang. Ya ora Put.
3: Iya.
0: Nah, gue.
2: Tahu di dewe.
0: Ayo jor. Lagunya apa ini, Mam Putri?
2: Lagunya rindu tapi jauh.
0: Rindu tapi jauh.
2: Rindu tapi jauh dari Adela.
0: Adela. Siap.
2: Ya, betul. Salam-salam nih, fotokopi Bella mau karo Pak Soma dikasih. Kopi kan lebih murah, cepat
0: iya.
2: Ya kan. Heeh. Fotokopi Bella ya, go kopi Bella.
0: Iya, camak mamon.
2: Iyalah, mensimpel or kesuwen.
0: Banget.
2: Cepet. Lagunya cepet dibutar.
0: Yo, gas kan.
2: Yo, wis. Iya, waalaikumsalam. Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Putri dan Putri Solehah ya. Amin. Malam minggu, malam yang panjang. Malam masih, malam juga. Malam minggu, penak remikan. Requise Tresno Tekanepati yang mix. Jedek, jedek, jedek, jedek gitu ya. Adi Pratama di Bunggelan, Manja Radio Staras FM, Sing Josis. Salamnya buat keluargaku yang lagi di Dingklikan. Yang lagi Dingklikan karo Medang. Oh, Dingklikan karo Medang arep pawon. Cocok margi cokro-cokro-cok. Karo mangan gejos sugeng dalu dan gejos kecis ke ya. Gobaloku anak geng Firdaus dan Anteng, selamat malam minggan saja. Gobaloku Siri Tuban yang Jakarta tarlingnya buket ya. Buket. Jadi buket banget. Ayo gue. Gue masuk ini. Selamat tugas. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih kembali. Dan selamat tugas. Turu kasik. Radio Stara FM ngecereng gue di Bunggelan. Aku bilang tunggu dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Habu Top.
4: Waalaikumsalam, selamat malam, Habu Top Herbal Ramon yang paling top markotot Mas Suta Sahara.
0: Kasihku, Mas. Engkau lawanan hidupku. Shadunya bersamamu si empok tini tini dari Purwokerto. Riwe. Apa yang sing diangkluk kok? Obat tentang apa ya?
4: Siapa yang bilang pirang obat aja?
0: Oh iya, bilang pirang. Ini ombe.
4: udah tinggal satu belum yang ini, yang satu belum kan jam 19 sampai jam 20.
0: Oh shiz. Iya.
4: Aku pengen.
0: Pengen apa, Madang?
4: Madang kerangan. Lagu lah, mesti putar lagunya lah.
0: Lagunya apa, Bo?
4: Aku dari Anca Kemang. Nelangsa.
0: Nelangsa, hatiku nelangsa.
4: Tungtang tungtang tut.
0: Tut. Nelangsa sih. Dari siapa ya?
4: Ridwan diangkat.
0: Iya, menang Ridwan.
4: Ludek. Dan. Tek sini, tek kanya tiri, tek kanya tengah sop kali ya. Pelan-pelan ya.
0: Pelan-pelan ya, Pak Supir. Tek kanya
4: ya, senang warakas ya. Cakut.
0: Iya.
4: Iya, warakas cakut. Aku udah sih menekan sana sih, cakut, warakas.
0: Iya, Pak.
4: Ada tiga buat. Mbot-mbot, semua pun mesti mbot-mbot.
0: Iya, tapi mikir sih orang nengok narik apa?
4: Yang mikir. Ini kan telepon ya.
0: Iya.
4: Lebih mengenakan lah aku nasi ngirim jus. Ya aku mau ke sini tempat sering anu terima jus di sini.
0: Mungkin sih anu ngirim duit.
4: Jus karena lauk ya nama anak rola ada.
0: Ya alhamdulillah.
4: Iya. Betul masuk ke lagunya kalau kita jadi kerja buat ya. Pinter banget buat ya.
0: Iya kok Jan.
4: Pinter kritik tapi rawit. Ada Pak Dimas. Ada apa namanya Pak Madi.
0: Iya.
4: Ada Titin Wardanau, Wardanau. Maksudnya marai.
0: Wardanau.
4: Ya,
0: Pak Tinau.
4: Nul-nul lagi ya. Buat buat sakra aneh. Terus buat masih pasti nampak balik gak? Siapa kok?
0: Anak Kang Jamal, anak Kang Sumpah dikasih, anak Kang Hirman.
4: Jamaluddin, Sumpah dikasih, kasihku ini ya. Ambun pagi, dari mana dia datang ya?
0: Iya, iya ya, boy lah.
4: Tengok, anak lagu nembok?
0: Anak tenang boy.
4: Iya.
0: Rasa khawatir.
4: Oke, daripada ngomong-ngomong di jalan amatnya adalah abang-abang
0: ini. Oh iya, oke.
4: Ya, maksudnya ya.
0: Terima kasih Mpok Tini.
4: Selamat
0: selalu
4: ya.
0: Oke, okay, selamat malam.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo adik ya boy. Satu tumpang lagu dipersembahkan kepada para pujangga.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol, Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Jims Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Aku tadi pengusaha.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, sebelum ke negorongin ya, kita sambut bersama-sama. Siapa tuh sahabat Setara ya? Mau menyambut tapi udah gak ada yang bergabung. Jadi, duh, nyambut malam manca mungkin ya. Langsung ke poin 08223 11070. Aduh, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Suter.
1: Inji, Bu Mega.
2: Mega mau minta lagu Indah Pada Waktunya.
1: Indah Pada Waktunya dari Persik ya.
2: Iya,
1: Okay.
2: Yang udah masuk banyak Mas Suter?
1: Udah lumayan banyak dari tadi, kemana aja nih Bu Mega ditanyain orang-orang.
2: Iya, ya, ya yang udah pada masuk semuanya, salam aja. Sekarang salamnya buat Mas Herman. Selamat malam, Mat Bobo, mimpi yang indah.
1: Asik.
2: Udah masuk belum Mas Uta?
1: Belum.
2: Belum. Oh. Terus buat Mbak Titin S, Titin Wardani, Mbak Mines, Mas Abimanyu,
1: Inji.
2: Terus Mas Siatno,
1: yep.
2: Mas Praling Saputra, Mbak Luciana, Mas Ridwan, Mas Dimas, Mbak Yanti, Mama Putri, Pak Sodik, Pak Somadikasih, buat semuanya, sahabat Setara semua, buat okay. Mas Sutenya, Mas Suta sampai selesai. Tunggu lagunya Mas Suta,
1: okay. Makasih. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Mega yang ada di Batik Raja. Tangani Kang Tarmin Rika ya. Kang Tarmin ngaklak jan lawas sekali ya. Kira di udara kena maning suara Nikola jan. Oke sahabat Setara, dan pada akhirnya waktu sudah menunjukkan 9. Lagunya Bu Mega buat penutupan malam hari ini ya. Terima kasih semua yang sudah ikut bergabung di malam hari ini. Semoga sehat selalu dan bahagia dengan aktivitasnya masing-masing. Tetap acar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk herbalnya. Ada Habu Top, Vitama, Sultanaf, Teh Moro, Atipus, Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karubar Banjarnegara, sudah secara mengudara di edisi malam hari Minggu di akhir Mei 2026. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

Kuilenek, no vastuun, no mositem. Honorato sutipio pranatengra pramutitio. Rep surup iwang beratu ngobati. Montro-montro wetan angin danu kilen. Kilen pinayungan asto gonggo wirondanu. Asto tangan gonggo banyu wiro papan danu teksipun tulis. Wonen pitaken sepupun di papan soho tulis. Sawana wonten ingkang matani sepuh papan, sawana wonten ingkang matani sepuh tulis. Menawi dalang matani papan soho tulis tantra bidu. Ujaripun parwinasis dalang punika ngudal piwulang awit. Dalang punika karana ngrarake suraosing wedo. Tunggal wedo Parama Yuga, kalih wedo Pustaka Raja, tiga wedo Purwakanda, sekawan wedo Mahabharata. Wedo sekawan musuraos ana Caraka Datasawala padha jayanya moga Bathanga. Ana Caraka dumunung wonten sisih wetan Datasala kidul padha jayanya kilen lar moga Bathanga. Purwaning cariyos awaton Kanda Buddha Purwaka. Kanda marang caritane Buddha marang asale Purwaka marang kawitane. Pramila samangke winastanan perang budi kang tetela karya tilasing tabet ingkang awujud gambar ingkang rineka jalma iku ingkang winastanan wayang. Wayang minangka pralampita wewayan ngegesang sarta gegambaraning pakartining manungsa iku pakarti sae saha pakarti awon. Manusa tumindak saya badhe bekantuk nugraha ganjaran sekeca. Manusa tumindak awon badhe bekantuk pidana paukuman ngerkaos. Wayang kawinipun ringgit tesipun karipta miring karana dipun anggit. Anggitanipun para pujangga linangkung duk ingune kalebet Kanjeng Sunan Kalijaga. Laring jagat raya wonten jaman ageng tigang perkawis. Setunggal jaman Tirtayuga kalih jaman Dwapara, tiga jaman Sengara. Jaman tiga mung sajuga ingkang menangka wewaton yaiku jaman Tirtayuga. Winastanan jaman Tirtayuga wit jagat ingkang gumelar taksing awang uwung. Tan wonten titah aneng arca padha aming wonten wewarnen catur warna yiku Surya, Candra, Kartika, Miwah, Bawana. Sinegegang mereng kondo gentos ingkang sinokro bawa anenggih negari pun ditopuri kengkang kaeko adi dosa purwo. Eko ilangan setunggal adilin angkung dosa ilangan sepuluh purwai kuiwitan. Senajan kata titahing dewa ingkang kasongan akoso sinonggeng prati kapitri samudro katah ingkang sami angguno raras. Nanging buten kadyo negoro ngastino. Yo negoro ngeliman benawi, yo negoro ngajah hoyo. Panggenan ayu bukaning varias awit negari ngastina negara kang panjang punjung panjang pasrukir lojinawi gemah aripah kerto turaharjo. Panjang dhopo caparing praja punjung duluhur kawibawaning narendra pasri iku samudra kiri iku gunung. Negara ngastina kata pagunganipun ngarengaken pesabinan ngenagem benawi ngayunake bandaran ageng. Lotulus ingkang sarwa tinandur jinal murah ingkang sarwa tinuku.
Gemah poro kulo kang sami lumaku dagang siang pantreng ratri tan ono pedhuti labedatan ono sing sayane margi. Aripah poro kulo kang sami dumunung wates lepeti kita saking kateng wis mongas ketingal jejel apipit. Aben cukit tepung tritis papan biar ngatus ketengal rupak saking rahar janing negari. Kereta tepi saking para muka ingon-ingon rojo kaya lembu mausa iwen. Yen siang sami agelar ing pangonan yen sonten sami wangsul mering kandangipun piyambak-piyambak. Rahar jo, norokis meng pedusunan sami tentera wungkul langgunya mangula tetanen. Noro Projo Menteri Bupati Saparekaripun sedaya sami limrah bijaksono limpeting kawruh putus warawaji pangoring Projo. Para menggaling ayudha siang patreng ngerate tata gegladulah keridani paprangan ring sangyane para prajurit. Saya di negara ngadina negara.

Sang Prabu Kurmati, ya Sang Prabu Anggendari Putra. Marmosinata Jejuluk Prabu Anggendari Putra, Sang Prabu Putra Pambayun Dewi Anggendari. Marmo Jejuluk Prabu Kurmati, Sang Prabu Kadang Pambayuning Para Kurawa. Marmo Jejuluk Prabu Sudono, Sang Prabu Narendra Sinembah Dening Sapodo Padaning Narendra. Nujuanis Pati Sinororto Mio Sinwoko Lenggawon Kosi Gading Damar Kencono Ngagem Lelemek Babut Bina Jaringang Bina Tiking Moloretno Sinoroto Lenggah Sinebaran Sari Gondewi Delisa Jebatan Kasturi Kinebutalar Badak Kana Negering Kongas Gandaripun Sang Prabu Rep Sidem Prawantan Ono Bane Ewalang Alisik Samirono Datal Mampah Potor Persotan Keting Lobah Ingkang kabiyasa ming suwantering pesingkuk tuin jalak ingkang sami nyemonyosan guring teratak rambat tuin suwantering abdi gending panik kemasan ingkang sami nyambut karyaning ratu kepirang pating telengkering imbal gantil mundur gotekon damun sengering panangkilan pananglan impun ditopun ikan kuatan pananglan keraton ngastino sinten ingkang lenggah jajar kalayan sang noto punika Pandito Sukolimo apa para begawan Durno inggih Resi Kumbayono Brahmono saking atas angin benet winispoh ing ngastino mujanggani ing ring projo madanani sakunging janggan wawasi ing telaktah Sukolimo sinoto penipko ingkang Mabukoh amari kelu ing ngarsanata punika Regiyana Patih Haryo Sengkuni inggih Patih Anggendara kaleres paman kalayan Sang Prabu Kiraryo Warangkaning Nata mangkana dupi wus antara lama denira lenggah tinangkil Sang Nata asasmita dhateng Regiyana Patih asa lawan pangandika Naryo Sukuni Maman kula nuwun dawuh sabda pangandika nggih putra Prabu Kaparwa Pirenggah ingkang sekita paman putra paduka kula kepareng wawan pangandika kalayan rawipun para sesepuh tuwin para kadang werda kaula nuwun inggih ngestokaken dawuh pangandika nggih putra Prabu nggih

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari. Dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Ibu siapa ini ya?
5: Bu Isam.
4: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
5: Bumingkir Cirebeti.
4: Ibu benar ya pengguna Vitama?
5: Iya.
4: Itu bisa diceritakan ya awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
5: Ya saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
4: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
5: Iya,
4: ya?
5: Iya.
4: Ya ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
5: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Yang sukma dlinangku mugeng sun pinaringan karahayun. Aman sengkuni, aman mati, aman. Kula nuwun dawuh sabdo pangandika ngger putra Prabu. Agen maniro winantu saking karahayun, aman sengkuni, kula nuwun inggih. Kapar ngunjuk semelawatur katur wenengan daping opoto ngir putra Prabu oringi paman. Bisonipun enggang paman mundi keluguran dawuh timbalanipun paduka. Karono agung nugroko paparenging bator engar mentak ingang paman pisonipun wonten ing arsi. Boya wonten pambeng setunggal pun api ngir putra Prabu noningi. Kapareng maliro ngaturake paskan poro kerame katambio paman sengkuni. Kawuloro ninggi matur ging panuwun ngere putra Prabu. Enggang paman ampi pinundi wotene mustoko klo kalungaken woteling dungoyo muguan datu saketah iyo nurtah iyo noningi. Kepareng sakon dari penegang paman nyawasaken pujo pujias tuti konjuk olengan daping opoto. Maniro tampikan dikarnaning penggali paman senguri paman. Kepareng opilalengga inggang sekito kulono ninggi ngeso agen dawuh pangandika putra Prabu. Pisoni penegang paman woneneng arsing. Mundi keluguran dawuh timbalanipun oringi. Aturan rawipun koko Prabu saking manturu ulunundawu sabdo pangandika yai Prabu yai. Kepareng ripo tuko kulo ngaturake pasukan programi katur rawipun koko Prabu Buludewa. Kenging paduun enggang tanpa pami yai Prabu. Dacat tedokan inggo murdo si panegar maipun ya Prabu ingin mentak ingin roko. Tinampi pinu diwantan mustoko mugiwi dateng bawa laksono kulo yai. Noningi kepareng sakondri pun pujo pujias tuji kulo katuran ya Prabu yai. Irampi kandi karena yang penggali koko Prabu Buludewa. Muku anda tu sakit cimat. Oh iki mugi ya Prabu yai. Ngejawi saking mereka yai kepareng rokon derek nyun amit kaliman pasang tapi kasa beteng ilo ilo dino. Ngilangkan tulah manu dumawaking tawang-tawang yai lepato saking tulah sarik miwa sabu dan dari bahatoro. Roko poro kayuan tulenggas toto listinggil binatoro to yai Prabu yai. Ngoringgi. Koko Prabu Brut Iwo kulatuli pirak lenggah inggang sekeco dini kang nanggil wasa saning dewa ripot kokulu. Wailah dalah. Wahahahahahah. Iya Prabu matur king parun yai sambun buten kirang sekeco tukal meropo yai. Aturan rai pun popo penban saking sukolimo popo. Kula nunggih. Dawuh timbalan ger putra Prabu ger. Rai pun popo penban winantu saking kesugengan popo. Inggih kepareng aja semlawatur. Kawis tarang yang popo kula setunggaling penditan kang kinasihan dening para dewa, pinayungan dening para widodari. Ambrengang meniko yang bopo sak daunipun tansah pangestu mboten nate pikantuk pambengan setunggal menapa.
1: Uringi
0: ger putra Prabu.
1: Kapareng enggang putra kula ngaturake paskan para kerami katuran rawipun bopo penban.
0: Inggih matur king panuwun. Kula tampi pinuwun wonten mustaka mugi-mugi dateng daya kasantosan kula ger putra Prabu.
1: Nuringi
0: kepareng sakon diripun pujo-puji astuti kula katuran paduka putra Prabu.
1: Kenging panun kula dahat pamun diripun putra paduka kula. Mugoan datu sakit cimat popo.
0: Enggi. Boten naming datu cimat kemawon. Awit pamuji ini pun dengan popo kula sangat piguna menggasin tono kewolo. Sangat migunani tumrap sintono kemawon. Awit dengan popo mereka tunggalin penito dengan kinasian. Dening dewa tridosa watanowo.
1: Nuningi popo penemban. Kapar ngopi alenggah inggang sekeco.
0: Matul king panwon sampun boten kirang sekeco tunggal menopong ger putra Prabu. Pisoni pun dengan popo terengaso.
1: Aturan rai pun koko Prabu saking awunggu tengah.
0: Kulon mondau sabdo pangandika. Iya Prabu yai.
1: pareng aturake pasukan para krami katur Ka Prabu Basukarno.
2: Matur king panuwunan tanpa pami Yai Prabu. Kalau tampi pinundewan pustaka mugi mugi dateng bawa laksana kula. Mboten namung kepareng sak kondripun puja-puji astuti kula katon apa duka Ya Prabu.
1: King panuwun Kakang Prabu Basukarno. Kepareng pinarenggah ingkang sekeca.
2: Nesta akan dah upangan di koyayi samun buatan kirang sekitar tunggal menopo.
1: Nonon sewo katur ngadapi podo kanjeng Ka Prabu pepunden kulo. Ripot juga kulo kerti peo saking negari ruci mawul nowo. Kepareng geng rayi kulo ngatur kesuming pangabeti sembah kulo katur kanjeng Ka Prabu. Unkak nampi kandi karna ring penggalih Yayi Prabu kerti peo kalo nonon. Ora liyo puja tutine pun kakang kebat katampi kalau renggi matur king parun kalau tampi kula pun diwata pustaka mudki dada dijimat engga rayi kerti peo sake ruci malowo
0: iyo prayu kaake pisoane Yai Prabu
1: ngeto ake dawu pangatiko sampun beten kirang sekeso tunggan menopo
0: aturan rawi pun popo penemban
2: kula nuwun dawu sabdo pangatiko ngger putra Prabu ngger
0: sangat dados pangantian diripun putra Pataka Kula rawipun bapa penemban amargi putra Pataka Kula badhe nyuwun pepadang paparingipun bapa penemban

0: nuwun sewu kepareng dhumatur katurunan daping padha Kanjeng Prabu. Ing rayi kula Karta Marma kepareng atur palaburan.
1: Iyai Karta Marma ana parigawe apa matur Kanjeng Raja.
0: Ngatur menika bilih ing pagelaran Jawi wonten tamu. Putra Jodipati pun Antarjo ingkang beli minggah suat putra setinggil binaturoto ingkang punika dawuh punapa ingkang dados sesanggepanipun ripat kula Karta Marma yundhawu.
1: Aman sengkuni kula nun dawuh pangandika nggih putra Prabu. Karta Marma atur palaburan Antarjo dugi swaning pasiban Jawi. Menggah paman sengguni kados pundi hawit ing stinggil Nyatroto samangke badhe kangge pirwagan ingkang langkung wigatos.
0: Saking pamanggi ingkang paman berkawis piswanipun Antarjo kersanipun kiroko pendito kemawan kados bundi
1: opo penban kados bundi opo.
0: Nah Adipati Sekuni
1: kados bundi kiroko
0: tingin dikani Antarjo aja diparengake munggah sonaning setinggil binaturoto awit sumpuh kalayan sumpenane putra Prabu ingkang saklangkung wanter nganti nugroko pepalaking Bathara Lenggah tumonokmo aning negara Ngastina lajeng dingentikani supaya nganti mengko bakal ana kang paring dawuh.
1: Oh inggih ngetuaken dawuh Nger Karta Marma.

no ser mayor.

0: putra Prabu Ler sampun. Sampun dipun penggalihaken rumiyin Antarja, anggenipun badhe minggah wonten setinggil Dinaturata. Awit menika langkung wigatos sedaya ingkang badhe kulaturaken ingkang jumbo kalian sumpenanipun putra Prabu
1: Nuringgi.
0: Lepat katuranganipun menawi kirang Pratitis mangke Antarja saged dados sambe kalaning kawontenane ngatino yang badhe nampi nugroho paparinging Bathara.
1: Oh inggi apa panjenengan sumangga.
2: Welah dalah.
0: Monggo paman Pita dipuntersaken anggenipun ngendikaken bab sumpenan kala wau. Wah sanget ndadosaken suka gembiraning manah kula menawi negari ngatino badhe wonten nugroho paparinging Bathara. Kemakmuran ingkang tanpa upami nglangkungi ingkang sampun wonten.
1: Oh inggi.
0: Kinten-kinten saged ngluber dhateng negari Madura menapa mboten saged luber mateng negari Madura ugi dhateng Awangga Tengah. Awit sasmitaning Bathara ingkang sumpenan menika ra cetha putra Prabu Nguningani buming atina keblaburan Samudra Madu. Samudra menika ra toyanipun boten sekedhik. Boten sekedhik saged lumebar Mandura, mlebar dhateng Awangga, dhateng Ruci Malawa pundi kemawon. Negari-negari kang kawengku ing negari Ngastina niku kibate kluberan kemakmuran.
1: Wah. Sangat ndadosaken suka gembiraning manah ingkang rayi kula kiraka.
0: Lah ya mulane kuwi.
1: Sumangga kados pundi murih. Nugroho paparinging Bathara sampun ngantos wonten sampe kula apa panjenengan.
0: Gampil. Lah menika ngaten. Menawi kaperang-perang sumpenanipun putra Prabu Cetha nguningani blaburing Samudra Madu. Lah menika menawi naming samudra menika toyanipun kathah madu menika manis. Rupinipun abrit. Lah niki abritipun ingkang bebayani. Abritipun ingkang bebayani kira. Iya ingkang bebayani.
1: Kados pundi kok bebayani bapa panjenengan?
0: Madu menika abrit menika kendel. Wah utawatosi. Milga menika nun sewu samangi kulaturi kendel sapetawis. Putra Prabu kulaturi menawi keparing penggali kulaturi kondur ngedaton pasewakan dipun sisiaken wekdal sana sapetawis amargi Antarja dumugi wonten ing ngatino menika ngutawatosi.
1: Oh mekaten inggi keparingipun bapa panjenengan. Kulo naming derek kemawon jer samur ngantos ponter turi negari lan mugio kemakmuran hari ingkang antuk nugroho paparinging Bathara samur ngantos wonten sambe kalanipun.
2: Wah paman berita paman
0: putra Prabu Baladewa kados pundi?
2: Lajeng kados pundi mangke
0: pasawakan agung kapuri dipun bibaraken ya Prabu kondur ngedaton ingkang paman keparing badhe pinanggian pun Antarja.
1: Iya ya Prabu koko Prabu Baladewa
0: mbok menawi Antarja menika dados utusanipun kadang Pandhawa badhe sowan wonten ngarsanipun ya Prabu wonten wigatos ingkang brekatur ya ya Prabu. Lho menawi ya Prabu jenggar saking palenggaring kang dereng kala wancinipun menapa mboten
1: dados penggalih yai mboten samangke purba waseso jangkep kula aturaken bapa panjenengan tumuginipun Antarja ing atina awit kegayutanipun kalian sumpenan kula ingkang kagungan purba waseso menika bujangga kraton nggih bapa panjenengan lagi sampun lagi sampun yai Prabu sumangga yai priyayi Prabu sampun kagungan kesumekatan kula naming mangayu bagya kemawon tiwas kelersan.
0: Bolo Dewo udal sak mangki wiwit ari penggan sak mangki cekap badhe ningali nderek ningali kemawon swasana ngatur ing mekaten wonteripun kula naming badhe ningali ya Prabu. Sinasara kapaduka kula basukan ugi mekaten sewu nyayi saya menawi negari ngatur ngenget sampun wonten
3: Senopati Agung ingkang sampun wisuda. Menika Yai Prabu Kertipeo ingkang saged badhe damel tata titi tentreming negari Ngastina.
0: Wah inggih, Kakang Prabu Pasukawa. Wasipun sedaya saka guru kraton Ngastina samangi kula tur kendel cekap kula. Wonten menapa menapanipun negari Ngastina kula ingkang tanggel jawab.
3: Nah, menika Yai.
4: Mah, kenapa sih habis keramas kok manyun terus?
5: Habis papa loyo terus, kurang gairah.
4: Aduh, maafin papa ya. Papa juga gak tahu kenapa akhir-akhir ini loyo terus.
5: Makanya, papa jangan kebanyakan ngerokok. Terus papa juga harus minum Habutop tuh, supaya staminanya ngejreng terus. Gak loyo kayak semalam.
4: Duh, mama tahu dari mana Habutop? Itu puyer atau apaan sih, Ma?
5: Ya tau lah, Pa. Mama kan sering dengerin radio. Habutop itu obat herbal, bentuknya kapsul, bisa membantu mengobati berbagai macam penyakit, jaga daya tahan tubuh, bahkan stamina juga bisa. Pokoknya besok mama mau beliin Habutop dan papa harus minum itu secara rutin biar gak loyo.
4: Iya mah iya, demi kepuasan mama.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
9: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
8: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
9: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
8: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
9: Alhamdulillah.
8: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
9: Dari radio.
8: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
9: Iya.
8: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
9: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
8: Oke, terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Ini sudah mengganggu.
9: Sama-sama.
10: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
11: Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya.
5: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
11: Iya, benar sekali.
5: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
11: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
5: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
11: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
5: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
11: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
5: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
11: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
5: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
11: Iya, sama-sama.
10: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Yang tanggal jawab, nah, menikau yai
0: Kakang Prabu Pasukan Nuringgi,
3: nah, leres boleh gak menikau menaik putra Prabu Sarujo yang penggali monggo Ratu Jengkar Manjing Nemar Nuringgi Daton monggo kados padatan pun kados budi inggang bopo nyun amit keparing medal pasilan awit onterjo sambun dipun palingaken purbo asesanipun watenggang bopo kulo wonten menapa-menapa mangke kula ingkang dipunperangaken ampi
0: leres bapa penemban. Nggih. Ya Prabu, kepareng ugi ingkang raka kula pamit medal pasilan naming cekap badhe ningali ngedadosan menapa ingkang menika tumandha wonten ing atina.
3: Ing raka kula ginyun tambeng pangtu kepareng medal pasilan badhe ningali ngedadosan menapa ingkang tumandha wonten ing garing atina.
0: Nuwun inggih. Aman sengguni pariwondang bateng poro kadang kurowo kini nande akan kesanipun bopo penban ingkang kula aturi purbo aseso menggah tumukinipun onerjo utani negari ngatino.

Kalaing ngerotowo sinarata Prabu Sudana sampun paripurna anggitana paring dawuh pring ingkang sami kawugan. Wonten pangandika wikawiku sabda Pendhita Ratu Pendhita Dharma Wilasi saking mangandika tan kepareng wong salangsul. Narendra pinundi dening kula sanegari saklimas sawandu medhar sabda paring dawuh rinata dening kula sanegari. Sabdero Sang Prabu Kalmon Sinandra Mindha Kresna Prawitasari. Kresna temang prawita tuya sari delancang yayemang situmetes ing kertas. Sang Prabu asaka ndur ngedaton jlek tumurun saking tepak sesono. Kinarepek dening para budhara sarimpi sesarengan pambayuwa ing songsong gawat. Tinon saking mandraka nduripun Sang Prabu sudara ngedaton. Gumleyong yayah mendung ketiuping maruta.

Prabu Sudana kondur ngedaton kepareng pinarak montering sin menganti ugi kepareng mirsani renengganing gapura nanging boten dangu gaya manjing ngedaton Kataryos lulus Raharjo. Gantaring Tarios karono nebih kena kang cedhak nyedhakake kang tebih nunggil panggung seret panggenan boten nggambaraken sang Prabu Sudana kondur ngedaton kembal budana kelengkang garwa ingkang dipun gambaraken ing ngawonten pagelaran Jawi. Para wadya Kurawa ketingal pating bleber pating blulung kalmen sinandra galak

0: kabeh putra putraku Kurawa.
1: Dawuh pangandika Man Singuni Man.
0: Wonten menapa Man Singuni Man?
1: Ayo nunawu pangandika Man Singuni Man.
2: Menapa pangandika Man Singuni wonten menapa Man Singuni Man? Kula nyun dawuh Man Singuni Man.
0: Iya iya mangkata dhisik aja rebut alehmu bakal miterang. Lah wong miterang kok rebut rujun ngono kuwi yen katono tembungmu ki tumpangsuh putraku putraku.
1: Ha iki man, wonten menapa man?
0: Lah menika Punantarca lajeng kasusuli man kasusuli man. Mengko dhisik aku tak kandha iki adapun dawuh Kang Raka Prabu.
1: Niki.
0: Pagelaran agung pasewakan iki rerem dhisik Kang Raka Prabu kondur ngedaton anut kersane Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki lajeng kados pundi?
0: Lanjur pagelaran bubar kae Ki Raka Pendhita ingkang nampi dawuh kinen pinanggihan lawan Antareja biswane ning Astina Purba Wasesa kersane Kang Raka Prabu diasta dening Ki Raka Pendhita Durna.
1: Oh iki, ha iki, niki, niki.
0: Kinten-kinten Antareja wonten wigatos menapa ora ngerti. Wis ayo aja padha sakarepe dhewe kabeh manut apa pakaryanmu kang wis dadi sesanggemanmu kabeh. Kae pamanmu Pendhita Durna derekake lebakan semen lawan Antareja.
1: Niki, niki.

0: tuk. Lola lola digeduk monyor monyor.
1: Ger wayah mas Antarejo.
0: Kula nuwun dawuh pangandika Eyang Penembani Yang Esa. Sugeng tindakmu saka negara berkahipun Eyang Gunduntan pambeng setunggal menapa syukur. Keparo langkung winengkang wayah ngaturaken sembah katur Eyang Pendhita Isak Isak.
1: Pun Eyang nampa kanthi raos lega ing penggalih ora liya puja tutine pun Eyang kebakat tampiyo. Wayah mas Antarejo.
0: Nuwun inggih. Kula tampi kula pun dipunten mustaka dados sedhimat wayah utawa kula.
1: Iya, wis kesinggian, wis mesti. Awit pun Eyang ki pendhita kang kinasihan dening para dewa. Dadi pangandikane kuwi mandi ampuh. Pamujine mergi bakal kasimbadan gawe kepenak marang liyan. Iku sati wadine pun Eyang.
0: Nuwun inggih Eyang Pendhita.
1: Nah, sadurunge pun Eyang nampi wigatimu tindak emrene iki amarga saka rasa tresna kula Antarejo.
0: Kados pundi Eyang ngene?
1: Amarga pagelaran agung dina iki diremake sak petara pun Eyang nampi dawuh saka Kang Prabu Sudana supaya nampi piswanmu mrene nanging ora diktarengake pinanggihan lawan Kang Prabu.
0: Nuwun inggih. Lha ing mangka wigatos kula sawan menika badhe matur kalian Kang Prabu. Kula sawan ning atun menika sesulihipun para kadang-kadang kula wigatos ing awanter badhe kula aturaken Kang Prabu. Nah, cukup pun Eyang sing bakal nampa.
1: Saksine ana pun Eyang diparingi purba waseso dening Kang Prabu supaya nampi wigatimu sawan mrene.
0: Oh inggih.
1: Iku saksine Kang Uwo Kartomarmo.
0: Iyo, bener, Antarejo. Bapa berita ingkang diparingi pemenang nampi pisuhanmu.
1: Ngejopo wakmu Kartomarmo uga Senopati Agung saka Ruji Malowo ingkang wis ditetepake wisuda dadi Senopati Agung aning Praja Ngadiono menaka saka Guru Kraton Ngadiono yugi kerti peo putraku.
0: Iyo, Antarejo. Aku Gunesin. Bapa duno ingkang nampi purbawa sesopo paring Kang Prabu Sudana.
2: Iya.
0: Menapa kula sawun kepareng kula sawanipun wonten ing Ngadiono matur ingkang dados wigatos kula.
1: Mengko dhisik aja kesusu, aja kesusu. Senajan medine pakarti gegayutane karo negara ning amarga pun Eyang ki saka rasa keluargan, rasa kulawargan.
0: Oh inggih, lajeng kados pundi?
1: Eling yen bapakmu ki muridku.
0: Nah, iki.
1: Bapakmu ki muridku. Bapakmu ki manut miturut saklimah pangandikane pun Eyang, bapakmu ki ora tau jawal, tansah ngetut wingking. Manut miturut lulut lawan pun Eyang bapakmu.
0: Oh ini
1: awit ngendikane pun Eyang kuwi kabeh ana kasunyatane.
0: Oh ini
1: ora yen to sira ngerti bapakmu ki sepisanan tak aturi golek susu ing angin iku bingung bingung lawan angin kok ana susu e bapakmu setengah ora percaya nanging sawise mantep dintep-ntep gumathok percaya yen angin ku ana susue ngopati susu angin bisa ketemu bapakmu ki satrio ingkang wis bisa prisa susu ing angin margane yo aku.
0: Oh inggih.
1: Nah, bapakmu dadi satrio jayeng palugon dadi satrio digdaya punjuling apa-apa margo gurune ki aku mulane bapakmu marang aku mantep mantep mituhu.
0: Mekateni.
1: Ayo, ya. Ora ming bapakmu uga pamanmu Pangeran Janaka.
0: Nah,
1: pamanmu Pangeran Janaka dadi satu kang kondang kawentar makantar-kantar saindenging Nuswantara. Dadi Sekarlati. Sekar kuwi kembang lati kuwi lambe dadi kembang lambe. Yen priya ngondangaken kadigdayane, yen wanita ngondangake baguse pamanmu pangeran, gurune sapa?
0: Gurune
1: pon eyang.
0: Oh inggih.
1: Ayo. Pamanmu pangeran astane kae ampuh. Natap gunung bisa gugrum. Natap banyu samudra bisa sadadaan. Natap bumi bisa bengkah. Ngelus wong wedok terus kalut. Kalut. Kraket. Kraket. Lali, apa wae lali. Kraket. Amargo, iku. Pun eyang ingkang jarwani nganti Kang Paman Janaka kagungan supe gandok ampal saka sapa saka iki. Iki eyangmu iki.
0: Oh inggi.
1: Ayo. Dadi sapa wae jer menusa ora manut karo Pendhita Durna ki kewalat kesliru. Kesliru. Manusa ki ora manut karo Pendhita Durna ki kesliru. Bonggan, bonggan. Bonggan. Tenggane padha manut.

0: melarat bisa sugih dadakan. Wong loro bisa waras dadakan. Wong susah dadi bunga. Wong ora duwe dadi sugih. Wong kalahan dadi wong menangan. Wong bingung dadi padang. Wong elih dadi wareg. Cekake nyukupi, nyukupi, nyukupi. Sapa manut Pendeta Durna uripe kepenak, uripe kepenak. Ora bakal kecingkrangan. Ora bakal kecingkrangan. Apa-apa bisa duwe, apa-apa bisa duwe. Gayu kepengin esuk teko sore teko esuk teko sore teko tumpuk tundung dunyane. Mekaten menika ayo ngger Antarjo. Ulane bapakmu Werkudara pamanu pangeran manut karo aku sababe apa? Yen ora manut mati kewalat. Margani kewalat pune yang siji-sijining pendito ingkang kayuman dering Dewa Tridasa Wataknawa. Dewa ngayomi nganti pune yang diparingi kenugrahan widodari pitu-pitu. Saben wengi iki pitu widodari sindherekake pune yang ning saiki ta disinggit saiki. Ninggit raga ora pitu. Mengkana kuwi ngger Antarjo.
1: Inggih lajeng kersanipun kados. Nah, iki ngene.
0: Sawise Puneyang ngendika sing akake wose sira ki aja nganti kamewane lawan Puneyang mundhak kewalat.
1: Oh inggih.
0: Nah, wis Marata babarno pangunek-unekmu apa wigatimu sowan mrene.

0: yang ke pareng matur.
1: Iya kepriye, Ger?
0: Kulut tinang genah dening para kadang-kadang kulut.
1: Dipercaya dening para kadang-kadangmu. Dadi pisanmu mrene dudu kersane sesepuh pepundeniro, nanging malah dadi sesule para kadang-kadangmu.
0: Antawisipun Gatukaca, Antasena, Kamas Pancawala, Angga Wijaya, Mitaya kula kapuri sowan wonten ing asanipun wong Prabu Sudana.
1: Dadi gumolong ing karep-karping para putra-putra Pandhawa. Lanjur wigatine kapriye, Ger?
0: Kapuri nyuwun nawala janji.
1: Nyuwun nawala janji. Nawala layang janji wis karani, layang perjanjian ingkang kapriye?
0: Benjang kapan Suryo kaping pinten, Candra kaping pinten, dinten menopo? Anggenipun wa Prabu Sudana badhe pasrah negari ngatino sigar semongko Endro Prasto sajajanipun mateng pepunden kulo Pandhawa.
1: Adipati Singkuni Jebunti Kiroko midanget nih mireng priye.
0: Antareja nyuwun nawala janji benjang kapan putra Prabu Sudana anginipun badhe pasah negari ngastina sigar semongko Hendro Prasto sajajanipun.
1: Lanjur kapriye di lawang Kiroko ingkang saut dados panitia mriku dirampungi piyambak mawon. Tuno badhe ngikiroko monggo. Igai gue mawon ampun murih kiroko menika tuno. Nah, di sini ojo ngeluwek di lo niki mbok menawi kemakmuran nih dugi dintene. Ojo omong sing ora-ora. Tad perkara gue mengko di sisi no. Antarjo
0: lo nundawu pangdiko yang
1: lanjur upama kone yang ngendikane karo sliramu kira-kira ditampa pura ning yen ora ditampa mbok kewalat
0: lho kersanipun yang ngadhes pundi
1: amarga purba wasesa pisanmu aning atine pune yang ingkang duwe lagi pune yang kang bakal mungkasi.
0: Oh inggih kados pundi yang
1: yen bab perkara negara ngadina sigar semangka Hendro Prasto sak jajahane kula iku rak rembuging wong tuwa aja bocah awit iku mengko gegayutane karo tembung Bharatayuda. Nah gegayutane karo tembung Bharatayuda iku dudu rembuging bocah iku tinemuning wong tuwa. Dadi ngene wae Ger Antarja seki sira kondur matur lawan sesepuh pepundenmu yen ta ana kersaning para kadang-kadangmu ingkang mengkono iku jeneng gege wangsa durung tumeka ing wancine. Mula kowe aja sering aja murina. Pune yang aku. Mungkasi ayo Antarja sira kondur ora perlu tembung iku diaturake putra Prabu Sudana wakmu. Cukup pune yang kang nampi. Ayo kondur. Kondur. Ora kena diterusno ki ora bener. Negara ngadina iki dudu urusaning bocah urusan wong tuwa. Ayo kondur.
0: Nun sewu yang.
1: Ya kepriye Ger Antarja?
0: Ing monggo kula sampun prasetya kalian para kadang kula.
1: Prasetyamu?
0: Dereng kula wangsul menawi dening pekanto pangandikanipun Wa Prabu Sudana.
1: Iku ngacawara. Ngacawara. Kowe aja soal aja jawal karo aku. Aja ngacawara aja jawal karo aku. Ayo kandur
0: iring bari wangsul dening pegantuk pangandikanipun Wa Prabu Sudana. Bebasan tahun-tahun ono windon-windon ono ya.
1: Lah kowe malah megogok makutha waton kuwi jenengan. Lho apa kowe ora wedi kewalat karo pune yang
0: sepinten ageng tuwin awrating kewalat kosaga.
1: Malah nantang ijen adijuni
0: monggo
1: seketa akene mawon.
0: Monggo Popo Pendeta Durna kula ngang putra Baladewa cekap ningali kemawon mung penonton kemawon
1: putra Prabu Gertima

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas.
3: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Yasin.
3: Alamatnya dari mana, Bapak?
4: Cibungkul.
3: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari iklan radio.
3: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
4: Betul.
3: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
3: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
4: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
3: Udah habis berapa botol, Pak?
4: 2 botol.
3: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Surono Ondarjo akuisi Dwi Palimarmo mbok nganti kowe bali wertamu yenejo tanding lawan Karma lan tanding lawan Kertipeo.
1: Opo karepe Kertipeo
0: bali sambung watang utuhe bobot urip pepundenku ngerti yen Kertipeo ki ratu saka Ruji Malwa panunggaling Kurawa kang wis wisuda dadi Senopati Agung ing Guru Ngatino. Iki bebeteng negari iki saka Guru Kraton Ngatino. Roten teng negara ngatur aku Kang Ambayu Ayu. Boleh Antarjo.
1: Kembali Yen Sento pangandikane Prabu Sudara
0: kelakon gawe wertamu.

0: Jabang mawingo wingo wengis pasuryan abang branang lir kembang borawari. Waduh, paman Pritoduno.
1: Ya, Putra Prabu Kertipong hati-hati. Antar Sugi ora bain-bain. Amargo bocah nom tur putane Werkudara, Werkudara muridku. Werkudara ke wis tak sembur, wis tak iseni jaya kawijayan ingkang tanpa takeran. Bisa wae rembes marang putrane, katidayane padha karo bapake marga kengramane ku siswaku.
0: Oh iki, walate gak sepundi.
1: Ngati-ati.
0: Menawa boten Kadaluwaswatama kawani majeng perang.
1: Aswatama dina iki dina pacek wesi. Aku ora wani ngajokake peperangan.
0: Wah, dinten samangke pacek wesine Aswatama.
1: Aku ora wani ngajokake peperangan.
0: Aiki meneng ngaten nun sewu. Kadang kula Kurawa sampun ngantos majeng peperangan cekap. Kula ya Mbak Sakwadya Bala saking Rujimalo. Sasamunipun kula wisuda dan senopati agung ing Ngastina dan saka guru kato Ngastina. Dinten menika kula badhe ngetingalaken. Wonten mengsah wonten jaleka kalebet mengsah mawon, Bun.
1: Bener. Iki rakyektine bakal jongkeng kawibawan. Sinten mugi bakal nyun nawara janji. Yo ngejaba ming bakal ngrebut negara iki bakal jajan negara ana maneh.
0: Iki sasamunipun paman.
1: Yen bisa dirangkat, yen perlu rangket lebake mring Pakunjaran. Neng sajroning Pakunjaran aja diparingi daran, men sedo kaliren.
0: Oh iki, sawun. Iki neng ngaten kula bali ngajengaken kegiatan saking Rujimalo. Maju, ambut rangketen.

setelah kendawu Gusti Kulo Prabu kerti piu engkeng hati Kulo Patih kantolo bau ngerampung yang terjos yang perlu rangketen yang dirangket Budi Swolo ngamuk Patih ini kerti piu Gusti Waku tanggung jawab inggi kanjengipun Antarjo yen duwe bolo kroyo Patih kantolo bau leput katurangane memet ragamu tak kebah ora dadi selilit tak untal ora malang ngamping lorong

rasani Ladyo yeso saking ruci malowo samyo sikep gegaman jangkep wonderingan nyepeng linggis wonderingan nyepeng parang wondering nyepeng pedang onokang nyepeng tumbak Antarjo sengsaya ngagengaken kaprayitnanipun emangka Raden Antarjo putra Raden Warkudara putra Dewi Nagagini wayah sang yang Antabuga Antarjo kagungan wisa ngawinatanan wisa wiranti kuwatos Raden Antarjo kaprawasa dening para yeksa Sancut Taliwondo sarwa dipun singseti agemanipun Raden Antarjo putra Raden Warkudara ketempuhing boyo pegawu ngamuk punggung Raden Antarjo ngamuk punggung para wadya yeksa luluh kaya gadung winasuh kaya lawe kathah kang samyuk glangsang.

0: priyedi kapriyedi ing sumeka adi juni bingung.
1: Walang inun sewu kulo dari ngertos lare niko sinten kiroko
0: Surya Kaca.
1: Lho Surya Kaca niku lare pundi? Nah ning adik juni aja tumbak cucukan, aja woro-woro, aja ngomong-ngomong. Sing padha ngerti aja padha ngomong, kudu nutupi. Nggih, nutup gampil, nutup kula nutup gampil. Ning menawi kula ngaten nggih njaluk ditutupi. Jenengane tutup tinutup.
0: Ayo ya, aja kuatir Adi Juni. Surya Kaca kuwi yektine putrane Gatut Kaca.
1: Lho. Putranipun Gatut Kaca, putrane Gatut Kaca. Ingkang kalian pundi? Nah. Gatut Kaca kuwi kagungan garwa sing saka negara Peta Proyo.
0: Putra Prabu Darma Radewa ki ana putrine kang kekasih Dewi Suryawati.
1: Suryawati dadi garwane putuku Gatut Kaca, kagungan putra iki Surya Kaca.
0: Nang wiwit cilik nganti sakmene gedene durung tau pinanggih lawan Sudarmane.
1: Lho kok dados nderek kali kiroko niku pripun?
0: Nah, lerase ngene.
2: Ono ayo cepetan antar ibu ke pasar. Kok malah bengong sih?
3: Iya bu. Ini bapak lagi liatin tanaman-tanaman kita. Oh pada layu ya. Perasaan sering disiram.
2: Hello. Bapak siramin tanaman cuma 2 hari sekali ya. Ya iyalah layu. Sama tuh kayak bapak. Loyo. Makanya pak, suruh minum Habutop Herbal Ramuan Ara biar badan seger bugar. Daya tahan tubuh terjaga, penyakit sembuh. Jadi gak loyo kebanyakan ngelamun kayak tadi tuh.
3: Idih ibu, mulai deh ngoceh masih pagi. Ya udah tuh ayo ke pasar sekalian beli Habutopnya.
2: Habutop baru ibu beli kemarin pak. Tuh masih banyak, ibu simpen di bufet. Makanya kalau istri ngomel itu didengerin.
3: Lama, salah lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
7: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
6: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
7: Iya Bu.
6: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
7: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis 1 botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.
6: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
7: Iya Bu.
6: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
7: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
6: Terima kasih untuk kesaksiannya dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia.

0: Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Yo condro antarane setengah sasi, Surya Kocoki lunga saka negara peta perloyo pamit bakal swaning pringgendani, nanging kesasar neng Sukolimo ketemu lawan pun kakang. Dewe nyun mitrang nyun petedah negara pringgendani di awet pun kakang ngerti Surya Kocoki bocah sekti tak kukup tak raup. Gak weni ngerti yen gadu kocoki wis sedo. Nah, ingang tipun ngerti kagen gadu kocok sedo. Lah ya Surya kocokwi ngerti neki gadu kocok wis mati. Sokopun kakang kwi. Lah niku jenengane kira-kira niku apus-apus. Lah ya ora apus-apus. Akal iki jenengane. Iki bocah sekti kudu diikuti. Eling Bratayuda. Lain apa kinten-kinten niku cekap sementen boten badhe ngertos ing benjang tembenipun as meneng ati juni. Malah gari koco tak ngertekake yen wis sedo sedane gari koco diracun dening kadang-kadange. Lanjut aku ngaku mbah, aku ngaku putu lawan Surya Koco ketiban duyung kasihane pun kakang, ketiban duyung penglulutane pun kakang. Iki bocah suara bakal manut marang sapa-sapa, mesti manut marang aku.
4: Oh nggih pun monggo. Lah kinten-kinten iki mungkin boten ngerti yen antarane niku Pak Dene. Ora kang bakal ngerti, ora ana kang bakal ngerti. Ayo diprisani katidayane kaya apa monggo.
5: Oh nggih monggo.

sagunging proratu Kandeg Raden Antarjo Amirsani wonten lare muda taruna bagus ngembang bawang Wandaruru ngendika sak lebeting Wardoyo waduh lagi dudu bocah Ngastina dudu putra-putra Ngastina iki dudu putraning Kurawa lho kok merpeki marang aku wis aja setindak noleh sejangkah kendel kowe mungsuh kang bakal njonggeng kawibawane Gusti Prabu Sudana iki Surya Kaca kang bakal nandingi kowe mati dening aku mangsa wuruma mapan nampiyo apa cempol kang bakal tumpakan ing dadamu lho kowe sejatine Surya Kaca kuwi sapa ora perlu takon tampan ana

0: Dani. Kowe wani Jawa lawan Puneyang, gedine wani kowe musuh lawan Puneyang. Kewalat kowe. Ora sepira senajan kowe bisa nyuruh langit ngalahno buta sak rambuan. Apa dianggep Puneyang ora duwe jago linggalih? Ayo antar jocos sambat. Yen kowe ing mau ki ora Jawa lawan Puneyang kowe ora ndak siksa. Kuwirangan kowe kalah dening bocah wingi sore.
1: Waduh, Eyang Prito,
0: wes susah nyebut Puneyang. Swatama.
1: Lho, dawuh banget iki, Pak.
0: Kadangmu Kurawa diaturi. Nggawa bondo kanggo bondo Antarjo. Dirangket samparane, dirangket astane larak lebokake mring pakunjaran. Aja diparingi daran men sedo kang ireng Antarjo.

Suryakarta. Kula nuwun dhawuh pangandika yang isyak, isyak, isyak. Wis ketingal lelabuhanmu ning bumi Astina. Kasesen dening akeh. Sira bisa ngasorake Antarjo sing lagi dianggep dadi kelilip, dadi pangotran-otran. Sira bakal sun-sunake ning asane Gustimu Prabu Sudono. Iki bakal pikantuk ganjaran gedhe, Ger Suryakarta.

kaya sakurping langit seleming bumi ora ana kadidayan sing kaya sliramu. Kulup surya kaca kulup nuwun inggih. Sasampunipun mangke dipunaturaken kelan Gusti kula Prabu Sudana ing Astina, satrasipun kados pundi saora-orane kowe bakal diparingi kelungguhan. Saora-orane kowe dadi senopati. Saya-saya mengko yen aku matur sing akeh-akeh. Ngejai menika yang kados pundi yang menapa yang paring restu upami kula badhe sungkem wonten pesaryanipun Kanjeng Rama Suwargi. Nah, kuwi sabar, sabar. Iku go mengko bakal tak sunake restu marang Gustimu Prabu Sudana ing kene. Kowe malsa hukum senajan kowe ora nyuwun lawan Budayang, Budayang kuwi duwe pangrencana. Yuki ngelingi sedane bapakmu sedo kang diracun. Ing mongko kang racun ki kadang-kadange Wikantasena, Wisogeni, Angka Wijaya sapanunggalane ingkang racun bapakmu gani koco. Langi menika yang lho kok lajeng kadang-kadangipun bapak Suwargi menika sami kagungan penggalih candula watak ingkang nasar tegel. Ngeracun kalian Suwargi Rama kula menika kados pundi kang sewau. Nah, awit ngene ya. Bapakmu ki putra Jodipati ingkang bisa dadi ratu ning Pringgendani. Liyane padha meri iri atine. Mulane padha duwe watak candala dibabarake. Putra Jodipati bisa dadi ratu, liyane padha meri gawe-gawe akal-akal diracun sedo bapakmu. Nuwun inggih. Menawi ngaten eyang kula badhe nguji tuwuh ingkang ngracun bapak kula. Cocok, cocok, cocok, cocok. Cocok, cocok. Iya. Iya, iya, cocok. Sing kaya wingi. Kulup surya kocok. Tak ngerteni. Sing golekake racun Antasena karo Wisanggeni, sing racun Bimanyu karo Ponokawan. Ponokawane Semar Bawing Petruk. Sawise bapakmu sedo diracun, sing dipasrahi ngubur ki Ponokawan. Bawor Petruk Nologaring sengsaya disiyo-siyo banget. Lah ngubur mujure ngalor bener nang sukune nang kulon. Apa memper mujure bener ngalor neng sukune tetekuk neng kulon. Mekatene yang ayo gampang gampang gampang mengko wis yang pun yang wis ngaturake bab perkara iki kowe tak sunake restu. Mengko kowe nglurup bakal di gerakake kekuatan saka Ngastina kabeh. Pengluruk marang Ngamarta kabeh paman-pamanmu sing gawe sirnane bapakmu pateni. Eyang-eyangmu go padha wae. Padha wae tumbu nemoni tutup. Eyangmu Prabu Puntadewa, eyangmu Werkudara, eyangmu Pangeran Janaka. Iku nyarujoni nalikane bapakmu bakal diracun. Lah iki alane, alane nang kene. Melu ala. Wong tuwa melu ala. Sebabe nyarujoni, nyarujoni. Perintah ora ning cocok. Ngerti ora kowe? Ora perintah ning nyocogi. Menerima kata nun sewu rajin. Ayo sekitar sonake nengasane Gustimu Prabu Sudana. Mengoyenu direstoni kue bakal diring lurup perang protokol.

Yayin Arpati Basukarno Yayin. Kula nyuwun pangandika Kakang Prabu lho. Bocah Nono Mansing diajokake dening Durna ke sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Wis. Lha kok antar jo ngati bisa dirangkat. Dilebokake mring Pakundar wis ya.

noinko ne tuolla aukina, jos ämpettiin tarjous. Ikuana nipkävän, kuluan tuono tivo. Enkang metipukan pontening pertapan, gelagah arum. Taking tiwo ingkang sampun madya yuswa pasuryan kempong parot mustaka mumpluk putih memplak kados kapuk dipun wusani jumeneng jejeg ing semu mboten kuwawa kelawan mboten cinagak klayan tekan wasiatipun. Senajan mekaten senenipun sinawang sakemandur mindo prodo binabar bawaning penito kang gentur tapare manteleng pamujine iku begawan Golo Andono Dewo. Pedipokan gelagah urum ugi kedungan pertapan ingkang wanter gawat wingit tondo yektiripun pertapan gawat wingit awit kala mangsa wonten kukila mibring ngungkuli ing mriku nguwil padha sakala kados kukila kena ing bandring dawah kantoko mega mendung kuwung ngungkuli ing mriku miyak nganan ngering mawut dates dep-dep pangapunamun ngejawi gawat wingiting panggenan ugi ageng prabawanipun begawan Golo Andono Dewo nujuari anggoro kasih sang begawan miyos lenggah wonten sak madyaning tarupa trabakan sinten kang sebo mungge ngarso tenan sake mandrawa mencorong kados gempalaning kartika ing dawah wonten pratiwi satra muda taruna bagus embang bawang wandruruh slira kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo riyo-riyo senajan to priya asrira putri wayah begawan Golo Andono Dewo ingkang kekasih Bambang Joyo Supeno sinten mriki lenggah munggah nguri wanujo endah kawan Golo Andono.

Deget dedeg meringin sungsang sira sedeng remot semeng menges ngelar kumbang sesinome rompio rompio hati-hati nguduk turi penglarapan nyelo cendani alis melananggal sepindah geronong lungit wajo seto mijitimun uang malang nyangkal putung jonggo mangulan-ulan midanganipun rajumas astong gedewa binentang driji mucukli payu doro mengker-mengker nyengkir gading sak kembaran bangke anipun awan kemit sampar nyutang gasir wentis ngembang budak tungkak bundar memetlir binubut jempol sampar ngendas uro rangon senajan bomberong ketinggal mencorong senajan tos luntrut ketinggal patut Endang Anggulwati ingkang peputra Bambang Jaya Supeno sini kekang Marengkondo nalika samana sang begawan kegancangan keparang sombabar sabdo pangandika kal wijiling resan.

0: Yang sukma dilinangkung mugo ingsun pinaringan karahayun. Putuku Jaya Supena. Jaya Supena. Gerti timbali yang kok meneng bae kowe. Peno didangu karo yangmu kok meneng bae kowe.
1: Lo. Peno

0: bocah ta ora sebaene. Masa ya kok ora mireng ya mokal wong adu arep kok. Ya ming mripate kang yap-yip wae. Peno. Peno. Ditangu karo Eyang Gerjaya Supeno. Batobat popo. Anjenipun pun Peno sampun wonten tigang dinten tigang dalu ingkang tansah mekaten menika aben semu kalian kula.
1: Oh, dadi wis ana telung dina telung wingi antarane.
0: Sampun.
1: Bener bae, bener bae. Tek titeni ke bocah kepriya ora kaya padatan. Ayo tek titeni ki Peno ki yen esuk sawise resik-resik aning pedepokan iku sok pamit nggawa walesan mancing marang kali. Pancen iki perang esuk ora ora pamit, ora mancing. Ngejobo iku tak titeni yen wayah lingsir disamper kanca kancane ngundho layangan masang ketiran aneng ereng-ereng pertapan kae. Iki pirang dina disamper karo kanca kancane ing semua ora mangkap. Saya-saya yen wanci sore rame-rame karo kanca kancane neng ingsor kayu pelem. Perlu ngadang pelem kang mateng sing padha tiba. Iki pirang dina ya ora tumon melu rame-rame ngadang pelem tiba. Jaya Supeno, putuku cah sigit, cah bagus. Aja merengut gulup. Aja merengut, wong merengut teli ngedohno rejeki. Aja pada merengut. Wong merengut ngedoh na rejeki. Wong merengut marai kertane suwe. Kulup Jaya Supeno, ngejobo wong merengut kuwi ngedoh na rejeki. Ono singarani wong merengut kuwi nyudo marang kebagusan. Tegese kebagusan ing awak. Kowe putuku bocah bagus. Yen pinuju mesem sumeh kuwi mbeger nombong-bongena. Ning yen pinuju merengut dadi nyudo marang bagusmu. Aja merengut Peno. Merengut ki sing diperenguti apa? Apa kowe nesu karo aku? Apa karo ibumu? Ayu babarno pangunek-unekmu. Mbok wangsulana pangandikane yangmu. Kepise iki bocah kok ora mingkar aku wae. Najan karo yangmu kok kaya ngono kuwi. Peno. Peno. Kumbun iki bocah kepise ngono kanane. Yo, cep menang. Aja nangis Anggulawati.
0: Bingung kula apa. Wong kateran anak piro anak siji wae kok ana kumun. Wong kula boten ngertos kada pamanggi menapa, kada penyuwun menapa wong kula boten merengut. Aduh semua kalian kula nggih bingung apa.
1: Nah, cep nang. Peno. Kae ibumu nangis margane bingung nyawang kowe. Dadi penangise ibumu ki amarga kowe. Ing mongko ana tembung ing wong tuwa. Bocah aja nganti ngrogolno luhing biyung. Lah iki ora ilok. Bocah aja ngrogolno luhing biyung ora ilok. Ora ilok. awit biyung ki petarangan. Kowe dikandut ning biyumu pirang wulan ngayar-ngayar prihatin. Nganti temakaning pambabarmu nganti tekan bayi dirumat ki pirang wulan, eh? Yen gawe tangis karo biyung ki ora ilok, biyung ki petarangan. Swargamu ki ning telapakane ibumu. Peno ger peno ayu babano pangunek-unekmu matut.

0: Mastunama sidem. Yo wit podo. Podo sing sabar, podo sing sabar. Kowe sing tuwa yo sing sabar. Sing nomo aja kakunen ngono kuwi ayo walah. Waloko apa sing lagi dadi karepmu? Awit yen kowe kebacut ngono kuwi jeneng ngumpet pangunek-unek. Wong ngumpet pangunek-unek yen kesuwen kuwi padha karo tembung ngandut petik mati. Tembung ngandut petik mati padha karo tembung ngumbar upas aning sakjroning raga, ning sakjroning daging lan kulit. Yen kesuwen ngerusak raga dadi mala. Mulane seana wong nguyung-nguyung gering taunan kuwi, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu gluk, jaya supena. Mengko yen wis dibabarake rak blong, ora ana pikiran sing ganjel ning atimu. Ayo waloko wae. Kepengin apa? Kowe duwe kegayuan apa? Asal kowe duwe pepenginan lan duwe kegayuan sing ora cengkah karo angger-anggering negara. Ingkang ora cengkah karo angger-anggering agama. Aku melu mbayu-mbayu supaya enggal kasembadan, eh? Yen kowe duwe kegayuan pepenginan kang cengkah karo angger-anggering negara, angger-anggering agama, malah aku medhi bakal nyegah. Ayo babarno kulub, jaya supena. Mengkorak blong yen kowe wis babar, aku kakimu. Nggih. Kaki ketresnaning kaki marang putu ki nuju-nuju luwih gedhe. Tenimbang ketresnaning bapa marang anak, eh. Ayo babarno pangunek-unekmu. Wis enggal kulub matur kulub. Masa yen jur eyang ora nyembadani yen kuwi mau penyuwunmu pepenginanmu ora cengkah karo angger-anggering negara agama.
1: Nuwun inggih eyang matur ging panuwun ibu matur kesuwun.
0: Nah ngono kuwi.

0: penojo ojo ojo lunga. Aku mau ditinggal, mau aku ditinggal. Wongi seneng-senenge kruwal-kruwal karo anak kok. Wongi senenge kruwal-kruwal karo anak yen mengko kowe lumaku piye, mah aku mau ditinggal. Mah aku mau ditinggal. Sopo sing rewangi yen aku ngunduhi timun karo yong? Sopo sing ngadolake marang desa yen kowe lunga saka kene peno-peno? Mama aku ditinggal.
1: Sing sabar.
0: Boten, Bapak. Anak kula pada suan kraton Pringgendani. Kula ingat boten. Rinani, Bapak.
1: Mengko dhisik sing sabar. Sing tuwa ngemong karo sing enom. Sing enom ya manuto karo sing tuwa. Dadi sing enom manut karo sing tuwa ngomong karo sing enom, mengko rak ya padha-padha. Yen ngono njur padha kakuregeng ki mengko angel dirembug.
0: Boten. Menawi anak kula kesa mangke kula kados pundi?
1: Kepriye peno?
2: Ibu nyun pangestu boten dangu.
0: Rusak. Mak, aku mau ditinggal.
2: Nun sewu ibu.
0: Kepriye?
2: Boten dangu.
0: Aku mau ditinggal, mama. Sing nganggo telenging mripatku ki sapa? Sing nganggo teleng atiku ki sapa? Coba kowe.
1: Lho menika rak ngaten, Bu, anggen kula badhe swan wonten ing Pringgendani.
0: Kepriye? Kurang apa kowe? Lho senajan kowe ning gunung minum kaya ngene rak kurang apa-apa. Kowe putra apa mate aku nyembadani ora katang adol katang aku.
1: Mangke rumiyin Bu sampun duka Bu.
0: Kepriye karmu?
1: Anggen kula badhe swan ing kraton Pringgendani. Kulo menika sangat prihatos menawi nyawang ibu.
0: Prihatin kepriye?
1: Menawi tengah dalu ibu anggenipun sare mboten lali. Kersa lenggah piyambak ngalamun ngantos sedalu muput. Kulo ngertos mesti ibu sawegengetan bapak Gatut Kaca.
0: Ginaija kok?
1: Sabar.
0: Langgi menika Bu, kula menika prihatos sanget mila sowan kula dhateng Pringgendani, naming perlu sepindah sungkem. Angga kaping kali kula badhe ngaturi Bapak Gatut Kaca kalpuri tindak mriki. Kapuri nusul mriki. Yen kaya ngono ya mangsa putuwa.
1: Nah, ngono ki padha dene bombong syukur. Sing nom bombong, sing tuwa bombong. Syukur. Nah, aku malu bombong, malu bunga. Dadi kepriye, Nduk? Anggulawati,
0: menawi pun jaya sepono anginipun badhe sowan wonten Pringgendani, ning saperlu kapuri Kamas Prabu rawuh mriki, kula ngilila kemawon.
1: Nah, kowe dililani kulub jaya sepono matur king panuwun eyang tunibu.
0: Lanjuran nggonmu bakal mangkat kapan?
1: Menawi mboten ngenjang nggih mben asal pun dipun restoni kula nderek kersanipun eyang tunibu.
0: Rusang esuk rusang mben, saiki wae.
1: Ora wurung ya lemah gereng. Wes. Ora wurung ya bombong kabeh, syukur ya syukur. Dadi nglilani saiki.
0: Nggih, kula nglilo kemawon, Bapak. Jer menika namung badhe ngaturi
1: Kamas Prabu kabari rawuh wonten ing pertapan.
2: Ayo syukur.
1: Yur sirong lilani saiki nggih sak mangke kemawon. Muri kenggal dumugi wonten ing pringgendane murenggal. Kamas Prabu rawuh wonten ing Geraha Harum.
2: Nah, kaya ngono.
1: Iki yo yen arep mangan saiki. Iki winginane ra. Ibu adol oyong karo terong. Iki duite si wuto 20.000 kanggo sangu kowe nyogawanen.
2: Nuwun inggih matur ging panuwun.
1: Iki duit 20.000.
3: Minum dulu pak. Bapak tiap hari batuk-batuk terus loh pak. Kayaknya makin parah deh. Takutnya paru-paru papa kena. Mana bapak belum bisa pulang kampung.
4: Gak apa-apa.
3: Tuh kan.
4: Juga sembuh sendiri lah.
3: Kalau dibiarin takutnya makin parah pak. Besok periksa ke dokter ya pak ya.
4: Enggak lah, malah ngerepotin kalian. Aduh, nggak mau ngerepotin anak-anak lagi ya.
3: Ini demi kesehatan bapak. Kalau bapak sehat kan kita juga seneng pak. Atau gini aja deh, aku ikutin saran dari Mas Nabil aja yang suruh bapak minum obat herbal Babe Jampi. Coba dirutinin konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari. Atau bisa juga dinaikin dosisnya kalau buat ngobatin penyakit kronis.
4: Emang aman dikonsumsinya? Nanti ada efek sampingnya lagi.
3: Tenang aja pak, insya Allah aman dikonsumsi kok. Dan tanpa efek samping, halal dan BPOM pula.
4: Ya udah, beliin aja tuh sama kamu ya, sama Nak Nabil. Mudah-mudahan cocok dan sembuh ya.
3: Iya pak.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
7: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
8: Dengan ibu Sari.
7: Alamatnya dari mana ibu?
8: Dari Jalan Kibangun Salebu Majenang.
7: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
8: Iya mas.
7: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa ibu?
8: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang mas, udah hampir 5 bulanan.
7: Iya, setelah mengonsumsi Habutop bagaimana ibu yang ngerasakan?
8: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
7: Udah habis berapa botol ibu?
8: Udah habis 2 botol.
7: Ya kalau boleh tahu saya aktivitas keseharian ibu apa ibu?
8: Saya ibu rumah tangga.
7: Ini yang terakhir ibu, saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
8: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
7: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 31 10
9: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
10: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
11: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Iki duit 20.000 kawanan kanggo sangu. Ning wanti-wanti ku aja gesuwe nang kono. Kudu bapakmu diatur lintak brene. Kudu. Yen kowe bali ora karo bapakmu, awas lho kowe.
2: No ninggi Bu.
0: Iya. Jur, iki ngene yo mbiyen ki nalikane aku nggarepini. Kowe durung babar, ono kawane bapakmu ki siji. Sing ditinggal nang kene sing jenengane si Bawor. Lah mulane mengko yen ketemu karo si Bawor, kuwi sing 2000 wenehake karo si Bawor ya.
2: Oh inggih. Ingkang 2000 menika kangge Bawor,
0: kanggo si Bawor, Jur. Wanti-wanti kuwi sing 5000 aja dienggo.
2: Kagem menapa, Bu?
0: Yen mengko kowe bali sing 5000 kuwi tukokake walun kasur ya. Walun kasur karo spraine. Kasur ibu karo wis padha pedhang ana kaya bapak sare kene napun ibu lingsem.
2: Nuwun inggih.
0: Dadi luwe kowe masa budha dienggo ngopo? Yang gue kepengen apa ya masa berdua kowe.
2: Lah gue aja nganti den tong-tong eno. Aku weling yang mengko duite sih kowe bali aku tukok no sandal capit ya. Sandal capit. Nuwun inggih Kanjeng yang sampun kewatos. Iya sandal capit. Nah sing apik sing kandel. Inggih iya nah.
0: Wes iki manut. Aku yo manut karo kowe. Aku wis nyangone karo kowe cerodo kesuwen wanti-wanti aja kesuwen. Apa padhe nyangone menapa?
2: Aku wong ora tau nyekel duit. Aku nyangone bujisamet mrene.

arene kulut jaya supeno ibumu wis bombong kowe wis bombong aku yo melu bunga ibumu nyangoni duit aku nyangoni pamuji lan aku weling sadurunge kulut nuwun inggih eyang akes ketike kowe tak weni ngelmu kanggo urip bebrayanan agung lan kaya-kaya ilmuku sing wis kok bundeli sing wis kok templek no ing pikirmu ing senobarimu ki kena kanggo urip bebrayanan agung nuwun inggi lan wanti-wanti kabeh pawelinge pun eyang ojo nganti dilalekake neng sangkan paran angka kaping pindho sira wis tak wirid aji condro wirayang bola bali aji condro wirayang yen digunggung aji kang mandi kepati-pati ampuh tanpa tanding tanpa tanding pilih tanding bebasan aji condro wirayang kanggo gugruk haldoko gugur kena kanggo ngesat banyuning samudro kena kanggo nyigar bumi bebasane nanging ana pangandika Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti senajan kowe digdaya sekti mahabumbara yen kowe salah bakale seleh nuwun inggih eyang nah ngejaba iku eling marang pangendikaning para winasis sing wis tak wulangake marang kowe aja rumangsa punggung yen agek kerjekan aja tepak dodo yen agi sinungga sungga elinga dayaning manusa ora bakal bisa ngungkuli keluhuraning yang kang kuwasa elinga wong akal kalae karo wong ikil wong kang cidra kalae karo wong prasaja wong kang menangan kalae karo wong kang suci ngerti wong digdaya kalae karo wong adil mulo kudu kandel rasa panembahmu marang yang kang kuwasa luhurna derajat bangsamu weruh marang jejering adil ya kulub nuwun inggih eyang ngejaba saka iku eling-eling kulub eling kowe yektine daring terang sumur besing madu titis sing widi luhur dasar puto ratu nuwun inggih eyang pawelinge pun eyang aja nganti dilirwake aja nganti uwal anggone nglenggahi darmaning satra kang limang perkara piwulange pun eyang sing wis kok bundeli ing pikirmu nuwun inggih mrene maju ngestoaken dawuh

dengkul dengkul dengkul stiti nuwoningi. Honggo honggo trigonggo ono giling teko saka kiblat papat. Tunggangane lembu putih cemetine penjalin tinggal kendaline ulo lanang. Indang ganyang priprayangan ilu-ilu Banaspati Bajo Barat sakso saksi wewe gombe genduro kunti tuyul nitowo kaki towok aja nyerowok marang putuku singono tengre iduku putih. Honggo honggo trigonggo jaya sepeno. Muga-muga sira lengser saka ing padhepokane yang nejaswaning kraton pringgendani ing marga maduka kembang mekar kang gedhe sak payung agung dadi srana rayu widodo laku jantramu. Kanggo syarat syarat yo syarat aja mbekan telung tindak. Telung tindak ojo ambekan wisa rusak pamit. Jur batukmu diusaping telu. Ayo mangkat. Ayo.

Purnama Sidem Anggulawati kula nuwun dawa pangantika apa wis aja disawang wae. Wis men wis aja disawang wae mengko malah njuk atimu ora karu-karuan. Kinten-kinten boten dangu nggih popo. Lah yo suwe sawetara ora apa-apa asal slamet bisa mulih sing perlu ki slamete. Nuwun nggih mugi-mugi kemawon. Tur boten dangu mugi-mugi iya. Wis rono marang mburi aja disawang wae. Ayo mrono mburi. Apa adang apa liwet wisawan. Beli mboten ajeng adang kula. Ajeng tilmawon kok. Oh ditinggal nganak malah njur lesu.

menika kawonten marga catur dendo, marga jalan catur wilangan sekawan dendo pambegalan. Papan pambegalan awit papan ingkang tebih mereka tebih mriki adoh dusun adoh kutha. Kalebet ing samajaning alas gum liwang liwung. Wonten titaking dewa ingkang pepes diyu. Nanging ngagem busana keprabon. Yuti punika Narendra. Narendra saking Putita punika Narendra saking Praja Kutha.

pasuryan ketingal bengis neter menteleng kados sing arsa mangan surmendo. Gumbala nguler geni tutuk meringis. Yuti gengalugur gutik woksi mbar dodon jeruk purut pakulitane. Agemanipun jamang masungsun gangsal kinancingan Garuda mungkur. Ngagem sumping mas ginepeng girubah sering pati sinongga probo kencono. Ulur-ulur no gorang-rangan dawolo ngiras setali ngagem celono cinde puspito rangkep gangsal. Kampuh parang rusak. Kelabono gomongso ngagem gelang keroncong salumpringan supet tajuk sakembaran. Yakti Narindra Sugi Donya Brono Bondo Bandu Sentono Digdaya Sekti Mahamboro Ketaman Tumbak Kelakak-kelakak Ngujeng Ketaman Pater Mesem-mesem Guyu Mimis Meriem Kelampa Temblik Mutenedasi Prabu Sosrowono Tindakipun Sakinegari Kadeaken Dening Abdi Kinasih Temenggung Sontoloyo Kelayan Tembunggung Jaewono Kandek monten sama jene margo catur dendon Naliko samono sang prabu kepanso babar Sabdo pangan iko Mwilah dalah gong Kendel sang motoro haneng kene ngilang ake saya

0: Santala ya lan kowe temenggung jae wana. Kula nuwun dawuh pangandika Gusti.
1: Kula nuwun dawuh pangandika Gusti.
0: Yo. Ing kene iki sok diarani marga catur dendho. Tegese apa, Gung?
2: Inggih.
0: Tegese apa?
2: Marga catur dendho marga niku dalan catur wilangan sekawan dendo pambegalan bagus pinter kowe pangestunipun
0: ing kene papan pambegalan awit papan kang ado kono ado kene ado desa ado kutho iki Tegal Roro kang dumunung ning samadyan ing alas Gung Liwang Liwung
2: inggih
0: gembar jerit ki ora bakal ana manusa kang krungu
2: inggih
0: kowe ngerti apa sing lagi dadi kersaku ngerti ora kowe tindakku saka ing keraton Kutha Runggu ngancekan ing tapelwates negara Pringgendani iki tapelwates negara Pringgendani
2: leres inggih mboten ngertos
1: kula ugi mboten ngertos Gusti
0: yen ora ngerti kowe tak ngerteni aku ki lagi wuyung aku ki lagi gandrung-gandrung kapirangu sing kowe kabeh durung ngerteni.
2: Oh inggih wuyung kalian sinten? Wuyung kalian sinten Gusti?
0: Karo dinah garwaku ingkang pinanggih wiwit isi cilik ketemu wiwit yuswa 15 tahun
2: inggi wiwit yuswa 15 tahun inggi sinten sinten Gusti
0: kira-kira kau ngerti apa ora
2: sobi kula turi ngendika akan Gusti
0: ingkang jeneng Endang Pergiwo ngerti Pergiwo?
2: Oh ngertos Pergiwo nggih ngertos niku brayan alit kali kula
1: brayan cilik si rekan ngendi bapak pergi masih siapa
2: kok ora ngerti apa-apa kaki meneng bae kaki
0: loh Santala ya kau ngerti
2: ngertos
0: jawono
1: mboten ngertos
0: kowe lah dalah lho ki mau kowe matur yen brayan ciliki piye
2: inggih Pregiwo niku putranipun begawan Wisanggeni begawan Wisanggeni niku kagungan garwa ingkang nami Dewi Kartomarmo Begawan Wisanggeni dados manten kalian Dewi Kartomarmo kagungan putra lagi niku sing jeneng Endang Pergiwo Prene maju prene kowe maju prene inggih inggih
0: prene maju iki kupingmu
1: iya jujur amur renes ngidin
2: halo ngalayung
0: pangrasamu ki kepikirmu ki kepriye ora tak kuper sangge kupingmu ngajar nopo lahmu matur segelmu sekepen aku
1: ngidin jujur renes kau matur karo Gusti Ratu kau sekepenake kau pergi mah kau putrane begawan Wisanggeni sana memper banget
2: ingin nuwun sewu kula kesupen
0: wes meneng weh ngerti ora melu omong
1: aja maning-maning bapak
2: ayo ora maning-maning ora kaki aku jalarane daya-daya kepengin diarani pinter kaki
1: ya kaya kowe wong bodong aku ne pinter apa gane kupinge te kuper
0: Manik ana tembung kang nyelekutak banget. Lha wong kowe Santaloyo marang Jayawana nyambate kaki. Lha kok malah Jayawana marang Santaloyo nyambate bapa ki kepiye? Orang ajar kowe.
2: Ala. Ki manggoye nyong di jotos maning.
0: Ayo lari kepiye?
1: Ayo matur, Bapak.
2: Kok bae ki mana?
0: Kepiye lare? Kowe mrono kaki. Kae mrene kok bapak ki kepiye?
2: Ala nginun sewu sampun nguper maning.
0: Ora.
2: Inggi. Kula teng nika kaki nika teng kula bapak lara-lare kados niki jamane kula dados duda. Kula niku pun ngawis bojo kaping sekawan boten gadah anak. Kula kepengin manak rajeng dados duda kaping sekawane kula merdukunan.
0: Yo terus piye?
2: Kula taken kali bapak dukun. Bapak dukun kula niki duda, kula ngawis bojo kinten-kinten milih tiang estri sing kados napa. Napa sing nginggil, napa sing ngendep, napa sing ageng, napa sing alit. Perlune kula kepengin manak, dan sing perlu kula ngarep bojo niki kedah manak. Kula manut kojai bapak dukun.
0: Lanjut piye?
2: Lajeng bapak dukun kocah kali kula Santaloyo angger kok kepengin duwe anak wis koe bali sekang kene goleta randa sing wetenge agi gedhe ngaten niku.
0: Wilah dalah. Golek randa sing wetenge gedhe
2: inggih.
0: Lanjur kepriye?
2: Kula wangsul madosi dugi pageralang mboten mangke. Lah malah kula mboten ngerti babar pisan sareng sedusun wonten randa wetenge ageng lajeng kula lamar purun diawis teng kula astu kula ijab siang dalune babaran. Yalah. Ijab awan begini babaran inggi. Babar jaler kula jenengi Jayawana lagi niki. Terus niki anak kula. Biyungan niki kularah siang ijam dalu babaran niki. Babarane niki kula rumat barang ageng-ageng-ageng niki budewasa.
3: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
4: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
3: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
4: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
3: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
4: Baiklah, Kak.
3: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
4: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
5: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
3: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
4: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
5: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
4: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
5: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
7: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
9: Iya.
8: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
9: Iya.
8: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
9: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
8: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
9: Keluhan mata minus.
8: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
9: Iya.
8: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
9: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
8: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
9: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
8: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
9: Iya, sama-sama.
10: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
7: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Lajeng kula janji ya kok kenang arah bojo supaya kasilmu aja kelia kok gelem ora gelem kudu ngarah niniku kula kaya niku lah niki kula tarikan ngarah niniku lah purun dados niki ngijab kali niniku lah dados kula teng niku nyambat kaki jalaran niku ngarah niniku lah niku tenggula bapa jalaran biungan niku kula ijab tengkula niku jenengane molak malik monto ijab ijaban dadung kepuntir welah alah wis kebangetan inggi lo kok kena dilakoni boten tunggal susun di kenging mawon wis wis lah papa ceng ngomong isi nih yang isi ayo ranada barang pirang wis sikikin lah ngomong lakon muka ora kena kanggo tepo palupi ora patut dicontoh wis pireng no lah ku bakal ngopati garwo ingkang nami Endang Pergiwo. Jalaran iku ngene, Gung. Inggih. Mau aku sekondo nalikane Pergiwo isih umur 15 tahun, wis tau tak lamar. Aku ditompo leng lamar pergiwo. Janji mundak telung tahun maneh murid 18 tahun nembe kena dadi manten karo aku. Oh inggih. Nanging aku ngenteni jangkepe 18 tahun durung tekan lho kok wis direbut dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi. Durung tak boyong marang negara Kotorunggu wis digawa dening Gatukaca Ratu Pringgendani lagi. Dadi Gatukaca iki ngrebut binah garwaku iki nang kene keparat keparat. Nanging pergiwa yektine iki ora seneng karo Gatukaca, senenge karo aku. Senenge karo aku. Yen ku ora percaya, iki layange, iki layange iki. Nah, iki layange. Iki layang wis pirang taun iki. Senajan pating kruwel, ambune isih wangi iki. Inggi. Menika serat saka pergiwa iki. Saking pergiwa. Wah. Yen ketemu karo aku sing ditakokake yo layang iki, sering iki layang kanggo rebutan. Anget rebutan layang, nangis. Lungo. Nesu karo aku. Ning lungo api-api. Ngerti dheweke pinter banget gawe jalaran nesu, perlune yen wis nesu pasian. Oh inggi. Kulo ayo mulo kuwi. Dadi yakine pergiwa ki seneng karo aku. Nanging dipaksa dadi garwane Gatukaca. Batine pergiwa ki ngenteni giliring kalamangsa. Kapan pergiwa diboyong marang Kotorunggu? Sejatine ngono iku. Ning Gatukaca ora ngerti. Gatukaca ora ngerti. Ora ngerti Gatukaca. Ora ngerti. Gatukaca bodoh banget Gatukaca. Pergiwa kaya ngono karo aku Gatukaca ora ngerti. Napa saking dableg ora ngerti. Saben minggu nglayangi aku saben minggu. Ora ngerti. Malah onine nganggo tembung samaran. Angger seneng ya boksen. Seneng boksen. Sen gue seneng ya boksen. Wah. Jengkel yo, rojeng.

0: panjen Pandhawa Sakayuga penakawane besing ponokawan kayak gimana aku tahu ketemu. Aku ketemu kok diomongi blangkonmu ketiban solar. Mbokep aku dicung-cungi nang nala gareng Sontoloyo blangkone ketiban solar iku. Buap.
1: Oh ya sonar, dona sonar.
0: Iya. Sawon. Oh, inggih. Monggo keparingipun Gusti kados pundi. Wis. Aja ngombro-mbro tembung sik ora ana karuwane. Ingat cetha arep kopi aku iki bakal mlebu mring negara. Pringgendani, jujuk mering keraton Pringgendani. Agal-agalan, pergiwo bakal tak jaluk tak sebut, gak kocong lilani, Rajapati anane. Aduh gung. Tak tekad nongono kui bebasan, tak laku dipecaking jojo luntak ing ludil doyo-doyo. Rebutan Putri Ayu. Putri Ayu.

0: Rabeh ke kaki ketoprakan nih.
1: Jona bae. Ana isah iki. Sawengitan bisa nendra mencorong katon kati. Sur. Iya. Jasumlah.

Aduh, Gung. Sabar niki wonten wono. Ora. Ora. Yen aku ngene iki mengko mesti pergiwa teko mrene. Mesti mengko pergiwa teko mrene.

meniko wonten wono. Waduh. Yen dicondro, waduh yen dicondro. Dedegem pringin sungsang sirai sedeng. Remane ireng menges nelar kumbang. Menapa mboten rambut disemir? Orang gung nginde anjir. Kados rambut ulan telampar. Oh, kau anggir ngomong sekepenakmu.

0: mripatin damar kanginan Grono ngelungit.
1: Grono siapa, Bapak?
0: Grono kue irung.
1: Oh, irung ngelungit.
0: Ngelungit, wih lah. Uang malang nyangkal putung janggane mangulan-ulan midangane terajumas.
1: Midangan sinapa, Gusti?
0: Wah, midangan kok orang ngerti. Oh, sing jenengane midangan teli adep-adepan nyanding cangkir.
1: Kuwi teli medangan.
0: Oh, iya.
1: Medangan lah adep-adepan nyanding cangkir. Midangan.
0: Midangan kuwi pundak, ngerti? Oh, pundak. Wah. Astane gendewa pinentang driji mucuk kering. Aduh. Payudarane mengker-mengker angkir gading sakembaran. Aduh.
1: Payudara siapa, Kang?
0: Hah?
1: Payudara?
0: Oh. Bodoh banget payudara tuli lisus. Oh.
1: Lisus
0: Suzuki.
1: Suzuki
0: susu. Dadak digena-gena haken. Eram banget eram. Nyatane sakur bing langit sak lumayan bumi orang-orang wanu jayu ngejobo hamung pergiwa.

gong sepuluh kinapa aking gong atiku ngene ki wah margane pergiwa ki nyoto-nyoto widodari kang ijo antah ane ngacopo tuh.

Lagu ingkang gambira mangarah. Wilah dalah. Iki satrio watake karo wujudke patut. Dasar wudo bagus. Ngembang bawang trapsilane bagus. Medine kowe ngerti yen aku iki ratu. Mulane senajan topi nanggih ning sakmadyane ngalas. Mandek kanthi ngaporancang. Ing semu banget bangune. Ngarep-arep apa kang bakal dadi pitakunanku marang kowe. Jenenganmu sapa, asal usulmu saka ndi, arep menyang ndi? Wangsulono. Aku Narendra. Kowe kudu ngormati, mundi karo aku, nyembah kerajaan aku. Narendra saking pundi, jejuluk Prabu Sinten, badhe tindak pundi, badhe menopo. Wilah dalah. Ngono kuwi tembungmu isine iki pitakon. Lha mongko aku lagi takon karo kowe. Kowe durung mangsuli katik bali takon. Iku jeneng Arda Lepa. Ditakoni durung mangsuli bali takon kuwi jenenge Arda Lepa. Iku mengku rasa sumengah pengawak brojo adol kamewanen karo aku. Dudu iku sing tak karepake. Loh, sabab piye? Sang Prabu durung wawuh kelayan aku nembe pinanggih kelayan Sang Prabu. Yo. Wong nembe pinanggih kuwi duwe wajib takon tinakonan. Lah pinter wangsulane. Dadi piye? Sang Prabu mitrang asal usulku saka ngendi, aku mbalik takon Sang Prabu Narendra saka ngendi, sapa jejuluke Narendra, bakal tindak ngendi, arep ngopo. Wah malah ora mau basa lan tata krama sengsaya wani. Wah yo aku durung mangsuli pitakonanmu yen pitakonanku durung kok wangsuli. Yen ngono wis sewang-sewangan aku tak ninggal kowe, kowe jurusan karo aku. Loh. Enggak dise. Aku wangsulono pitakonanku. Aku durung arep mangsuli marang pitakonanmu yen aku durung kok wangsuli. Loh kamu lho kowe butuh ora yen ora butuh ya wis. Wah wis madeg. Temenggung Santalaya Jayawana. Wila nuwun dawuh pangandika Gusti. Iki kepriye? Mbon dipun kalaih mawon. Bah padha kados pundi niku satriya niku. Manawi paduka mboten kersa ngendikaaken wangsalan pitakenanipun niku mboten butuh panjenengan nyimpang dalan pun. Yuk wis aku trimo ngalah aku. Bilih ngendadosan ingkang mboten-mboten kula mboten nderekaken niku ngutawatosi sinuwun. Tak wangsuli jembreng pamirmu. Aku Narendra saka negara Kutha Runggu. Jejuluk Prabu Sasrawana. Bali takon sapa jenenganmu asal usulmu saka ndi? Jangkepake wangsulane dhisik. Lek mitrang saka ndi negaramu sapa jejuluk ing Narendra? Arep tindak ngendi lan arep ngopo? Welah. Aku Narendra saka Kutha Runggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak penem petemon lawan Ratu Pringgendani Gatukaca. Wangsulana pitakonanku sapa jenengmu arep nyang ndi? Asal usulmu saka ndi? Jangkepake dhisik wangsulane.
wis tak ngerteni saka negara Kutha Runggu jejuluk Prabu Sasrawana bakal sak ketemon lawan Ratu Pringgendani. Arep ngopo? Perkara kekarpan ora perlu tak kandhakake karo kowe. Iku cukup sing ngerti aku lan abiku Temenggung loro iki. Yen durung genep ora bakal tak wangsuli pitakonanmu. Gong bi gong. Genepi mawon kerin. Mungkin anggar pun genep lunas kan nutang mali. Wedian. Yo tak wangsuli tak sanggepake. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Amarku Garkoco ki ngerebut garwaku. Sing jeneng Pergiwa ki yektine bakal dadi garwaku ning kedisitan dening Garkoco. Saiki aku swara to ora tatan-tatan. Ora sronto. Aku bakal sak petemon lawan Garkoco. Garwane bakal tak boyong areng negara Kutha Runggu Garkoco ranggilake negara Pringgendani tak gawe Karangabang.

0: Dir itep nyomang olo cokro Sang Prabu Sosro.
1: Loh, loh, ing semuk ngungal no dodo. Abang pasuryanmu dadaan ana rasa kepriye? Wangsulane pitakonanku.
0: Ndak ngerti ni aku jeneng Bambang Jaya Supena saka ing pertapan Glagah Arum. Atmajani Buang Gelwati Sudharma Kunarendra Pringgendane Garkaca Ki Pepundenku.
1: Cilaka iki aku.

0: Cipeni. Kuwi Bambang Jaya Supena putrane Gatotkaca Barat. Ora tidi ngaling-aling yo aku Bambang Jaya Supena.
1: Dayu kami.
0: Yen kersa tak aturi kondur aja ambatutake kersamu. Nang yen bakal mbatutno kersamu mboyong Kanjeng Ibu saka ing kraton Pringgendani. Jaya Supena klebu dadi mungse Prabu Sasrawana.
1: Yen kowe yugane gar kotoke dadi beban tening paprangan pat ini salah sini.

0: tua bangkaulah hermangueng mungsuh. Abang kaulah hermangueng mungsuh seru singon abdu.
1: Reza, kok tumben malam minggu gak jalan-jalan? Biasanya udah dijemput sama Mas Joko.
2: Iya nih, sebel ih. Barusan Mas Joko mendadak telpon, katanya gak jadi jalan karena lagi meriang efek lembur kemarin.
1: Wah, pasti Mas Joko kecapean tuh sampai meriang gitu.
2: Iya sih, sebenarnya aku

0: Terus khasiat dan cara minumnya gimana?
1: Obat herbal Habutop ini berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, baik untuk penderita penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, menjaga stamina tubuh, dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Cara pakainya cukup diminum sehari 3 kali, masing-masing 2 kapsul.
0: Wah, bagus juga ya khasiatnya. Jadi pengen coba ah. Terus bisa dapat obat herbal Habutop itu di mana belinya?
1: Gampang itu mah, bisa beli di radio kesayangan kita dan juga apotek terdekat. Ayo aku

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau Tugulancip Bobot Sari, dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Sontoloyo lan Temenggung Sewono, nyuwun pangandika Gusti. Nyuwun pangandika Gusti. Wah, iki bocah ora baen-baen. Yen tetek ora sepiro padha lawan pupuku ning nyatane cukat terampil Trengginas titis ke sikatan nyamber walang. Dak tubruk ngetan menculat ngulon, tak tubruk ngulon menculat ngetan. Keset banget sengsaya suwe cat katon cat ora ketinggal. Lap ngetan lap ngulon krosok-krosok jedet kepalane tiba ning tempilanku biur gunang-gunang ambrol saka mripatku. Ngematake saka kadon, wadine iki bocah kapri gatkoto iki keturunane. Inggih, mboten saged ngemataken. Loh sabab iki. Ah, sabgeri ribut-ribut. Wonten tiyang pon duit. Ketoko nggih mesti watake tunggale. Aja maning-maning kakinya orang lah. Ngucanku sing ribut ya ribut, sing butuh duit ya butuh duit. Orang nyakit lakon ngamping lorong gincah pati. Patimu ning tanganku.

Sukpeno Kalindih Kasoran Titik Kasoran Yuswa Podo Sakolo Raden Jos Peno Kepareng Ngagem Adi Condro Wirayang Enget Wangsitipun Ingkang Eyang Begawan Golo Andono Tiyo Kandil lampas sidakap saluku juga mapeti baban piworo nawa masih sopon condrio tatur kang binengasa juga kang senitikoro mata aji condro wirayang naliko samono karono kediping suco kepro asto bel murup astanipun Raden Joyo Supeno mijil dauno saobor gedine yiku dayaning aji condro wirayang ketinggal natap dadanipun Prabu Sasrana ambruk ngempuruk mlayu kemati.

0: Bapak. Waduh, tinggal mulai, tinggal mundur, tinggal nyimpang, ora tinggal nyimpang bila ini. Wah, suara member banget. Bocah semono dedeg. Kepalane tiba ning dadaku bel murup. Waduh, koyo ambrul-ambrul lho. Igaku. Koyo ora tau tate dikeroyok. Serawati patang puluh aku bisa unggul. Musuh bocah ana man siji. Wah, putra dengan kaca patut. Aja dibantu take sik. Boleh, gandel, gandel.
1: Laran, laran, laran, laran, laran.
0: Alah, bapak. Gak bayo, sendiri kena Gusti Prabu, hei. Wes, saya tinggal mundur, sih. Sama kita sing hati-hati, ya, menurut peringatani. Orang kena digampang putra, ini wengi, dabi-dabi. Tur bocah. Sing durung. Wah, patut nebu peperangan. Tandangi sekoyong ngono. Dadi kepriye bapak gandel layu kaki bali. Sit ora terus sang solid duit iki. Ayo. Ayo bacutake Prabu Sasrana.

mati gara-gara ngerusak jagat bumi ketinggal miring samudera ketinggal kocak. Kumocak ing samudera geges rakat mering durontoyo sanggon-gon sami panas mboten pikantuk panonoban. Haradaning gara-gara garu saking tegal pekarangan tanem tunggal geret mboten pikantuk ilining toyo. Sawah-sawah sampeyan lho dadi pandelikaning gegermetan kang mawa wisa. Jalma pendhita ratu sami nandhang sungkawa dewa ingkang datan kena loring pepati nandhang sungkawa. Pendhita tan banget memuja agung kena pangrencana manjing praja nyuwun pitulan.

Widodo widodari Hapsara Twin Hapsari Dewa Dewi Samingung sinengar Saniro Imang Hotipati Si Deming Goro-Goro Jumeduling Lari Bajang Sakembaran Si Jinggo Badok Mbulu Sanggupen Awonis Gerokang Lagi Suruh Ingkan Satu Gonggo Sodolanang Sakler Sang Penyaponi Jagat Kekali Pinanggih Wormargi Tatur Dendo Ingeriku Samir Budjo Tekon Dabal Terajang Goro-Goro Mangampia-ampia

0: Permisi.
1: Iya, masuk nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu besok saya mau izin sehari bos buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Iya, namanya ibu siapa ibu?
5: Ibu Eti.
4: Alamatnya mana ibu?
5: Gempalan, Desa Salebu.
4: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
5: Dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa ibu?
5: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
4: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
5: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
4: Iya, udah habis berapa botol ibu?
5: 2 botol sama yang sekarang.
4: Dilanjut ya bu?
5: Ya boleh.
4: Mungkin ada kesan-kesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu gimana?
5: Oh iya Mas Alan, nih kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami khasiatnya nyata.
4: Khasiatnya nyata.
5: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
4: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
5: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

guru-guru wonten tejo ngelai sundeling awayat gempier madangi jagat. Sanete janing kegodongan, sanete janing sato galak. Ikute janing jalma manusa ponokawaning pendowo jimat urip ulu tumbu pamong sejati manusa bebunding jagat iku kilora Semar. Jeneng Semar yo jeneng Nayan Toko ugi jeneng Kidudo Nanang Nunung yo jeneng ki jejanggan Asmoro Santo yo jeneng ki Badranaya. Jeneng Semar tegese manusa kang datan samar mring sak liring reh. Jeneng Nayan Toko Nayulat kan Toko Pati yen disawangi Semar kados jalma kang wis sirna. Senajan mengkono pantes kinayuh pralampitaning manusa kang mati saka karsaning srira pribadi amungguh iku karaharjaning jagat. Jeneng Buga Gati, Buga iku pangan, Gati iku lintang, Bebasan arpa ngulu lintang ngulur mbulan Kismar ora ana kang aru biru. Jeneng Kidudo Nanang Nunung kawastanan priya duwe prambayun, kawasan wanita duwe kuncung, ewu kaya anginipun kula badhe mastani, Semar iku jaler napa estri. Jeneng jejanggan Asmoro Santo senajan to Kismar menusa ala tanpa rupa sudara papa ora pakra. Parandine dados pitakonaning jalma kang dukah sang semring kautaman sayekti ismaya panjalmaning dewa mila bisa ginanta sarana gantaning lair. Nalika sakmono Ki Badraya ya kilurah Semar lungguh mengkruk-mengkruk kaya angkruk megogok kaya tenggok mengklik-mengklik kaya dingklik. Mboten antara dangu kapiyasa pangendikanipun Ki Badranaya ang nimbali para putra. Lae lae satulita mel mel. Bawarnala garing pitru anakku lanang mbok mrene padha kumpul tole. Ngertiyo kan Duranta Sena Ndara Bimanyu rawuh mrene. Sawise tak aturi penarak lenggah ngendika, kowe kabeh padha kumpul, Ndara bakal paring dawuh. Nalo garing pitruk bawor mrene do kumpul tole. Lakai bocah kepriye pengerasane. Saka karang kebolotan anak kulanang si pitruk teko mrene. Saka pecukilan anak kulanang si nolo garing teko mrene, bawor ya teko mrene, swarane padha pating gedebuk, pating gembor, pating cuwit. Kate ana wong tuwa nyuwara, lho kok malah njucep ampleng meneng ora ana bo swarane. Kaya gasir muni kepidak wenge. Bawon nolo garing bidro. Harpo kaya pake bucah yen yah wene wis langak longok maring dapur ke bucah. Marak nok gawe kesusu. Bawon nolo garing bidro. Yo aku trimo ngalah, tak undang mawa lelagon. Masandara padha duka ora wis watake anakku lanang aku wong tuwa ngombrongi. Tak undangi nganggo lagon, tak sunake lagon lawan kanca-kanca Waranggana. Cobingang kula aturi ngasta mik sanes Waranggana nanging wiraswara. Petro kae bocah wis katon, Prenetro aja katon, Tru. Kok bucah-bucah kok klimis terus. Serku sarwa-sarwine kok melong temen. Kayak bucah. Monggo Bapak Mbono Es kula aturi ngasta mik kangge ambika lelagon dolanan ngempalaken anak kula. Kula niki nalisir saking Pagelaran wonten Semar kok lajeng rembag-rembugane kanca sinden. Monggo kula tering astomik kula mang tembangaken swantenipun
wonten slendro wonten adreng wonten kretek cobi mang tembangaken bawa sinom parijoto bawa sinom parijoto badhe ngangge sabto catur kenging sabto menika pitu catur niku sekawan tambah setunggal monggo kula teri bawa sinom

0: matur kesuwun Pak Mbono As. Sino mau dipun bawani swantenipun bening. Wah gandang pokale genah wiramane pas. Priyayine bersih. Eh. Kula ingkang sowan ramane ya mrene nolo garing mrene. Marang endi kowe bocah-bocah? Lah wong tak undangi aja aku nyulagon kaya renggal padha teko nggih. Dutus nyang endi? Teng Banjarwaru. Oh, ayo ya nolo garing. Kula mireng tembang sinom ya kuwi tembang sinom keresan. Upame katresaken dolanan saged ya bisa mrono nggih. Enggane wau unen-unene cocok kali niki malah pas sanget sinom donge. Ayo, njur kowe nyuwun apa? Cobi Ibu Jumirah. Ibu Jumirah kanca pesinden saking Notok Patekaja Purwokerto. Kula nyuwun dipun tembangaken sesantining Kota Purwokerto. Ngene kok. Purwokerto kota satria. Monggo Pak Rasito.
1: Wanginya udah bikin perut keroncongan nih. Masak apa aja sih Bun? Banyak banget.
2: Ini nih Pak, ada rendang jengkol, opor ayam, telur balado, ikan goreng, sup iga, lalapan, sambal. Udah itu aja kok ya.
1: Gak bahaya tahu. Guri-guri semua, nanti kolesterol sama darah tinggi loh. Emang buat apa sih masak sebanyak ini?
2: Kan sebentar lagi Ibu Arisan mau pada datang. Minggu ini kumpulnya bagian di rumah kita. Tenang aja Pak, nanti Ibu promosiin Habutop ke Ibu Arisan buat obat darah tinggi, kolesterol, asam urat, dan lain-lain.
1: Nah gitu dong, sambil ngegibah, sambil cari uang ya Bu.
2: Iya dong.
1: Bilangin juga, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Biar kayak di iklan-iklan itu loh.
2: Ih, Papa bisa aja. Emang bagus-bagus banget ya pengisi suara iklannya.
1: Iya dong.
2: Mirip Papa loh suaranya.
1: Masa sih Ma?
2: Iya.
1: Aduh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
6: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
5: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
6: Gih.
5: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
6: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
5: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
6: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab.
5: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
8: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
9: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Matur kesuwun Pak Ukoh Raharjo ngastome Ibu Wahyuni. Dolananipun nggih kajengan menika Cilacap Kota Bercahaya. Monggo Pak Rasito.

karing iya syukur. Eng mau Purwokerto kota satria saiki Cilacap kota bercahaya. Yo podo wae. Ngono-ngono kuwi mau ingkang radio kanggo srana ngupati kerto raharjaning praja nala garing. Nggih mbok menawi nggih. Ramane kantong wonten wingking kandhani si Pitru meninggal teko mrene. Tong gentenan tong. Wah, genten aku. Kanca waranggana sing durung mbang sehake kok tong aja kuwatir tong ha. Larasane diwalik dadi larasan slendro. Kulon derek merengaken lagon-lagon ingkang sampun ngumandhang kanthi ndadosaken syukur ning manah kula para ibu waranggana tuwin kanca wiraswara. Kantun kula nyulagon, kowe arep nyulagon karo sapa truk kalian Bu Jumirah. Oh, ayo Bu Jumirah. Kula sunaken lagon kali Bu Jumirah. Lagune apa truk? Purwokerto, Cilacap, wah sak nang mangke Banjarnegara. Banjarnegara tong ah. Banjarnegara kota gilar-gilar. Mangga Bu Jumirah.

baju merah ingin samun ngemandangaken lakon Bandar Negara Kota Gilar-Gilar. Matur suwun baju merah Petro sakwise suwuk lalagon sing kok suwun ayu genten kakang usi bawor men enggal teko gelis kang yang ngono lho terus sama bi pada pati ngelember iwang mari ngewong kok pati ngelember sing pati ngelember itu wedus kang wong banyak suaramu kayak suarang wedus wes wes aja sok mengusuk kang bawor. Kang bawor di mungsuh kalah ngarep ya menang buri. Wes ora apa-apa. Wong kang bawor aja ngrasani nyang inyang wong sing enteng bokonge amba mripate gedhe wetenge otela. Inyang ora tau nyora to wetange tung ora inyang. Inyang sing jenengane wong rameng gawe seping pamrih. Kongkon maring Banjar Waru apa sih sangoni orang bawor bawor kemutan dorowor sedekan ditundung kang bawor sing ngetuk betung gili apa betung kebon aja sok ngelewah Petro. Monggo Kang Bawor, yes mengkol mas orang ngono wae. Arep lagun ya lagun sing durung nembang, sing durung nembang kanca waranggono sing akeh. Awas. Inyang ora orang ngarani sapa-sapa ngono. Asal tembange sing cocok ambi inyong ayuwe. Sing tembange cocok karo rika sing tek senyong tayeng jauh gedi ayuwe. Inyang suara ketipungan angel gulindo gitu nyong ketipungan dasare pinteren joget yang ketipungan iya orang-orang lagi milih sing ketipungan si orang inyong tayangan ngerti ketipungan nyong. Oh ketipungan lagune apa war lagune siapa nyana aja nganggo rebab nganggo selomprat kendangnya ketipungan inyong tak joget inyong nganam buri di tata-tata buri doleh yo monggo sing badhe ngasto sinten biunge sapa biunge biungmu melu hehehe pasai ora dulemi ora logog dapat suarane kepenaka gua jenguman-man suarane biung ora kepenaka wong mirasa.

0: Udah siap-siap belum? Yuk kita berangkat. Kok malah ngelamun gitu sih ya?
1: Gak usah ke dokter lah, Bu. Ya udah capek, berobat terus. Nanti paling-paling disuruh minum obatnya 5 jenis lagi. Mana obatnya gede-gede.
0: Terus gimana ayah mau sembuh dari sakit jantung ayah? Kan memang harus kontrol terus ya.
1: Coba beliin ayah obat herbal aja ya, yang sering diiklankan di radio tuh loh. Top top top tuh. Apa gitu tuh namanya?
0: Hah? Obat herbal top. Oh, Habutop maksud ayah. Loh, bukannya itu cuma buat daya tahan tubuh aja ya ya?
1: Enggak, Bu. Yang ayah dengar di radio ternyata herbal Habutop bisa untuk segala penyakit juga. Bahkan untuk penyakit stroke, jantung juga bisa loh. Katanya asal konsumsi rutin.
0: Iya sih ya. Asal ayah mau telaten konsumsinya. Jangan ogah-ogahan kalau suruh minum obat.
1: Insya Allah enggak, Bu. Habutop ini kan cuma satu jenis. Cuma 2 kapsul 3 kali sehari. Beda sama obat yang sering ayah minum 5 jenis sehari. Besar-besar pula.
0: Ya udah, nanti ibu beliin obat herbal Habutop yang paling top ya ya ke radio.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Adipati Satrio saking kasatrian Wardi Sewu Utawaten Werkudara dengan kalian Dewi Urangayu Satrio Nugal Kewaridan iku kang kekasih Raden Antaséna sesorengan kadang taruna Satra Putra Madyan Pandhawa Utara dengan kalian Dewi Brotojoyo Satra Prangkawati ya Satra saking Tanjunganom Enggal kasih Raden Pambawijaya ya Raden Semarwoko ya Raden Abimanyu ya Bambang Kalasan ya Raden Permadi Siwi Parang binarang

Para Sumarno Lokari Mitro Miwa Bawor Inggang Sami Lunggu Tumungkul Mari Kelu Ing Sebutan Anrong Anti-Anti Pangantikan Ing Gusti Sini Kekang Mari Bondo Nalika Samono Kibu Dinoyo Kepar Muncuk Sumulwatu Dan monggo kulaturi paring dawuh sasampunipun ingkang kula samekta nampi dawuh sesarengan kalian anak kula tiga pun bawarna Lokaring Petro Dro. Yo monggo dhisik yo Usman marata kabeh kuwi nentremno ati ngestu agenda

kaya kaca bejo kumayangan kula kowe bejo. Lho kados bundi yang lho kae tingali sapa to kae? Nah, kae sing jeneng Bimanyu. Kae sing jeneng Bimanyu pamanmu. Lho ngateni kok paman kula bagus agungan watak candala budi kang nasar. Mula-mula kersanipun yang kados bundi saiki sesingidan ing pinggiring lurung iki. Monggo yen liwat brer ditambuh. Kebeneran kae bawor. Kali-kalipun nyun tambah yang pangestu yang badhe mata aji supit guna.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Pagi kamu ikut event promosi di pasar, siang bantu angkut bata di material, terus malamnya lanjut siaran radio.
1: Iya nih Mas Arjun, biasanya aku lagi cari tambahan buat modal, modal kawin.
0: Asik, luar biasa Sep. Tapi apa kamu gak ngerasa capek?
1: Enggak dong Mas, aku kan selalu minum Habutop, obat herbal, roman Arab yang lagi ngetop. Yang tentunya merasakan untuk memelihara daya tahan tubuh. Sangat baik untuk orang yang ingin stamina selalu sehat seperti saya.

0: Kamu tuh kalau sama duit langsung ijo ya, Sep. Yaudah, ayo berangkat yuk.
1: Hehehe, kan buat modal kawin atau mas?
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina ulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Engkang sangat kawula hormati Mbah Mus Kiai Ahmad Mustofa Bisri, standan keluarga besar Duriyah Mbah Khalil Kiai Bisri, standan mawon dan Gus Yahya, Gus Yakut, standan Kiai Said Asrori, standan kang kula hormati. Niki acara sing paling kula seneng mergi setengah pamitan kula niku. Kula niku mumpun matur teng budi-budi mumpun daftar dadi wali. Karena kula niku mboten gadah sejarah bapak ibu apal Quran nggih senengane deres. Mbah kula niku senengane tirakat. Mboten sekedar enggak keluar dari rumah, enggak keluar dari kamar. Abai bapak. Lah tapi kula mumpun pamit teng Jogja teng budi-budi niki pamit teng mriki duka pamit kalian Mbah Mus napa Gus Yahya napa sinten sing jelas kula pengen tradisi-tradisi ngaji niki kalau nyuwun putu-putu Mbah Mus niki wonten Rafi wonten Sami sedanten. Kula tak cerita sedikit. Jadi Ki Bisri niku murid saking Kiai Khalil kalian Ki Misbah. Kula sing jare wong akeh niki jare wong akeh. Ketoke yo tenan. Kula jare wong akeh alim mawon nak maknani Jawa niku ya anut Ki sepuh. Kadang-kadang nggih mangkel mergo lafat sing wonten teng Jalalain kula ora roh maknane. Jebule Ki Misbah niku nggih maknani kaya wetiku mboten nyebut maknane napa. Tangki Bisri juga sama. Dan kita sing nekuni tafsir kula baleni malih sing nekuni tafsir, nekuni fikih niki kula sengaja ngajak putu-putu Mbah Mus. Itu punya tingkat ketersiksaan sing ekstrim. Dados kula mboten nate tersiksa kados Gus Yahya Wedina NU terlibat politik mboten itu mboten wilayah kula. Di sekali saingan mbek kula menang kula kadose muhibine kata kula. Mergi mbak ini aku pengen diarani tawaduk, ya ngaku nak tawaduk. Melepuh yang ngono kok ngaku tawaduk. Jadi yang terdek kok melepuh rabar-bar. Loh kalau ini mah belum. Dari awal Gus Pak gak kenaan. Lalu kadung dituduh menisan kan ini. Terus niki kersane pambek gak nggo dosa tak wales saiki kersane baca sira usaiatin napa sayiatum suwa kula angsal barokah fikih detail masyhur gek Khalil Harunur yen sayang saking sarang gada kakak riyen asmane Umar Harun wali-malime ke sarang fidaurisani ke Umar Harun niku sause Mbah Ghazali pendiri sarang niku sing paling alim asmane Mbah Umar Harun niku gada santri riyen diantara alim-alime santri sarang asmane Mbah Dimyati niku buyut kula terus ke Khalil Harun niku nggih muridé Mbah Umar Harun nggih murid ya adik Mbah Umar Harun sing lahirno mulai Bahdowi mulai banyak kiai iki kula tak cerita sanar. Niku Mbah Mas Sefon itu yang sedan Mbah Bolah nih Mbah Bol nih. Niku riyen bae seneng ngaji nggih, seneng tenanan duka putune mboten ngertos. Wong tiyang sedan niku gaya tok niku gayane di Jombang terus Jakarta niku gaya tok niku tiyang sedan niku. Pinggire saleh niku. Kula terangaken. Kula sengaja ngajak putu-putu. Tiyang sing alim alama niku nggih baca kitab misale Al Ibris napa Al Iqlil napa yang milik kiai-kiai Jawa. Niku mesti pertama yang ingin diketahui itu misalnya ketika Ki Bisri maknani wa antas ma'u benal uftah lan ora oleh nikah dua saudara putri. Nggih niki kula tenang-tenang mawon badhe nerangno fikih. Misale jenengan nikah kalian Zainab atau dengan Sri atau siapa saja. Itu enggak boleh saat yang sama sebelum dicerai mbake yo mbok nikah, adike yo mbok nikah. Pertanyaannya, mon gak ngerasa minuman kan? Mon mboten. Ngaji kok mak ngombe lucu. Pertanyaannya adalah secara disiplin fikih niku wa antas ma'u binal ukhtan itu yang nyata-nyata haram adalah binal mar'ati wa ammatiha, binal mar'ati wa kholatiha. Yang enggak boleh dinikah itu bukan sekedar dua saudara, dua saudari ini, tapi juga perempuan dan buliknya, perempuan dan budenya, perempuan dan mbahnya dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kita ketika maknani wa antas ma'u bainal ukhtain adalah jangan menikahi dua perempuan sing bainahuma mahramiyah. Ya saya ulang lagi ya. Jangan menikahi dua perempuan sekaligus yang dua perempuan ini ada hubungan apa? Mahram, hubungan darah. Nah, hubungan dua mahram itu bisa karena ukhtain, bisa karena perempuan dan buliknya, budenya atau perempuan dan mbahnya. Sehingga ketika ada gerakan kembali ke Quran dan hadis, kembali ke tek Quran dan hadis, dan kita hanya mempercayai tek sorih, ya, teh yak sorih dari Quran dan hadis, kita yang nekuni ilmu usul fikih justru boten kepengen ngoten. Karena kalau kita hanya berpegangan nas, berarti yang haram hanya wa antas ma'u bainal ukhtain. Padahal ada bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Begitu juga misalnya tentang anak tiri. Jika seseorang menikahi janda yang punya anak tiri, niku diistilahkan oleh Allah waroba ibukumullati fi hujurikum. Dan kamu tidak boleh menikahi anak tiri yang ibunya sudah kamu nikahi. Itu ada kata fi hujurikum yang serumah. Tapi tentu tidak bisa difahami kalau tidak serumah kemudian boleh. Maksudku lho niki cerita tentang putu-putu. Ketika seorang Ki Bisri sukses dambel Al Ibris, ben putu-putu itu ngerti yang belum disempurnakan itu apa. Ojo mau naskah Mbah Bisri itu laris ya, kepenaan. Malah bakas duit laris laris. Ini ku repot, ini ku lo sengaja ngajak putu-putu. Karena memang kalau ini buatan gak ada kepentingan apa-apa. Kepengen putu-putu ini wong alim, ya ngalim. Gus kadung dicucup, dihormati putu Ki Bisri, putu Mbah Mus. Dicucup gelem, sinaura gelem. Ini cara kalau ini masalah. Gak buatan cara kalau, cara wong akeh masalah. Cara kalau radi kriminal. Terus ketersiksaan itu yang kemudian kula ya tentu yang paling dekat saya dengan Mbah Mun, bapak saya dengan Mbah Mus, dengan ya banyak tokoh. Maka ketersiksaan saya dengan tokoh-tokoh waktu tadi yang disebut Gesefo Yusuf itu beda. Kita ingin tek-tek itu tetap dikawal oleh ilmu ulama. Jangan sampai wa antas ma'u bainal ukhtain itu nas bahwa yang haram itu hanya bainal ukhtain. Kemudian kita tidak ngerti itu min itlaqil ba'di wa iradatil qul atau ibaratun anil mar'ataini sing bainahuma mahramiyah dan seterusnya dan seterusnya. Maksudku lho kula matur tegese susuk. Umpama muktamar teng arep omah kula. Kula niku ora mesti teko. Mboten krana sombong, kula niku sering ndamel analogi. Kalau ada orang rapat ketahanan pangan, yang enggak rapat tapi nanam padi, yaitu yang bikin ketahanan pangan. Kalau Gus Yusuf rapat tentang mempertahankan mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, sing mulang kitab Ahli Sunnah gini kuwi sing mempertahankan Ahli Sunnah wal Gus Efwa mau rapat tok, itu tugasnya Gus Bah rapat. Ahli sunnah itu harus dipertahankan, itu tugasnya para kiai dok. Nggih, pokoke selera ngongkon wijik. Biasa ulang lagi, kula mboten rapat teng PB niku mboten krana napa. Sing rapat pun kathah. Jadi kalau ada rapat keamanan perumahan, satpame rapat kabeh malah jebol. Yo ana sing rapat, yo ana sing tetep jaga keamanan. Yo ana sing rapat ketahanan pangan, yo ana sing tetep nanam napa, Pak? Yo ana sing rapat teng PB, yo ana sing langsung pulang kita ahli sunah. Ya perlu dicatat, saya ini pengajar kitab Akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Mbah Hasyim. Yang ngaji dia cucu-cucu beliau, Sorokan, sudah 4 tahun kalau ini kok Gus Yusuf, anak-anak Ibu Zaki beberapa Sorokan Risalah tuh Ahli Sunnah Mbah Hasyim. Sama aku loh, di kulon itu benar-benar mempertahankan madzhab Ahli Sunnah. Fi'lan, no? Fi'lan, fi'lan itu nyata. Buatan rapat, buatan, dia mulang tenan. Ya maksudnya kulon kayak kadang disalah, no? Jadi aku harus WBN itu ratau rapat. Lah kon rapat atau mulang kita bali sunnah ini. Sajane kula mung tiyang sae, nek mboten disalahno ya mboten nyalahno. Ya berhubung kadang disalahno ya akhirnya ya ngomong lah. Tapi kula husnudzon sama Gus Yusuf. Ya di bab-bab tertentu itu memang harus ada yang kayak saya, enggak harus saya kayak saya. Supaya tadi kalau rapat ketahanan pangan ya petani itu ya sudah melakukan ketahanan pangan karena nanam nopo? Padi. Itu juga guru-guru madin yang selalu mengajar akidah ahli sunnah nopo. Wajar. Terus kedua sing kula badhe matur teng putu-putu. Kula kan sering maos Al-Ibrisi Kibisri. Karena tadi kula niku kadang niku ada lafaz yang saya tuh enggak ngerti Jawanya. Misalnya minas sajaril akhdar, dari pohon yang hijau. Tengene jalalen disebut kalmarhi wal afar. Itu di miliknya Ki Misbah, pamannya Mbah Mus. Wit dadap, afar itu wit apa itu tenan taura, maksudnya itu di Kibisri juga sama, di bab-bab seperti itu. Suatu saat saya ini komplain sama Mbah Mun, ini cerita ilmiah karena ini yang saya tekuni. Ya ini apa tenan makna-makna itu dawe Mbah Mun, pokoknya sementing ya itu ragoblok ya, ada lafad yang ada maknanya itu. Terus beliau cerita haudat itu omah sing ning dhuwure onto itu kayak Jawa itu maknanya haudat sekeduk, padahal ning Jawa itu rana onto ya rana omah dhuwure onto, wong tane ya rana. Tapi ono maknane. Wat ini ge ngoten. Wat ini ku lan wit elo. Digoleki wit elo yo ora ono. Bareng saiki era global pohon tin, buah tin ngerti. Terus saiki wong gak muni elo yo tin nonton wae. Tapi dhisik zaman wong roh tin sono maknane lan wit elo. Lan wonten cerita ono kiai rapati alim tapi kepengin kesusu mulang. Wat ini lan wit alu. Muridé protes. Iki kula gak ada makna niku elo. Lah yo jeng wit alu kena nggo. Wit elo iku kena nggo. Al, mergo kadung isin. Nah itu uniknya Ki Jawa, barange ra ono iku ono maknane. Mulane kula nang ngrono makna niku. Iki tenan ta ora, misale dijajal tenan wit dadap niku dijajal tenan koyok praktek minas sajaril akhdar. Digosok-gosok napa tenan jadi api napa mboten. Nah, kalau kan urip teng Jogja, jadi kadang ditanya, apa bisa dibuktikan secara ilmiah? Wah, ya repot. Terus niki cerita teng putu-putu kersane Al-Ibris niku tidak hanya dibahas manfaatnya larisi, tapi coba disempurnakan oleh cucu-cucu karena lafad yang ada di Quran itu namanya Nas. Nas itu harus dianalisis dengan ilmu usul fikih. Kalau tidak habis kita. Nas itu ada dua. Ada disebutnya itu linafsi wairihi. Memang disebut untuk menafikan yang lain. Misalnya mewadah nikah. Misalnya kalau badhe nikah no Rafi ini. Rafi ini, ya memang harus Rafi. Karena memang perjodohannya tentang Rafi. Tapi kalau sekedar saya mau ngasih jajan ke santri, terus saya manggil, Samih mana, Rafi mana? Santri siapapun enggak masalah, karena butuhnya saya sedekah, dan jajan saya dimakan apa? Santri. Jadi dikrusya itu kadang memang linafi wirihi, kadang dikrusya itu lilholib, karena yang saya ingat Rafi, saya nyebut Rafi. Tapi penerima jajan siapapun saya senang. Tapi dikrusya bukan karena linafi wirihi, bukan untuk menafikan, tapi lilholib. Memang ya yang diingat atau lumrahnya seperti itu. Dan itu penting di kaidah usul fikih karena waroba ibu kumelati fi hujurikum, umur umumnya anak tiri itu serumah. Tidak serumah pun kalau ibunya sudah kamu kumpuli, ya tetap tidak nopo halal. Jadi fi hujurikum itu bukan catatan untuk catatan hukum, tapi lil ghalib. Maksud saya cerita tentang putu-putu ini, bu, umpama tenan aku nerjemah atau gawe makna gandul Quran. Yang seperti ini mau saya apakan? Karena harus ada penjelasan fikih konstruksi hukumnya, kelengkapan konstruksi napa? Terus yang ketiga, kalau berkali-kali ini cerita tentang putu-putu. Kiai Bisri nak manani domir sa'an iku kul huwa wahu ahad itu ngerti kul ngucapwa siro Muhammad, dawa siro Muhammad huwa utai simbuk takokno huwa utai simbuk takokno iku ngene Allahu ahad. Itu sudah sedikit revolusi, karena dulu kiai-kiai itu kalau maknani huwa itu kelakuan suwe-suwe kelakuan itu negatif. Oh kelakuan namun itu negatif, tapi dulu domir sa'an fa'lam mongko ngerti ya siro andang saktun me kelakuan kelakuan ini sopoh kan. Jadi buat ben putu-putu yang ngerti, nah aku luwe rombaya di bang dikne ben belajar maksudnya, ya mantu-mantu barang itu maksudnya. Ini penting keresahannya yang ngerti lah, nah ilmu itu ada konstruksinya, ada tamhidnya. Mohon kalau buatan malah cerita barokah-barokah ngaji, wong alim barokah buatan, yang mendesak itu hukum. Saya ulang lagi, yang mendesak itu hukum, anggar sampean percaya hukumnya Allah di barokah. Ojo diwalik, ngaji atau paham untuk kiai barokah atau barokah ngantuk rokokan gak jelas. Pokoknya cara kula mboten setuju mboten. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa nabaw syahid. Akhirnya niki cerita Ki Bisri. Al Iblis itu menjelaskan wong-wong kafir teko ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus ngomong, "Mat pangeranku 300 widak. Pangeranku iku wakeh. Iku wae ora iso nyelesekno masalah. Kowe jaremu pangerane siji iku jenenge sapa?" Jare pangeranmu siji iku jenenge sapa? Terus Allah nyukani piwulang kul huwallahu ahad. Mulane iki bisri maknane huwa utawi sing mbok takokno, iku Allahu ahad. Dadi sampean ora usah dadi putu-putu mikir iki dicetak sing leku piye, terus ben laris ku piye, wis aku ben dipikir bakul, Gus. Putu-putu ku mikir ilmiah ini ku ben dipikir bakul. Bakul iku ya bakul. Piye semua laris, to kemasane piye. Tapi mikir keilmuan. Kula niku gadah keluarga yang secara hubungan keilmuan itu sehat loh. Bapak kula apal Quran, riyen ngajine kitab nggih tenanan, ibu kula nggih pinter lah dari keluarga yang memang seneng ngaji. Sehingga alfiah riyen niku kula nggih nganti sakniki insyaallah nggih setengah nglodhok dan di antara nggih kula sinau tulisan-tulisan iki Bisri. Sing kula butuhno niku maknani Jawa, seni ngelola dari bahasa Arab dadi basa Jawa. Iku piye? Mergi nggih wonten kiai itu saking sopane mbek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kok nak cerita iku keliru. Jari Abu Jahal ya Rasulullah, mergo dekne ora wani muni ya Muhammad. Akhirnya kiai-kiai sing realistis status kula ya Abu Jahal cek sopane nyeluk Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Mergo nak nyeluk ya Rasulullah ora wis Islam. Lah kiai iki sopan mbek Kanjeng Nabi dadi muni Abu Jahal kondo karo Kanjeng Nabi ya Rasul. Ya ora mungkin to Abu Jahal ya muni ya Muhammad, masa Abu Jahal muni ya Rasulullah. Itu juga agak gampang ngelola ketika beliau cerita Siyakul Kalam, piye Abu Jahal ngomong ning Kanjeng Nabi. Wahai Muhammad, he Muhammad. Ojo pepeh kowe sopan terus mbok critakno he Rasulullah karena ini sing ngomong Abu Jahal. Mergo riyen wonten santri sorokan, waqala syaitanu lamma qudiyal amru waqala lan dawuh sapa syaitanu setan. Durune tak kok. Lho setan kok dawuh? Quran Pak ning Quran. Ya akhirnya terus keterusan ana wong jenenge Dolin mergo ana ning Quran. Kula nate de kanca, bapak niku gak kanca. Hak iki lho hak wong iki jenenge Dolin. Ada kok ilah jenem kok dolin. Bapak kula seneng Quran, Quran wonten dolin terus anake dijenano dolin. Jadi monggo lah kula kepengin anak putu saking Ki Bisri niku khol-khol ni memperingatkan keilmuane Ki Bisri. Sing kaya kula barang wis pensiun terus nak saged ya ampun diundang malih. Nak kula pen sowan Mbah Mus hormat nggih mriki mawon hormat. Bukan karena nopo, kula nate digojol bapak. Nggih bapak kula nak lucu banget. Dia seneng guyon. Ha. Nak ono kiai ngimami masjid terus wis tuwa iku jenenge apa? Nggih istiqomah. Ambek mau digenti ya. Ambek mau digenti jare. Wis watuk maca ora jelas. Tapi amalan akeh alumni pondok nganggur, mergarane kiai nganti sepuh mau digenti. Gak ono regenerasi. Pala jare bapak, iku mbok istiqomah mbok mau digenti jare. Dari kula niku ngomongno, kula niku digenti nggih alhamdulillah nggih seneng, mboten tinggi. Tapi jelas niku kula siap lah anak cucu-cucu di Bisri ngaos kula. Iblis mboten usah ngaji jalan. Akan saya tunjukkan bahwa pilihan-pilihan di Al Iblis itu sesuai marojek yang wonten teng sawi napa teng futuhat ilahiyah napa teng beberapa nafahat. Nah, beberapa marojek. Karena begini, ini terakhir. Kula cerita ilmiah, saya tidak akan cerita yang lain. Kata-kata, ya kata-kata apapun. Kata Mbah Mus kan sastrawan, kata-kata apapun. Itu mengganti apa? Iradul makna, orang itu ingin menyampaikan kemudian bikin kata-kata atau bikin kata-kata kemudian makna itu lahir. Tentu orang itu sepakat ingin menyampaikan kemudian kata-kata ini lahir. Dan karena ini kata-kata maka lahirnya itu dipengaruhi oleh keterbatasan. Ya kalau contohnya sing gampang-gampang ini rungokno tenan. Ben mengke jenengan ngertos ulumul Quran.
6: misalnya saya sebagai kiai, panjang kiai tenan, kalau nu di pondok di santri ngaji, saya punya santri Zaid, di rumah saya misalnya ada ular, karena Zaid itu paling sering di rumah Zaid, Rene, kebetulan di rumah saya ada ular, terus Umar karena namanya ada Zaid gak ke situ, Bakar karena namanya ada Zaid ke situ, gak ke situ. Itu menurut saya keangkuhan, karena butuh saya itu siapapun yang dengar suara saya datang untuk menolong saya, tidak harus Zaid. Menyebut Zaid itu karena keterbatasan saya, kebetulan yang saya ingat itu Zaid. Atau yang kebetulan kelihatan itu Zaid, tapi siapapun yang membantu tentu saya senang. Sehingga itu melahirkan satu ilmu, ya Mu'ad inni uhibbuka fakul duburo kuli sholatin to fala tadabatana duburo kuli sholatin Allahumma aini ala dikika wa syukrika wa husni badat. Gak boleh misalnya Gus Saiful bilang, ya Mu'ad inni uhibbuka, itu yang didawi kok Mu'ad, kan bukan saya, ngapain saya wiridan itu. Kan gak mungkin kan Nabi itu, hey Saiful Yusuf, mungkin gak mungkin. Gue kenal Bora, dia kalau umatnya Bora kan yora jelas nih. Artinya ketika Nabi menyebut ya Mu'ad, ya konteksnya karena yang di depan beliau itu Mu'ad. Bukan berarti yang lain gak boleh baca wiridan itu. Itu zikrusek yang bukan linafi wiri, bukan untuk menafikan. Karena keterbatasan-keterbatasan itu, kemudian ada ilmunya. Makanya di kitab usul fikih paling terkenal itu Al-Muwafaqat Lil-Syatibi, Syatibi yang al-usuli itu. Ada kata-kata yang saya hafal betul. Kullu akilin ya'lamu anna maqsudal khitab laisa huwa tafaqquh fil ibarah walakin tafaqquh fil mu'abbar an huwa mal muradu bi. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud dari redaksi adalah yang diinginkan mutakalim. Bukan pinter-pinteran bikin redaksi. Maksudnya pinter-pinteran gini, misalnya saya punya tamu Gus Ibul, bilang sama Candel, "Jong-jong sugoi teh." Ketika teh tidak ada, kopi atau minuman apa saja, sementing ada yang dipakai nyibui. Jadi teh itu itlakil badi, wairadatil kol apa saja. Cong-cong tamunya itu kono sate. Ya misalnya tidak ada sate, ya apa saja yang dipakai kurma. Jangan kalau tidak ada sate, kemudian tidak disugoi. Dan di Quran itu banyak. Makanya saya, alhamdulillah, barokahnya saya sering ngajar usul fikih di Jogja, di mana-mana itu. Memang saya ngajar usul ulumil Quran itu. Kalau Anda persis teh, itu baca Innova itu, kalau naik Innova tidak perlu baca Subhanallah di Sakhara Lana Hada. Karena di Qur'annya itu wal khayla, wal bigola, wal khamiro, litarkabua, wazina. Gak ada wal innova, wa alpad, dan sebagainya. Tapi orang tahu maknanya wal khayla itu marku. Wal khamiro juga apa? Marku. Wal khayla, wal bigola, wal khamiro, litarkabua. Artinya setiap ada marku dan Anda menikmati itu, ya sudah baca subhanallah di sakharallah. Dan itu khasnya NU. Ada kias, ada kealiman membaca teks kemudian tidak terpaku oleh harfiah itu kealimannya NU. Dan itu gak pernah dirapatkan Gus Saiful Yusuf, aku yakin itu. Ya, terus niki kula cerita mawon mungkin detailnya kersane Pak Said. Pak Said itu pernah mbah kula, wujud kula niku dulure ibuke Pak Said. Saking damaran kudus niki. Terus riyen teng damaran ana pondok sepuh, kagungane Mbah Soleh bin Asnawi sepuh. Niku riyen Mbah Soleh darat kan beliau yang mayong niku riyen ngaose teng damaran. Mbah Soleh darat ini kemudian yang punya murid Mbah Mahfud Termas, terus di era akhir-akhir punya murid Mbah Hasyim dan sebagainya. Terus Pak Said Akil alim nggih. Ya normalen jeneng alim itu marah nara alim malah lucu. Sudah mbah bae alim alamah. Putune boten alim ya lucu. Tapi ya oleh wong takdir. Kula niku sering ngekei fasilitas kiai-kiai termasuk Gus Sami, Gus Sri. Kowe alim kok mbahmu ya oleh, tawaduk terus ralim ragelem nyaingi ya oleh. Kena alim berarti niru Ki Bisri niru mbahmu senara alim moh nyaingi mbahku. Kula riyen dhe kanca ku ragelem sinau. Tak kok, lho kira kepen alim mboten kus mosok mbahmu alim kula alim kok nyaingi rapi. Dadi monggo putu-putu ini pilihane kali. Niru alim gangsal tawaduk nggih. Gitu. Monggo mawon sesuai takdire ngoten mawon. Ya matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala habibika Mustofa ka Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in wa ba'dun. Yang kita hormati bersama Profesor Dr. Adi Wijaya selaku Rektor Telkom University. Di sini kita temani dan yang tentu kita hormati Habib Fikri Assegaf, ada Bapak Kiki, ada beberapa teman tadi yang sudah disebutkan oleh moderator. Langsung saja sesuai tema bahwa kita akan menjadikan Tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah inna minal bayani la sikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah, itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat, sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain, ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi, itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet, sehingga ada wala talbisul haqqa bil batil. Jangan menyampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, jika kambing itu mati betul yang tidak disembelih, bangkel. Itu yang mematikan siapa?" Karena Nabi itu orangnya ummi, ummi itu lugu. Ya, yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, "Agama kamu itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal," katanya. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu enggak boleh fahisan mutafahisan. Dorong Jawa itu Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangkem elek enak. Nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan. Tapi masalahnya Nabi enggak boleh seperti itu. Andai kan enggak Nabi kan gampang, ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Tidak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. "Ali, kakimu angkat satu." Diangkat sama Sayyidina Ali. "Angkat dua-duanya." "Ya tidak bisa." "Gitu kok temanmu," maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, "gitu aja kamu tidak bisa." Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya, "Muhammad, kita-kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak." Sehingga ketika Nabi membawa Tauhid, protes mereka, komplain mereka, "Aja'alal alihata ilahau wahida indaha dalla syai'un rujak." Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, itu hanya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatona. Dan mereka memang suka mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, "La adwa wa la tiarota," tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa, kalau orang apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Seneng mereka karena bisa mempermalukan Nabi. "Ya Muhammad, ini unta kena kudis." Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW. Sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, "Faman a'dal awwala?" Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi. Wah, itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Dia ingin contoh yang kedua yang tertular. Dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya, "Faman a'dal awwala?" Lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu? Enggak tahu itu. Ya enggak perlu tahu, enggak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita. Jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pinter karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar. Sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah-susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang gak bisa dihindarkan, gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali, kata Ali, fadorobal mushaf biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf, kata Sayyidina. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warokun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang gak mau ngakui Ali, juga gak mau ngakui Muawiyah. Dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik. Gara-gara diprovokasi orang Khawarij, terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang, gak ada Ali, gak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar, memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf. Kalau gitu, tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rokun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij, itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa disuruh atau diminta jawaban? Terus kata Sayyidina Ali, enggak bisa toh kamu tanya mushaf, ya enggak bisa. Makanya tanya saya, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu mengalami konflik, di mana-mana orang konflik orang raine serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang raine serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge. Seketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapak ya. Bapak ya gitu, nanti dasar cerewet koyo ibu ya. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur. Karena omongannya enggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok koyo ibu ya. Dari ibu ya, dasar nakal koyo bapak ya. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali, sehingga diabaikan saja sama Allah. Tidak penting, ngomongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif, kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah, langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Jadi kalau orang tidak suka itu tidak boleh ketemu, karena tambah benci. Sehingga butuh mediator, itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu tidak boleh ketemu, pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya, atau sayugianya, itu kirim mediator. Fab'athu hakamam min ahli wa hakamam min ahliya. Iyurida islahai wa fiqillahu bainakuma. Terus kata Sayyidina Ali, wa amru ummati Muhammad akzamu min amri rajulin wa mar'ati. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan sidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan? Makanya saya ini bikin gerakan besar-besaran yang dulu saya ngaji tafsir lama sekali dengan Mbah Mun. Ngaji sama bapak saya, sekarang alhamdulillah sering diskusi sama Pak Quresiap. Karena kita ini butuh. Dan saya punya teman akrab Gus Yofur juga doktor tafsir. Ya, kalau kamu ingin tak sebut ya punya teman kalian semua untuk mengkaji apa? Tafsir. Itu memang kita butuh. Karena Quran itu tek. Tek itu harus difahami ahlinya. Karena tapi ketika orang ngomong, ayo kita kembali kitab buah, kembali ke kitab buah. Itu kembali yang apa? Terus tentang apa? Hingga banyak orang yang saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Saya tidak mau kembali kepada Quran. Kenapa? Saya tidak pernah keluar, saya di situ. Kembali itu kan sudah keluar baru kembali. Itu entah saking angkuhnya, entah saking benarnya tidak tahu. Mau kamu katakan angkuh ya masuk akal? Saya tidak mau kembali. Mungkin saya tidak pernah keluar. Memang saya sudah di situ. Benar mana? Bisa jadi ya sudah ini itu wilayah yang nggak jelas itu. Tapi bahwa mukjizatnya Nabi itu menerangkan sesuatu yang kayak iya kayak enggak. Nah orang kafir itu pintar mengemas kebatilan sebagai kebenaran. Jadi enak zaman Nabi Musa ngadepi Fir'aun yang karuan salah. Nabi Muhammad itu enggak. Ngadepi satu komunitas yang mereka punya jargon yang seakan-akan benar. Misalnya Ka'bah. Ka'bah itu sakral, baitullah. Orang kafir itu percaya keramatnya Ka'bah. Percaya sehingga mereka kalau bikin berhala itu harus dekat Ka'bah bentuk barokah Ka'bah. Enggak kurang ajar gimana? Maka berhala-berhala itu paling banyak di dekat Ka'bah. Karena supaya apa? Dapat barokahnya Ka'bah. Ribet kan? Kamu kafirkan itu percaya barokah Ka'bah. Tidak dikafirkan itu kurang ajar. Ka'bah kok di... Jadi ruwet. Ribet banyak ngadepi. Itu susah memang ngadepi. Ngadepi logika ya. Makanya kan apa ya? Kayak kita ngerawat anak. Mau dilonggar nanti manja terus goblok. Mau dikerasin nanti minggat. Ribet kan? Jadi ngelola kebenaran itu tidak gampang. Lalu Nabi datang bil haqqil bayyin, dengan kebenaran yang nyata. Dimulailah dari surat diantaranya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina. Bayyina itu siapa? Rasulun min Allah yatslu suhufam tahar. Orang-orang kafir baik berkategori ahli kitab yaitu Yahudi Nasrani maupun yang berkategori orang-orang musyrikin yaitu orang-orang yang menyekutukan Allah, yang non-samawi, yang tidak punya kitab samawi, itu tidak mau tercerabut, munfakin itu tidak mau tercerabut dari akar mereka, hatta tak tiagumul bayina, sehingga datang kebenaran yang begitu nyata, begitu jelas. Saking jelasnya, siapapun mau tahu, dan gak bisa dibatalkan oleh apapun, termasuk oleh perilaku sosial. Siapa itu Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhara, itu yaitu Rasulnya Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yaitu Quran. Sehingga Nabi datang dengan analogi pembanding. Orang-orang yang berpikir Tuhan harus banyak karena urusan itu banyak, problem banyak. Lalu Nabi bikin analogi. Andaikan kamu sebagai pembantu yang punya majikan banyak, perintahnya beda-beda. Kamu mau enggak? Ya enggak mau, enggak enak Muhammad kalau punya bos banyak. Perintahnya beda-beda, semuanya egois harus dituruti. Enggak mau. Enak mana sama punya majikan satu? Enak satu Muhammad. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak-banyak bingung kamu perintahnya banyak nanti. Terus mereka mau, ya sudah Tuhannya satu saja. Jadi karena mereka mau tidak mau, harus berpikir kalau Tuhan banyak berarti perintahnya banyak, memuaskan satu Tuhan, dibenci Tuhan yang lain, memuaskan yang lain, dibenci yang lainnya, pokoknya ribet. Hari ini minta dilayani, Tuhan yang satu minta dilayani, itu kan ribet. Jadi Nabi itu pakai logika yang banyak. Ketika Allah menjelaskan itu, ngendikan Allah darabawa masalar rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal birajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan, ada orang yang punya majikan banyak, yang satu punya majikan hanya satu. Hal yastawiyani masalah, nasibnya enak mana? Enak yang punya majikan satu karena standarnya jelas, SOP-nya jelas. Akhirnya mereka sadar, oke Muhammad Tuhannya satu saja. Lalu dalam pertanyaan-pertanyaan yang lain, misalnya tadi masalah Sayyidina Ali, masalah dibuli lah kalau sekarang itu. Itu Nabi menjawab ya dengan rasional. Karena mau tidak mau. Karena Nabi tidak dibolehkan pakai mukjizat zaman itu. Untuk awal-awal jadi Nabi itu tidak boleh pakai mukjizat. Karena mukjizat itu punya sisi yang sangat-sangat fatal. Yaitu kalau Allah sudah nurunkan mukjizat, itu sekali tidak diimanin, itu harus ada azab. Nabi ingin umatnya itu tidak kena azab. Makanya ketika Allah Ta'ala wa ma mana ana an nursila fil ayati illa angkadzdzaba bihal awwalun. Cara terjemahan bebasnya gini. Muhammad, saya tidak ngasih mukjizat kamu kayak Nabi Musa, kayak nabi-nabi sebelum kamu yang berupa fisik. Itu problemnya satu, sekali saya nurunkan mukjizat, tren umumnya ini didustakan. Ketika didustakan, saya punya alasan menyiksa, wong sudah tak perlihatkan sebegitu jelas kok tetap didustakan. Maka sekali saya menurunkan mukjizat, kata Allah, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Saya memberikan satu ayat itu hanya warning, hanya peringatan bahwa ini akan ada bahaya azab. Sehingga karena pilihannya itu, Nabi milih gak ada mukjizat yang seperti nabi-nabi sebelumnya. Milih mukjizat yang ilmiah, yaitu Al-Quran yang kita warisi sampai sekarang, alhamdulillah. Karena kata ulama-ulama, dan ini pentingnya penjelasan, andaikan mukjizat kita itu hanya tongkat, maka hanya ada di museum. Kita lihat tongkatnya Nabi Musa mungkin klaimnya ada di Turki. Mukjizat tabut kita lagi lihat lagi di ya di manalah tempat di museum apa. Tapi kalau mukjizatnya Al-Qur'an, itu umatnya Nabi akan merasakan nikmatnya ila yaumil kiamat. Misalnya kita dalam bersuami istri atau dalam berkeluarga atau dalam bermasyarakat. Itu Qur'an kalau nasihati kita gampang sekali. Misalnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'ala wallahu fi khairin katsir. Sudahlah kalau sama istri itu yang baik. Jika ada watak istri yang kamu enggak suka, dalam ketidaksukaan kamu itu ada kebaikan yang baik. Kamu enggak suka karena kalau istri kamu sering marah, kamu enggak suka. Sukanya yang senyum. Tapi kalau senyum terus sama orang lain juga senyum, ribet kan kamu. Jadi sudah anggap saja ada hikmahnya. Semua itu ada hikmah. Kalau istri kamu marah tidak kelihatan marahnya, dipendam, itu enggak ekspresif. Cara akting sinetron enggak masuk itu. Tapi kalau marah kelihatan marahnya itu ekspresif, itu kecerdasan gitu kan. Bisa menumpahkan keinginan. Wah itu bagus ini. Jadi disuruh lihat sisi apa? Positif. Imam Syafi'i itu pernah ketemu seseorang yang di depan beliau cium tangan hormat. Suatu saat dikasih tahu sama santrinya yang lain, orang yang mencium kamu wahai Imam Syafi'i itu di belakang ngerasani kamu, bully kamu. Kata Imam Syafi'i, baguslah. Kenapa? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi enteng saja. Beliau dikasih tahu, tetangga kamu banyak yang benci engkau ya Imam Syafi'i. Baguslah, tidak akan utang saya. Justru yang kenal-kenal itu yang utang-utang gitu. Enteng terus. Jadi dunia ini dianggap gampang saja. Coba kalau istri kamu sedang rukun sama sedang marah itu murah mana? Murah marah. Kalau rukun minta ke mall bosek. Jadi ulama dulu itu murah mana? Marah sama rukun. Kalau sedang harmonis minta ke mana? Mahal kan? Kalau pas marah. Jadi ulama dulu itu lucu apa ya? Gampang sekali nanggapin sesuatu itu. Imam Abu Hanifah itu kalau ketemu yang utang beliau itu dia yang sembunyi karena malu. Kalau kita kan enggak, yang sembunyi yang utang. Kalau Abu Hanifah enggak, yang sembunyi itu Abu Hanifah. Kasihan dia malu kalau ketemu saya, kan masih punya utang saya. Itu kalau kamu ingin jadi wali itu gitu, kalau ketemu yang utang kamu, kamu yang lari. Itu bisa bank tutup karena yang lari yang ngutangin. Dalam cerita-cerita wali itu unik-unik. Rabi'ah Dawiyah itu pernah kemalingan, itu beliau sembunyi. Malingnya nyari apa dia sembunyi. Habis itu ditanya, kenapa engkau sembunyi? Sama lu sama malingnya, karena rumah saya enggak ada yang bisa dimaling karena enggak punya kok. Jadi ini kalau berpikir rasional kan ada Habib Fikri bahasa rasional. Ini tak latih berpikir yang agak-agak rasional. Nabi itu diutus dalam kondisi masyarakat yang rasional. Sehingga repot. Dan yang tidak rasional itu punya kecakapan olah kata sehingga seakan-akan rasional. Makanya ada kalimat terkenal di kalangan ulama, kalimatu haqqin urida bil batil. Omongannya benar, tapi maksudnya tidak. Kayak tadi la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali yang ada di Quran. Tidak ada hukum kecuali yang diturunkan Allah. Pertanyaannya, apa itu? Ya Quran. Lah iya apa? Karena kata Sidin Ali, ya sudah, sal hadal musab. Tanya musab kamu. Wah ya tidak bisa, itu kan hanya kertas sama tulisan. Makanya tanya ulama, kata Sidin. Quran itu balhuwa ayatum bayinatum fi suduril ladzina utul ilm. Quran itu begitu jelas sebagai solusi tapi di hatinya orang yang punya ilm. Sehingga kemudian lahir beberapa generasi, generasi tauhid. yang paling masyhur dimulai tauhid itu yang masyhur ya, itu adalah ketika ada orang namanya Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu bapaknya Muhammad ini namanya Jubair bin Mut'im. Itu dia orang kafir, masih kafir. Dia datang ke Madinah itu untuk negosiasi tawanan perang Badar. Dulu beberapa orang yang negosiasi sama Nabi itu ya nunggu di masjid. Singkat cerita, Nabi sholat maghrib baca surat Wattur. Wattur wa kitabim mastur fi rokim mansur wal baitil ma'amur wassatlu fil marfu wal bahril masyur. Terus dia dengerin terus. Dengerin sampai Allah tanya, am khuliku min huayri say'in. Kalau kamu tidak ngakui saya sebagai Tuhan, kata Allah, silahkan Anda berpikir bahwa alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Atau kamu sendiri merasa sebagai pencipta alam raya ini, pencipta langit dan bumi. Itu namanya am khalaqus samawati wal ard. Itu orang itu disebut dahiyatul Arab, orang paling cerdas di Arab. Itu dia bingung. Dia selamanya kafir. Cara berpikir menuhankan berhala, lata, uzza, pokoknya menuhankan makhluk. Terus dia mikir, Muhammad ini kacau ya. Akal saya dihabisin ya tadi. Jadi cara berpikir dia pakai akal. Dia tidak percaya mujizatnya Quran. Tapi dia bilang, Muhammad ini kacau. Akal saya dihabisin. Akhirnya Nabi setelah salam, dia menyatakan Islam. Karena kata dia, Muhammad, akal saya habis oleh apa yang kamu baca. Nah ini saya mau menerangkan tauhid sebagai inspirasi. Yaitu logikanya gini, langit bumi ini kan wujud, wujud itu punya eksistensi. Kalau langit bumi ini wujud, alam raya ini nyata, lalu kamu mengatakan sebelum alam raya ini ketiadaan, berarti ada satu kesimpulan, ketiadaan menciptakan yang ada. Itu malah gendeng bareng. Sebenarnya logikanya kan gak kena, al-adamu yakhluqu mawjudan, sesuatu yang gak ada menyebabkan atau menjadikan sesuatu yang akhirnya. Padahal pertanyaannya tadi gitu, ya sudah kalau kamu gak percaya sebagai saya sebagai Tuhan, sebagai pencipta awal, sudah gak usah Tuhan-Tuhanan. Tapi ya mari goblok bareng dengan mengatakan bahwa alam yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Jadi Jubair, saya gak mau goblok Muhammad, sudah lah iman saja saya, karena saya gak mau goblok. Jadi agama ini datang dengan keceriaan berpikir. Sehingga Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadza din ja'a bil iltizat al-aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Coba kalau Anda seorang profesor atau seorang dokter atau seorang ilmuwan, kemudian Anda diajak goblok dengan teori baru bahwa sesuatu yang ada itu diciptakan oleh yang tidak ada. Mau enggak kamu? Mau wong ira iso turu. Diajarin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada. Gak keren lagi. Gak boleh saya sudah. Nah, kemudian lahir ulama-ulama baru yang cara ngarang sama. Ini kitab yang dulu sangat ngaji sama Syekhina Kiai Maimun Siber Mbah Mun. Itu kemudian ulama-ulama baru, kata Yai Mbah Mun itu juga bapak saya sering pesen, orang itu harus tahu zaman. Menerangkan tauhid itu kalau ulama dulu itu dimulai dari kalimat yang mungkin yang ngaji saja bingung. Al-alam mutahoyir, wakulu mutahoyir, hadis labudha mim. Itu sampean dengar mesti bangkit jimat itu apa itu doa apa gitu, doa jalbu rizki apa-apa gitu. Padahal itu logika. Tapi terus ulama-ulama modern itu ngarang seperti ini ada gambar. Ini kitab yang saya dulu ngaji sama Abun, itu digambar seperti ini. Maksudnya digambar seperti ini gini, penjelasannya gampang. Sampean kalau gambar seruat apapun, misalnya gambar gedung tingkat 5 atau gambar gunung atau gambar apa saja, buat seruat apapun gambar itu dimulai dari satu titik. Tadi hadhil awalim kulluha, bahwa alam semua ini dimulai dari nuqtatil wujud, ada titik wujud. Dan karena ini wujud penyebab harus bersifat awal, makanya Allah itu selain wujud harus bersifat al-awwal, kalau bahasa pondok al-qadim. Karena tidak mungkin yang menciptakan kemudian kalah dulu dengan yang diciptakan. Begitu juga Imam Al-Amudi. Imam Al-Amudi itu jadi wali itu karena dia ahli matematika. Sampai muridnya itu iskal, ini guru saya masuk surga enggak, kalau ngajar itu senang ngajar matematika. Beliau ahli usul fikih, ahli fikih, tapi senangnya ngajar matematika. Sampai muridnya sangsi, ini masuk surga enggak ya. Walhasil dalam cerita keramat beliau, sama enggak usah terus saya enggak percaya. Kamu enggak wali, enggak percaya gimana. Ribet sekarang gitu, orang kalau enggak nekuni sesuatu terus enggak percaya, ribet. Itu beliau masuk surga itu, dijamin dapat surga itu karena ngajar matematika. Tapi di hati beliau hanya satu. Matematika adalah satu ilmu yang dimulai dari angka satu. Nol koma itu tetap dimulai dari satu, enggak bisa. Akhirnya beliau cerita, angka 2 atau 3 nisbatul wahid wal isnaini ila mi'ah wa ila ma la nihayatallah semuanya sama nisbatul far'i ilal asli, kata beliau. Mbok angka 2, 3, 1000 sampai 1 miliar itu perbandingannya dengan angka 1 apa hubungannya? Al far'i ma'al asli, yaitu angka 2, 3 adalah cabang dari angka. Jadi alam raya sebanyak apapun, ada galaksi, ada Mars, ada apa saja,

0: Ha awal amar. Ketika kita lama sekali, namanya manusia itu lahir dari seorang bapak dan ibu, ini lama sekali. Yang namanya telur itu lama sekali lahir dari ayam, apa keluar dari ayam. Yang namanya pohon besar itu mesti dari biji yang kecil. Karena lama itu terjadi, seakan-akan kita ngomong, kita berkeyakinan, tahu-tahu ada pohon besar itu mukhal. Tahu-tahu ada manusia ini mukhal. Makanya ketika ada figur yang bernama Isa, Isa bin Maryam, itu orang kafir Yahudi, itu menolak. Bagaimana mungkin ada manusia tanpa bapak? Oke, itu menyalahi prosedur lazim, protap lazim. Tapi kata Allah gimana? Inna masalah Isa inda wahi kamasali Adam. Kalau Isa mokal karena tanpa bapak, harusnya Adam lebih mokal karena tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi artinya apa? Allah tetap mengingatkan bahwa kudrah saya yang pertama itu menjadikan semuanya mungkin tanpa perangkat adat. Maka kitab ini yang saya baca ini, milik Said Hussein Afandi ini, itu menjelaskan bahwa hukum adat itu menipu. Saya ulang lagi, hukum adat itu menipu. Ketika ayam mengeluarkan telur, telur kemudian menjadi ayam lagi. Terus kita berdebat, telur sama ayam dulu mana? Menurut Anda milih mana? Milih apa? Telur. Kalau ini, yang kubu sebelah ini, ayam apa telur?
1: Ayam.
0: Ayam lahir dari, pertanyaannya begini kalau menurut Tauhid. Ketika lazim kalau telur itu nanti suatu saat jadi ayam, terus ayam kemudian lazim mengeluarkan telur. Ketika Anda mengatakan mungkin kontribusi Anda terhadap kemungkinan itu apa? Kan sama, Anda tidak ikut menciptakan. Yang tidak ikut menciptakan kok menvonis mungkin dan tidak mungkin. Kamu itu hanya saksi. Makanya pertanyaannya Allah, loh, ketika itu kamu anggap mungkin, kontribusi Anda itu apa? Kan hanya melihat. Kamu sendiri tetap tidak mampu bikin telur, Anda juga tidak mampu bikin ayam. Artinya meskipun telur jadi ayam, ayam jadi telur sampai kiamat, tetap ada kontribusi kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti berdiri sendiri, wong kamu yang bilang mungkin ya nyatanya enggak berkontribusi. Sehingga kalau suatu saat Allah bikin telur dari batu atau ayam keluar dari batu, bagi Allah itu enggak masalah. Tapi bagi kamu masalah. Bagaimana mungkin hewan keluar dari batu? Ini logikanya gimana? Loh memangnya ketika telur dari ayam itu logika kamu gimana coba? Kamu ikut bikin enggak? Nah ini di sini pentingnya mukjizat. Akhirnya Allah bikin mukjizat, ada satu unta besar keluar dari batu. Yaitu mukjizat Nabi So. Kamu memasalahkan, ini gimana unta kok keluar dari batu? Lalu kalau Allah tanya kamu, gimana telur keluar dari ayam? Loh ini biasa, Gusti mungkin, memangnya kamu bisa. Berarti bagi orang yang tauhid, yang wali, keluarnya ayam dari telur sama unta dari batu itu nisbatnya sama. Sama-sama semuanya di luar kontribusi kita. Kenapa yang satu kamu katakan mungkin, yang satu kamu katakan tidak mungkin. Toh kamu sama-sama tidak terlibat. Itu cara berpikir tauhid. Artinya apa? Orang-orang wali atau orang-orang alim, meskipun melihat telur keluar dari ayam tiap hari tetap subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Karena ini keajaiban. Tapi kamu kan enggak taunya ajaib itu yang aneh-aneh itu. Makanya banyak cari kiai aneh yang gondrong, yang enggak pernah mandi. Gara-gara kamu itu suka aneh itu gara-gara. Jadi buat sesering apapun alam raya ini ada siklusnya. Biji jadi pohon, pohon kemudian keluarkan buah, buah ada biji. Semuanya yang berkontribusi hanya kudrohnya Allah Ta'ala. Tidak mengikat Allah. Allah bisa bikin tanpa itu semua. Makanya Allah selalu memperbarui mukjizatnya. Termasuk ada unta besar keluar dari yaitu mukjizatnya Nabi. Kamu gak boleh menyoal ini mukhal, mukhal gimana? Karena itu gak mungkin, ukuran gak mungkin apa? Kamu gak bisa bikin kan? Sama telur keluar dari ayam kamu bisa bikin. Sama-sama anda. Nah di sini pentingnya ngaji ya. Makanya Allah ngendikan inna woha lestahyi ayat riba masalam ma'ba'udotan fama fokor. Allah itu gak malu bikin contoh nyamuk. Karena nyamuk ini mukjizat yang besar. Sudah hewannya kecil, di situ ada ususnya. Ususnya ada uratnya. Coba kalau kamu bikin nyamuk. Kalau yang santri agak nakal itu ya ada alat kelaminnya, ada uratnya. Coba jenengan bayangkan, nyamuk kecil kan? Itu ada uratnya enggak? Ada ususnya ada uratnya. Uratnya ada bakterinya. Pusing kan kamu? Jadi sebetulnya ayat Allah yang dasar itu bukan dinosaurus tapi nyamuk. Bikin uratnya dinosaurus masih gampang, hewannya besar paling uratnya segini. Itu pesan di Juwana bisa lah. Tapi kalau pesen organnya apa? Nyamuk. Perutnya seberapa? Sudah gitu dia di dalamnya ada calon anaknya. Lebih kecil, banyak lagi jumlahnya coba. Nah ini agama ini datang dengan akal. Jadi kelihatan ada mukjizatnya Quran.

0: karena mencontohkan. Dan kelihatan mujizat kalau dijelaskan pakai logika. Yaitu kayak apa susahnya bikin nyamuk. Sudah kecil ada organnya, organnya ada uratnya, uratnya ada kumannya, kumannya ada uratnya. Pusing gak? Makanya tidak ada kampus yang siap memaklumatkan diri sanggup bikin nyamuk. Karena ya gak sanggup tadi. Lah itu mujizatnya Quran. Jadi agama ini gantikan ulama-ulama ja'a bil iltizazil aqli. Agama ini datang dengan kenyamanan berpikir. Makanya kita nanti kalau mau mati itu yang senang saja. Kita tidak tahu caranya hidup. Tahu-tahu lahir, tahu-tahu hidup. Tahu-tahu punya hutang, tahu-tahu banyak masalah. Tidak tahu kita. Nanti kalau mati juga gitu. Tidak ingin mati, tahu-tahu mati. Nanti tidak tahu, tahu bangkit. Makanya sudah alihah nafya wa alihah namut wa biha nubasu insya'Allah ta'ala minal. Makanya kata Sidina Ali kalau ada orang susah hidup, kamu lahir, keinginan kamu apa keinginan Allah? Ya keinginan Allah. Kamu mati, misalnya orang frustasi ingin mati, ya tidak bisa mati. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak mati. Ya sudah, zaman kita hidup ya tidak bisa mengelola kehidupan ini, ya sudah, kalau mati juga tidak bisa mengelola kematian ini. Makanya terus kita diajarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Berhubung kita tidak tahu, ya sudah, hidup kita, mati kita, semua di tangan Allah. Ya sudah, kita pasrah saja. Senais jame mati, es mati aja, serah usah pamit, sudah mati aja, sudah gak ribet. Makanya wali-wali itu ya biasa ngelihat kematian itu. Bukan karena yakin mas ini masuk surga, ya enggak. Kata wali-wali itu di dunia ya Tuhannya Allah yang ngurusi kita, ya Allah nanti di akhirat ya. Itu tauhid ya, jadi saya ulang lagi ya. Jangan terjebak hukum adat. Karena dalam hukum adat itu sebenarnya Anda tidak aktor, tapi hanya saksi. Yang namanya telur keluar dari ayam, ayam keluarkan telur. Tapi sebetulnya ini tidak mengikat. Allah bisa saja bikin hewan dari yang lain. Kayak tadi mengeluarkan untanya Nabi Soleh dari batu yang apa? Besar. Ya Allah itu mohal, bagaimana mungkin? Nah memangnya ayam jadi telur, telur jadi ayam, Anda ikut berkontribusi kan? Andai kan Anda menyaksikan kudrohnya Allah Ta'ala di semua kejadian. Yaitu Allah bisa bikin nyamuk, nyamuk ada organnya, organnya ada uratnya. Dengan reputasi seperti ini, maka kita akan mensifati Allah innahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, diulang-ulang. Sama Indonesia yang sekarang seperti ini, yang kata orang ada yang bilang terbelakang, ada yang bilang tertinggal dari Eropa. Mungkin dalam kudrat Tuhan untuk bikin Indonesia lebih makmur dari sekarang, bisa mengalahkan negara-negara yang lain. Jadi kalau kamu ingin, tapi Indonesia banyak masalah gini-gini, bagi Allah mudah saja menyelesaikan masalah. Tetap inna dzalika 'ala wahi yasir. Kita harus optimis bahwa semuanya bagi Allahmu mudah. Tapi cara berpikir ya tadi, dengan reputasi Allah bisa bikin nyamuk. Nah nyamuk sulitnya di mana ya tadi? Sudah kecil, punya organ, organnya punya urat, uratnya punya bakteri, bakterinya punya organ, organnya bakteri, mungkin ada bakteri lagi. Pusing kan? Ya jangan, gak usah dipikir kalau pusing. Ya jadi, terus yang terakhir, saya mohon kalau baca Quran sebisa kita ada yang diangen-angen. Jadi Allah kalau mendorong kita mengakui eksistensinya Allah, Allah sering ngendikan yang mudah-mudah. Misalnya, saya ini yang menciptakan kamu, saya yang menciptakan kamu. Falau latu sedikun, sudahlah, saya ini nahnu kholaknaku. Saya ini pencipta kalian, bu yao. Hubungan kamu itu dengan saya, urusan kamu terdekat itu dengan saya, kata Allah, bukan dengan yang lain. Karena saya yang menciptakan kamu, kata Allah. Tapi kita ini aneh, jadi manusia itu aneh. Dengan zat yang menciptakan kita tidak punya urusan, dengan yang tidak terkait dengan kita, kita punya urusan, itu kan aneh. Dan Allah kalau menerangkan itu gampang. Terus bagi manusia yang kumo luhur, yang angkuh, seakan-akan bisa menentukan segalanya. Falau la in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Kalau kamu orang hebat, bu ya, oh, ketika nyawa kamu mau keluar tuh kamu tahan supaya enggak kamu enggak jadi mati. Enggak keren kan orang hebat kok mati gitu. Kamu sombongnya kayak gitu seakan-akan bisa ngatur dunia, menaklukkan dunia, ternyata kamu mati. Harusnya enggak usah mati dong. Tawa falau la in kuntum ghairu madinin tarji'una in kuntum shodiqin. Makanya falau la idza balagotil khulqum wa antum khina idin. Bu ya orang-orang yang keren, yang merasa hebat, yang biasa ngatur dunia, bu ya ketika mati itu jangan mau. Ya ini sensitif wilayah. Ya saya kira demikian, ya semoga lewat ngaji ini kita kembali ke tauhid yang benar, lewat penjelasan-penjelasan yang clear, yang rasio. Saya pastikan agama ini datang dengan al-iltizadul akli, kenyamanan kayak apa susahnya kita dengan jadi ateis, karena harus punya rumus bahwa yang ada diciptakan oleh yang tidak. itu kan jadi aneh. Makanya ukuran iman bi salasun man kunna fihi wajata halawatal iman. Ciri utama iman itu nyaman, halawah itu manis, karena ya itu tadi apa yang dibawa oleh Quran dan hadis sesuai akal kita. Maka masyhur di kalangan para ulama ada pepatah, laulam yakun maja'a bihi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanah. Kalau saja Muhammad tidak maklumatkan kalau ini agama, akal pun akan setuju bahwa yang dibawa itu hal yang luar biasa. Karena agama ini tidak lam yusodim al-aql, agama ini tidak akan menentang akal. Di kaum yaqilun, di kaum yatafak. Kalau ada orang bilang, akal saya itu menolak faham agama, itu akalnya yang perlu dicek. Ada masalah itu mesti. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
4: Dengan Ibu Tarsini.
3: Alamatnya di mana?
4: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
3: Benar ibu pengguna Habutop?
4: Ya benar.
3: Silahkan diceritakan pengalamannya.
4: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
4: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi untuk sahabat Setara dimanapun kalian berada. Di pagi hari ini tentunya Lani akan menemani sahabat Setara di jam 6 hingga nanti jam 8 nih. Tentunya di acaranya apa nih? Tentunya di hari Minggu ini. Di pagi hari ini kita mendapati hari yang spesial, dan tentunya kita mendapati juga hari-hari spesial tentunya ada di acaranya Tembang Remix dong. Yuk kita DJ-in aja yuk, sambil menunggu sahabat Setara yang belum bergabung nih ya. Di pagi hari ini kalau kita muterin lagu DJ-DJ ini enaknya sambil ngapain nih hari Minggu nih? Tentunya sambil bersih-bersih mungkin, sambil nyawah, ataupun sambil masih tiduran nih. Masih tiduran, masih rebahan, menikmati hari-hari weekend. Dan tentunya kemarin Lania tidak hadir lagi nih, karena Lania kemarin hari libur dan sekarang Lania ada lagi nih. Waduh, bosan gak nih kira-kira? Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, mau gak bergabung, tentunya Lani akan menemani sahabat Setara di jam 6 hingga nanti jam 8. Tentunya ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Tentunya Lani juga ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop Obat Herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Gimana Mbak Lani, dingin gak? Dingin banget nih, kenapa ya suhu kita udah mulai naik kembali kayaknya ya. Jadi dingin banget kalau pagi hari ini di Karangkobar tentunya ya. Tidak apa-apa, yang penting tidak sedingin mereka. Siapa tuh ya? Oke, tentunya Lania udah pingin banget bacain atensi, tapi ini baru pembukaan, jadinya Lania sudah mau nyiapin satu lagu aja nih dengan judul Nemen. Waduh, ini DJ Nemen. DJ siapa enggak tahu ya, enggak ada tertulis di sini, cuma dengan judul Nemen. Jadi langsung aja kita gelirkan yuk, sambil ngetemur atau sambil nyemil gorengan yang ada di depan kita. Betul gak sih pagi hari ini kalau tidak ada gorengan itu tidak afdol? Oke, jadi langsung aja yuk. Udah, Lania menunggu buat sahabat Setara yang mau bergabung. Tentunya Lania tunggu di 0822-311-0070. Dan Lania menunggu sampai nanti jam 8 ya teman-teman. Jangan lupa yuk ramein Star Radio di hari Minggu full ini. Oke, teman, langsung aja yuk digoyangin say di pagi hari ini. DJ-nya di Gayboy-Gayboy kan yuk, sir.

0: Kamu udah sehat, Nak?
1: Udah nih, Bi. Alhamdulillah. Operasi kelenjarku berhasil dan bisa sembuh deh.
0: Kok cepat ya? Biasanya pemulihan masa operasi itu lumayan lama loh.
1: Ini berkat aku juga rutinin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop itu. Baik banget loh buat membantu memulihkan kondisi tubuh pasca operasi. Jadi bisa cepat pulih dan bisa aktivitas lagi deh.
0: Wah, mantap juga ya Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya di Jeremiknya Dangdut. Waduh, tentunya bagi kita gboy dimanapun kalian berada ya, dan tentunya selamat pagi buat sahabat Stara. Waduh. Dan tentunya di tanggal 31 bulan Mei 2026, selamat ulang tahun buat para Gemini. Gemini dimanapun kalian berada, selamat ulang tahun ya. Oke, dan Lania baru dapat kabar nih buat teman-teman orang Kali Bening ya. Tentunya pada ramein tuh di mana ini? Apa ini namanya ya? Car Free Day di Sindu Banjarnegara Kali Bening tuh lagi rame-ramenya banget, dan tentunya hanya ada di jam 6 hingga jam 10 pagi hari. Nah, tentunya di sana juga ada radio Stara Radio Banjarnegara yang mungkin ada yang muter Lania di sana, mungkin ada ya. Jadi buat teman-teman ramein yuk. Gitu. Dan Lania juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya bersama Habu Topo, Batin Barangamon Arab yang tentunya paling top. Ini sahabat Setara pasti tidak sabar buat Lania bacain atensi-atensi yang sudah ada. Dan Lania juga ingin banget membacain atensi sekarang, tapi sebentar lagi karena Lania mau ngasih tahu buat sahabat Stara nih. Lania di sini akan menemani sampai nanti di jam 10. Jadi buat sahabat Stara, jangan lupa tetap stay tune dan tetap ada, tetap hadir, biar rame nih, biar asik nih di radio kita, tentunya radio tercinta kita ini.